0: Nih, mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada-ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang? paparazi, para tukang.

0: yang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahukalaha anta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial. Saat yang genting, ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali Yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan, fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta' ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat. Dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu, masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudunya itu di kursinya dewek, ya. VIP, bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP, bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desa-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang Buddha? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisu rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mau nyokorokai ditraktir terus Ustaz, mulanya aku betah nyokorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karaoke kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
9: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan, dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat.
11: dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat.

wa ta'ala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah ghafur rahim. Allah yaghfiruz dhunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini, segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya.

0: Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang Muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian, seorang Muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang Muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan, Ad-doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'un, setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, fastad'imuni, mintalah makan kepadaku, ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi, kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. الله أكبر. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu maha pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambah nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal, dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan, dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan, dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. "Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah." Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa'lahu ajaluhu, fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? "Abghuni, kejarlah aku," kata Rasul. "Du'afa'akum," di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, "Innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fakhsha di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid? masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid. Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya, atau salat di tokonya, atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu. Allahumma ghafir lahu. Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustadz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat, ya ustaz menungsa biasa, akeh dosa, jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora ndik suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan. Bisa dengan gerakan. Bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tak ora ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya bunyi kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol be. Kayak ora tau ketemu karo tanggane, kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratu su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan. Kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wakasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya. Dengan pertanyaan yang bila dijawab, itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat. Benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka
2: Ulama ikhtilaf tentang masalah ini ya. Kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda, ya, kematian, ya, kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iqtana khamsan qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal, di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan. Habiskan di mana? Tempat hiburan. Habis di mana? Di bioskop. Habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakitnya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus, itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Hadirin jamaah Masjid Naun ya. Al-Huda di Cibodas, Cisepan, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berarti orang Sunda, ku bahasa Sundawinya. Ka hatur nuhun sate acana sareng hapunten ka para kasepuhan, para asatidah, para tokoh agama. Simkuring dongkap ka dieu sumarios di tempat sanes mapatahan ngojaye kamari atanapi ngajar hiber kamanuk. Sebab di dia seueur para ustad, para kiai, para ajengan, para tokoh agama anu langkung ahli tibatan simkuring. Namun emut kana hiji hadis, faidastan sohaka fansohu. Lamun anjen disuhunkan nasihat, pasihan nasihat. Ya salah sawias kawajiban papada muslim ka muslim anu sanesna. Lamun disuhunkeun nasihat kurang teu dicumponan ka hiji kawajiban anu ku Allah ditetepkeun ka setiap muslim kurang terus diabaikeun. Kaduana nyumputkeun ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun man katama ilman inda hajatin nasi ilai uljima yaumal qiyamati bili jamin minnar. Sajalmi anu nyumputkeun ilmu nalika jalma butuh ka eta ilmu eta, maka eta jalmi bakal dikekang ku kekang tina seuneu neraka dina dinten kiamat. Tah sanaos simkuring terang di deseur anu langkung berilmu tapi ngalaksanakeun kawajiban sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nya ngereueuh we maksakeun anjeun dongkap ka tempat ieu ka tempat nusor sim kuring mahara-haraeun kantosnya sabeula tadi teh kaleuweung nya nya aya lembur di dieu teh kitu ternyata aya alhamdulillah. Tema nu ku urang diangkat ayeuna asa kirang nyambung sareng pamaksa dan sohibul hajatna akidah dan ukhuwah. Wioslah sambung-sambungkeun we. Maksar sohibul hajah mah mekelan umroh kan dakanga umroh mah engke bakal aya latihan manasik umroh khusus. Khusus eta mah. Nu bade umrohna duaan piraku sadayana diajareun tata cara manasik di dieu kan henteu peryogi nya kan eta mah khusus. Ayeuna nu penting we akidah sareng ukhuwah. Islam netelakeun yen tujuan diturunkeunana ajaran Islam teh kanggo hiji we naon nyaeta ngabentuk ukhuwah Islamiyah babarayaan duduluran antara hiji muslim sareng muslim anu sanesna eta we. Upami eta tos kawujud as ajaran Islam ieu berarti tos kabentuk tos kalaksanakeun ku umat Islam. Naon margina? Margi ukhuwah ieu teh buah tina iman. Suur buah Al-Qur'an, buah hadis anu sahih. Anu ngaitkeun antawis iman, antawis akidah sareng akhlak, akhlak ieu teras ngalantarankeun ngawujudna hiji ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Cobi tingali hiji hadis anu sahih. Riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim dina dua kitab sahihna, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah." Sing sah jalmi anu iman ka Allah sareng kana poe akhir ieu akidah ya. Maka prak cumarios anu sae atanapi cicing muliakeun tamu, muliakeun tatangga. Tah cobi tinggal. Nyarios nu sae ngamuliakeun tamu, ngamuliakeun tatangga teh akhlak. Sah jalmi anu iman ka Allah sareng ka poe akhir akhlakna kudu hade. Tingkah lakuna kudu sae, prilakuna kudu mulia. Sabab akhlak teh wujud tina iman sareng amal ibadah nu ku urang dilakukeun. Kumargi kitu pangsampurna sampurnana jalmi dina kaimanan ditinggal tina akhlak. Langkung sae akhlakna, langkung sampurna imana. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Jalma mu'min anu pang sampurna sampurna na imana. Nyata jalma mu'min anu pang hade-hade na akhlakna. Makana lamun akhlakna awon nuduhkan imana oge awon. Cobi hiji hadis anu diriwayatkan ku Imam Muslim na kitab sahih Muslim. Nabi SAW netelakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tilu kali di awalan ku sumpah diulang tilu kali. Demi Allah teiman, demi Allah teiman, demi Allah teiman. Sahabat naras man ya Rasulullah, saha anu teiman teh wahai Rasulullah. Diwalar man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Jalmi anu tatangga-tatangga teu aman tina gangguanana. Jalmi nu sok ngaganggu tatangga, nganyenyeri tatangga, ngajaheutkeun manah tatangga, boh ku sariosan, boh ku tingkah laku, tah eta jalmi teu iman, saur Nabi SAW. Ngaganggu tatangga teh akhlak anu awon. Awon akhlak nuduhkeun imanna teu aya. Jadi tinggal yen iman teh kedah diwujudkeun salah sawiosna ku kamuliaan akhlak. Sur ayat anu sanes, hadis anu sanes, anu ngajelaskeun eta. Mung ku terbatasna waktu semua dijendrekeun sadayana. Dumasar kana hal eta maka teheran upami Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah kanggo ngamulyakeun akhlak manusia. Innama wa'istu liutammima mahasinal akhlak. Dina riwayat Imam Malik, makarimal akhlak. Saya sunah kuring diutus mengukur kanggo ngamulyakeun akhlak manusia. Kumaha carana iman kuatkeun? Iman anu saya, anu laras, anu lempeng, anu kuat, ngalahirkeun akhlak anu mulia. Kitu deui ibadah, boh salat, boh saum, boh umroh, boh haji, boh zakat, sadayana ibadah eta teh kedah ngalahirkeun kamulyaan akhlak. Jalmi anu rajin salat, rajin ibadah, rajin saum sunnah, tapi akhlakna bejat, eta teh pinarakaeun. Aya hiji jalmi, ya Rasulullah, inna imra'atan. Aya hiji istri itu. Eta jalmi teh istri teh kathurat salatuha wa siyamuha. Ahli tahajud, ahli saum. Salatna rajin sanes mengukur nu fardu unggul anu sunnah oge dilakukan fardu kalaku sunnah kalampah. Tapi eta istri teh sok nganyerikeun hate tetangga. Kumaha eta istri teh ya Rasulullah? Saur Rasul sallam hiya finnar, eta jalmi dina neraka. Naon sababna? Padahal eta teh rajin tahajudna, rajin salatna, rajin saumna. Burukna akhlak awana prilaku eta istri nuduhkan ibadah-ibadahna teh ditolak ku Allah. Salatna ditolak, saumna ditolak. Margi salat anu ditampi mah salat anu ngalahirkeun kamulyaan akhlak. Allah netelakeun inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat teh tiasa nyegah tina perbuatan keji sareng munkar. Keji sareng munkar teh perbuatan akhlak anu buruk. Akhlak nu awon kedah kakikis, kapiceun ku salat. Salat nu kumaha? Nu saya nu leres, anu ikhlas, anu khusu, anu nyunnah. Saluyu sareng contoh ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teu ikhlas ditolak. Ana agna syuraka ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kami teh saur Allah dina hadis kursi. Hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim. Dina kitab sahih Muslim. Kami teh zat anu paling tengah butuhkan saingan. Sekutu. Maka sing saha jalmi anu ngalakukan hiji amalan. Tapi eta jalmi ngaduakeun kami dina niat amalan eta. Sareng anu sanesna 80% kanggo Allah, 10% kanggo pujian manusia umpamana. Diduakeun Allah teh dina niatna tah. Sapalih kanggo Allah, sapalih kanggo pamuji manusia. Taraktuhu wa syirkahu. Kukuring ditinggalkeun eta teh. Moal ditampi lamun teu ikhlas. Kitu deui teu khusyuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun. Cilaka diazab jalmi anu salat, jalmi anu teu khusyuk dina salatna. Walladzina hum yuraun anu riya oge. Nya jalmi teh nalika salat ikhlas, nya khusyuk, nya nyunnah salu sareng contoh ti Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Prak anjeun salat, sakumaha aranna ninggal kami salat. Lamun salatna ditambah, dikurang, dirobah kusabab naon? Kusabab hoyong, hoyong langkung antep cek pikiran, cek otakna diaya-ayakeun maka ditolak oge. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sing sajalmi anu ngayak-ngayakeun hiji amalan teu nyonto ka kami ditolak. Talamun tilu ieu kasumpanan dina salat, nya ikhlas, nya khusyuk, nya nyunnah. Salu sareng conto ti Nabi, salat anu kieu pasti bakal ngalahirkeun kamulyan akhlak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat tiasa nyegah pelakuna tina perbuatan keji sareng mungkar. Akhlakna bakal sae. Sing sajalmi anu salat tapi akhlakna awon kena ku ayat fawailul lil musallin alladzina hum an. Didinya sanes fi tapi an. Ayat dina surah al-mu'minun maqad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia jalma-jalma mukmin. Nyata anu khusyuk fi salatihim dina salatna. Ayat dina surah al-ma'un ma alladzina hum an salatihim sanes fi. Naon hartosna an didinya. Para ulama ngajelaskeun dina aspek nahu nanya, dina aspek balagoh. Balagoh teh sastra Arab. Huruf an didinya diantaranya dijelaskan ku Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nalika ngarangkeun ayat ieu, an didinya teh hartosna eta jalmi lalai tina tujuan sholat anu kedah diwujudkan sabada sholat. Naon tujuan sholat? Tanha anil fahsai wal munkar. Lamun

solusan man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sing sajalmi anu nalika saumna teninggalkan ucapan perbuatan anu ararawon, anu keji, anu boh ngabohong, boh gibah, boh mitnah, boh nyawad kabatur, komo tingkah laku na nganyerikan ngarugikan kabatur. Sing saha jalmi nalika saumna teninggalkan sadana eta, falaisa lillahi hajah fi ayyada atamah wa syarab. Allah tebutuhku saumna. Ditolak saumna. Lamun saumna dibarengan ku akhlak anu awon. Nganya nyeri, ngaganggu, kabatur kan akhlak anu awon. Ya nuduhkan saum wajib ngalahirkan kemuliaan akhlak. Kitu dari haji, kitu dari umroh, kitu dari sadayana jenis ibadah. Anu leres, ditampi ku Allah, eta teh pasti ngabuahkan akhlak anu mulia. Demasar karena hal eta maka boh akidah, iman, tauhid, boh ibadah. Anu leres, anu ditampi ku Allah, kedah ngalahirkan akhlak anu say, anu mulia. Sing saha jalmi anu rajin ibadahna, rajin ngaji tauhid sareng akidahna, akhlakna pikas sebelen, ia nuduhkan ibadah-ibadah eta teh, ditolak teritampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Makana Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah ini kitab namina Lathaiful Ma'arif. Bab wazifatu syahri syawal. Netelakin. Man amila hasanah. Thumma atba'aha bisayi'ah. Fadhalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Sing sajalmi anu ngalakukeun hiji kasayan ibadah, boh salat, boh saum, boh umroh, boh haji, boh sagala rupa teras dituturkeun ku kaawonan, tos ibadah ngalakukeun dosa, tos ngalakukeun kasayan teras ngalakukeun kaawonan, maka eta kaawonan eta dosa teh sebagai tanda ibadah tadi teh ditolak, teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila hasanah tsumma atbaha bil hasanah fadzalika alamatul hasanatil fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Sing sajal minu ngalakukeun kasayan ibadah amal soleh terus dituturkan ku kasayan nusanesna, maka kasayan nuka dua iya tejantan tanda yen kasayan nuka hiji tadi-tadi tampiku Allah. Lianna allaha idha taqabbala amal abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dah. Sebab saistuna Allah maupami nampi ibadah hiji jalmi, maka Allah bakal masihan hidayah taufik ka eta jalmi kanggo ngalakukeun ibadah anu sanesna sabaadana. Jadi lamun hiji jalmi tos beres salat, salat fardu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus wirid. Maka wirid eta teh tanda ibadah salat teh ditampi ku Allah. Sebab ceur jalmi assalamualaikum, assalamualaikum belenyeng lompat. Aya nu kitu. Aya. Atau nabi assalamualaikum salam langsung muka HP. Searching, browsing, chatting, sarang segala rupi. Henteu wirid. Eta jalmi teu dipasian hidayah kau ngalakukeun kasayan sabada salat. Komo lamun tos bere salat langsung ngagibahan. Ih si anu tadi pikas sebelena luar biasa. Cikere salam eta teh. Gibahna nuduhkeun salat tadi teu ditolak. Beres sholat wirid, beres wirid ngadoa, beres ngadoa terus sholat ba'da, sholat rawatib, beres sholat rawatib nyendak mushaf Al-Quran, terus maca Quran, beres maca Al-Quran, ayah kenceleng, keluarkan dompet, lebetkan sang dompet, nah ke kenceleng itu. Tah, seep, wangke diayakan deh, digentos ku Allah 700 kali lipat. Jadi

0: Lamun hiji jalmi sholatna ditampi ku Allah, eta jalmi ku Allah bakal dipasian taufik hidayah kanggo wirid. Wiridna khusu tengah lamun. Dipasian hidayah ku Allah kanggo ngadoa bada wirid. Saatos eta dipasian hidayah kanggo sholat ba'da. Sabada sholat ba'da dipasian hidayah deui kanggo maca Al-Qur'an terus. Eta teh tandana ibadah-ibadah awal tadi ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Kumargi kitu upami urang ninggal aya hiji jalmi angkat ka tanah suci, boh umroh boh haji. Naha umroh sareng haji teh ditampi entah ku Allah, tinggal kumaha ibadah akhlakna sabada uih di Mekah. Lamun uih di Mekah teh aduh samemi adzan selalu tos di masjid. Samemi umroh mah di geruan ku adzan oge imam tos takbir namanya wudu gitu nya. Ayeuna mah samemi adzan tos aya di masjid. Saumna saum ka Senin Kamis tambah rajin. Baca Qur'ana jadi odoj. Odojnya naon? One day, one juz. Sadin itu nasa juz. Kata tangga, berehan, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapah pada manusia. Akhlak nalung saya, eta umrohna mabrur, hajina mabrur, ditampi ku Allah. Tinggal we, tapakna teh akhlakna jantan saya. Tapi lamun uih umroh uih haji teh jadi adiguna sombong geus haji tak tingali ieu teh 50 juta tah digeroan teh cep jang hare-hare nah hare panggil haji atuh nah tara ka masjid ari samemeh haji masuk ka masjid. Urang mah di Mekah teh sadinten 5 kali sakali salat di Mekah teh sabanding sareng 100.000 kali. 5 kali sadinten tos saumur hirup tos katutup tah. Jadi teu kedah salat deui. Aya nu kitu? Naudzubillah. Tandana hajina mardud ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong, jadi takaburnya, jadi gila hormat, dipanggil haji teh, dipanggil haji ambak macam-macam ditolak eta hajina. Dumasar kana sadayana penjelasan tadi akidah anu laras. Iman anu lempeng anu kuat. Sareng ibadah anu ditampi ku Allah wajib ngalahirkeun kamulyaan akhlak. Upami akhlak tos sae, naon anu bakal kajantenan. Upami akhlak sae, jalmi-jalmi raresepeun. Teu aya jalmi anu mikangewa ka jalmi anu akhlakna sae, sabi. Urang ngadamel daftar jalmi nu ku urang dipikaresep sareng anu dipikangewa. Nu dipikaresep ieu, nu dipikangewa ieu. Taros, naon sababna urang resep ka jalmi ieu. Pasti sabab akhlakna sae urang meresep teh sabab ieu jalmi teh ramah, ieu jalmi bageur teu pelit, ieu jalmi teh berehan, ieu jalmi teh tukang tutulung kanu butuh, tukang tatalang kanu susah, ieu jalmi teh lamun aya nu teu damang engal-engal ngalayat dibantos, eta sanes akhlak nu mulia. Naon sababna urang ngewa ka dieu, urang mah teu resep ka situ. Eta teh pelitna luar biasa. Egois. Taranulungan ka batur. Sombongna lu. Eta akhlak nu awon. Jadi akhlak anu sae ngalantarankeun munculna rasa kanyaa ka deudeuh ka resep tibatur ka urang. Namun tos resep nyaah deudeuh nyaketan. Akhirna akrab, akhirna nyobat. Akhirnya jadi dulur, jadi babarayaan, akhirnya ngahiji. Sawang sulna lamun urang, ninggal aya jalmi pika sebelum akhlakna awon, da ngewa atuh. Akhirnya cecep, akhirnya ngamusuh, akhirnya renggang, akhirnya timbul perpecahan. Nah karena Al-Ghazali rahimahullah, dina kitab Ihya Ulumuddin. Ya bagiannya dikukuhkan ku Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasidin bab al-ulfah wal ukhuwah. Sa'ur Al-Ghazali. I'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqa thamratu su'i khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Kanyahukeun ku anjeun wahai baraya gitulah, wahai saudara-saudaraku, saestuna ulfah, ulfah teh persatuan atau napi kesatuan ngahiji nahate. Eta teh buah tina akhlak anu sae. Sedangkan perpecahan buah tina akhlak anu awon. Sebab akhlak anu sae nimbulkeun kanyaah kadeudeuh sosobatan persatuan sareng kesatuan. Akhlak anu awon nimbulkeun kangewa, kaceuceup, hasad, dengki sareng permusuhan. Akhirna perpecahan. Contoh ayeuna kieu nya. Urang kasumpingan tamu. Kumaha akhlak anu sae nalika sumping tamu dimuliakeun. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dimuliakeun. Saur orang Ciwidey mah geksor, nya. Begitu sumping langsung gek, langsung sor. Sadayana susuguh anu sae dikaluarkeun hayam ge ditewak. Jang, tewak itu domba, pencit. Suguhkeun. Sapi mageng teh. Eta tamu dimuliakeun. Setiap ucapan diperhatikan. Bilih ayah naon namina teh kapriyogianana dicumponan. Disuguhan. Dugikan ka sugema. Nyawaregnya. Nyaraos gitu. Nyadiperhatikan. Beres uih teh. Gewok teh. Salam tempel. Ia kanggo ongkos grab. 10 juta. Eta akhlak anu saya naon? Saya cing. Kira-kira perasaan komentar si tamu ka ieu pribumi kumaha? Ieu pribumi meni bageurnya. Akhlakna saya mulia. Resep henteu? Pisan resepna teh tiasa unggal dinten nganjang. Tapi minimalna salami uih teh ngadoakeun ya Allah. Sehatkeun eta jalmi sakula wargi. Rizkina sing ditambihan 700 kali petibatan anu katampi ku abdi. Ka abdi ngan ukur 10 juta engke kengeng 7 miliar tah. Kan gitu gitu. Doana teh ngagedor panto langit diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirna ku sabab akhlak kena sae. Eta si tamu resep, ngadoakeun ka saean. Muji nalika pepenak jeung batur, ieu resep ka si anu teh. Nalika pepenak jeung assalamualaikum kumaha damang tiasa ngarangkul atunya. Akhirna ku kamuliaan akhlak siga kieu, ieu jalmi rakat ngahiji we bersatu. Ieu anu nunduhkeun yen akhlak anu sae teh ibarat tali pemengket persatuan sareng kesatuan. Ibarat lem anu bakal ngaraketkeun ukhuwah islamiyah di antara papada muslim. Akhlak ta. Tapi cobi umpamananya, nalika sumping tamu, tok tok tok tok, dibuka melenge hungkul. Henteu molongo. Terang bentana melenge sareng molongo. Melenge malit. Molongo mageng. Dina basa Sunda masuk kitunya. Mencret alit. Moncrot mageng. Meletet. Alit. Molotot. Kan gitunya. Ngagerewek. Sekecit. Amun suur. Amun agung. Ngagorowok. Kan gitunya. Seur. tos tong dipanjangkeun. Nu jelas mah melenge. Aya naon ka dieu? Bari bakatut haseum. Teu dipersilakeun. Teu dipiwarang lebet. Aya naon ngaganggu ieu keur sare. Tadi ke kantor, Kak, pepenak yang bos, gitu. Oh pokoknya mah asal. Aya naon deui, tos. Yang satu, sok balik-balik. Gitu. Eta mah, ugal-ugil kene di sapatu, prek, si pantol, ceklek. Ya akhlak anu awon atau anu gopet? Awon sareng gopet. Kuma perasaan eta tamu, kasinggung. Pasti bakal ngalaknat na pribumi teh gopet-gopet teuing kalakuan teh nya. Akhirna ngadoakeun nu awon. Timbul teresep ngewa, ceceb, ijid, cua. Beunghar basa Sunda. Aya ngewa, aya ceceb, aya ijid, aya cua, aya sebal, aya geuleuh. Seueur pisan. Sadena ngahiji ta. Awas ya. Lamun engke mah namu ka urang disiapkeun si Blacky. Kanggo nyambutna. Akhirna ku sabab timbul ngewa, ku sabab akhlakna anu awon, timbul teresep ngamusuh akhirna merenggang. Pendak di jalan teh ngabalieur atuh. Pendak jeung babatna di awon-awon si anu pikasebeleuna luar biasa, urang datang-datang ti Surabaya ka Bandung ka Ciwidey, yeuh lak-lakan meni garing, teu sakecelak-kecelak kasan cai, yeuh sampean meni pegel mapah miladi ka ditu ka dieu, teu dipersilakeun pisan calik, diuar air ka awonanna. Timbul we permusuhan, timbul perpecahan. Yeh salah sawias akhlak anu awan. Makana Sur Al-Ghazali netelakan annal ulfata thamrati husnil khuluk wal furqah thamrati su'il khuluk. Yen persatuan akhlak tina abuah tina akhlak anu sae. Sedangkan perpecahan, permusuhan buah tina akhlak anu awan. Tah Nabi sallallahu alaihi wasallam jalmi anu pang mulia-mulia akhlakna dipikaresep ku sadayana yaitu buah tina iman, tina akidah, tina ibadah. Akidah, tauhid, iman Nabi sallallahu alaihi wasallam aya bandinganna. Kitu deui ibadahna luar biasa hebatna, nya khusyukna, nya ahmal aya nu nandingan. Maka buahna mangrupi akhlak oge pang agung-agungna. Dituturkeun ku para sahabatna, akhlak aranjeuna sararae mulia, akhirna ngahiji, akhirna bersatu padu. Makana persatuan sareng kesatuan ukhuwah Islamiyah lahir ku sabab akhlak anu mulia anu sae. Akhlak anu sae lahir tina ibadah sareng iman anu sae. Makana salametkeun akidah urang, iman urang, ibadah urang ku cara ngajaga kalakuan ulah pikasebeleun. Sebeleun pikasebeleunna kalakuan teh nuduhkeun awona ibadah sareng iman urang tuh. Janten urang terang yen akhlak teh buah nyata tina ibadah anu sae sareng iman anu lempeng. Lamun imanna ngaku-ngaku sae ibadahna rajin tapi akhlakna awon pikasebeleun jalmi pikangewan jalmi nuduhkeun aya nu salah dina imanna, aya anu salah dina ibadahna. Teu heran upami kitu mah upami Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ngabibita atanapi masihan iming-iming ka urang supados urang teh ngagaduhan akhlak anu kalintang mulyana. Diantawisna ya. Di dunya ya. Jalmi anu akhlakna sae ka papada jalmi deui. Eta jalmi teh bakal jadi jalmi anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Eta jalmi bakal jadi jalmi nu pang sae-saena numutkeun Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh. Dina hadis sahih riwayat Imam Bukhari na kitab sahih Bukhari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsae saena jalmi nyata jalmi anu paling manfaat kanggo balarea. Maksana paling manfaat teh paling seueur masihan manfaat ka jalmi anu sanes. Boh ku artosna, boh ku tanagana, boh ku kadudukanana, boh ku naone anu dipimilik ku manehana, di-share, dibagi, dipasihkan manfaatna kabalaria. Panghade-hadena jalmi. Teras, dina hadis sahih, okay, riwayat Imam At-Tabrani, na kitab Mu'jamul Awsat. Netelakan, Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah anu paling dipika cinta ku Allah, jalmi anu paling manfaat kanggo batur. Teras amal-amal anu masihan manfaat ka batur, matak pikar sepen batur, amal oge anu paling dipika cinta ku Allah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal nu paling dipikas cinta ku Allah nyaeta ngalebetkeun kagumbiraan, kabagjaan kana hate papada muslim, ya akhlak anu sae. Atanapi anjeun ngaleupaskeun kasulitan tina kahirupan hiji jalma, nuju kasulitan ku urang dibantu leupas tina kasulitan. Ya amal nu paling dipikas cinta. Atanapi ngalunasan hutangna, atanapi ngahindarkeun atanapi ngaleungitkeun rasa lapar ti batur ti jalmi anu sanes. Ieu sadayana akhlak anu sae paling dipika cinta ku Allah. Dugikeun ka di akhir hadis ieu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Fa wallahi li an amsyia ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadza syahr." Demi Allah, lamun kuring, lempang, marengan, hiji jalmi kanggo ngabantu eta jalmi dina kabutuhan dunia na, leuwih dipisuka ku kuring mah tibatan iktikaf di masjid kuring ieu salami sabulan. Ya hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Iktikaf di Masjid Nabawi, wengi na sholat, siang na ogenya sholatnya maca Quran, yang zikir ngadoanya saum. Di Masjid Nabawi dilipat ganakan 1000 kali lipat, tibatan di masjid dia. Masjid naon Al-Huda, namun ayah di dia jamaah, sasasih itikaf di dia, di Masjid Al-Huda. Tukah luar-luar ibadah teras. Pahalana kira-kira ageng atanapi seueur, ageng sareng seueur, cacak di dieu. Komo lamun di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat. Tapi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha, lamun kuring kaluar ti masjid, teras lempang, babarengan sareng papada muslim kanggo ngabantos manehanna dina nyumponan kabutuhan dunia, langkung dipisuka ku sim kuring daripada iktikaf salami sabulan di Masjid Nabawi. Para ulama nalika ngajelaskeun hadis ieu netelakeun nu disebut ahabbu ilayya, leuwih dipisuka kuring maksana aktsaruha ajr, langkung ageung pahalana. Makana nurun ka insuna Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti insuna Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju Ramadan i'tikaf di Masjid Nabawi. Kurunyung teh jalmi. Luhlah. Kusabab aya kasusah. Peryogi bantosan, nyuhunkeun bantosan ka Hasan. Kumaha sora Hasan? Hayu kaluar. Kaluar ngabatalkeun i'tikafna. Upami nuju i'tikaf, kaluar ti masjid batal i'tikafna. Batal. Teras ngabantuan heula ieu jalmi, kanggo nyumponan pangabutuhna. Ditaros ku jalmi. Ku jalmi anu sanes. Naon sabab mun anjeun kaluar ngabatalkeun i'tikaf? Saur anjeunna sabab kuringnya nguping yen pun aki. Saha pun aki teh? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandelakeun fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilai min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Namun kuring mantuan sadere kuring kau nyumponan kabutuh dunia na langkung dipika cinta tibatan itikaf di masjid ieu salami sasasi. Ieu anu ku para ulama disebut amal mutaaddi. Amal mutaaddi teh amal anu mangfaatna karaos ku batur. Langkung utama secara umum dibanding amal qasir. Amal qasir teh amal anu mung ukur manfaat kanggo diri sorangan seperti sholat, seperti saum, seperti maca Quran. Eta amal qasir. Umumna sor para ulama amal mutaaddi langkung utama tibatan amal qasir. Makana Nabi nyarios kitu. Makana Al-Hasan bin Ali tadi ngabatalkeun i'tikafna sebab i'tikaf amal qasir sedangkan ngabantu eta amal mutaaddi. Kita di Imam Syafi'i rahimahullah. Ya kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hiji ulama besar. Gaduh murid. Murid lagi jadi ulama. Saha? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya guru sareng murid teh dua nana ulama besar. Hiji waktu Imam Ahmad nalika ngajelaskan masalah-masalah agama, masalah fiqih, masalah akhlak, sering ngutip pendapat Imam Syafi'i sareng muji-muji ka Imam Syafi'i. Dipuji Imam Syafi'i teh jalmina berilmu, ahli ibadah, akhlakna mulia, tawadhu, zuhud. Ah pokoknya dipuji abis lah. Murid-murid Imam Ahmad penasaran, Imam Syafi'i itu siga kumaha sih, hayongnya penasaran. Hiji waktos aya beja, aya carita Imam Syafi'i bade nganjang ka Imam Ahmad. Geger tuh, bakal aya Imam Syafi'i, guru na Imam Ahmad, guru na guru urang sararea. Bade diperhatikan segala rupina. Sebab pasti sadayana amalan Imam Syafi'i teh cermin tina ilmuna. Kurunyung teh sumping. Disuguhan ku Imam Ahmad teh. Susuguh anu tara kaluar harita kalaluar. Ngamuliakan jalmi anu hebat. Sanes pejabat. Da, Imam Syafi'i teh RT-RT acan. Tapi dianggap hebatnya ku sabab. Ilmu sareng amalna. Susuguh kaluar atau murid-murid nage hoyong ngajamu Imam Syafi'i. Ditingali kumaha cara tuangna. Kabayangna teh jalmi anu solehnya. Ancin gitu sahuap, dua suap atau sente RW 0 genep sente. Terang RW 0 genep. Naon. Tah eta. Tapi barang ditinggal naon kajantenan. Imam Syafi'i nyeepkeun sadayana tuangan disuguhkeun. Teu nyesa meus-meus asan. Alah, geuning Imam Syafi'i teh gembul. Kabayang-bayang ancin saraku jalmi soleh anu zuhurnya. Si horeng seep sadayana ta. Hiji catatan. Kadua, wengina diintip. Kabayang tahajud sawa bengi atuh. Moal kulem. diintip leres teu kulem tapi teu salat. Henteu tahajud, teu maca Quran, ngalamun rengang. Pokona mah ngalamun siga aya nu di pikiran. Teras dugikeun ka subuh. Dua tamanya jalmi soleh teu tahajud. Cenah ahli ibadah. Katilu pas bade salat subuh bade tinggal wudu na kumaha. Efek teu wudu. Langsung ka masjid langsung salat subuh tanpa wudu. Uleuh. Tilu catatan. Kahiji RW 06. Kadua teu tahajud, ya dianggap aib kang ulama, kang urang mah teu aibnya. Urang mah biasa kitu. Tapi sabejat-bejatna urang ari salat tanpa wudu mah moalnya pasti wudu lah. Imam Syafi'i mah teu wudu. Kecewa teh bari Imam Ahmad teh. Komplain ka guruna ka Imam Ahmad, ya Imam. Kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa lam yaqumil lail wa yusalli al-fajr bidunil wudu. Wahai Imam, nah anjen muji jalmi siga kieu anu rewog gembul RW 06 pada melatuang leut wa afroga mu kullama fil ina ngosongkeun nyikat sadanya nyepkeun sadayana anu aya dina wadah wa lam yaqumil lail henteu salat wengi teu tahajud wa yusalli al-fajr bidunil wudu tur salat subuh teu wudu wa teu sah ta. Kemasor Imam tanya langsung ku anjen. Ah penasaran ditanya. Coba tinggal jawabannya. Tilu hal anu tadina dianggap aib tapi dilakukan ku hiji ulama besar salayana ge ngembang kadu atuh. Terang ngembang kadu naon? Kembang kadu naon? Olohok bengong, kagum. Saur Imam Syafi'i rahimahullah, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afrogtu kullama fil ina li annani lam ajid tu'aman ahalla wa atyaba min tu'amil imami Ahmad wa uridu an amla abadni bihadha tu'am. Ya kahiji, ya di pasantren malah diterjemahkan. Sar Imam Syafi'i, anapun kuring nedanya ngaleut nyeepkeun sadayana anu aya dina wadah sabab kuring mah teu pernah mendakan hiji tuangan anu langkung halal langkung sae langkung pinuh barokah dibanding tuangan Imam Ahmad. Imam Ahmad katseluk ka aun-aun ka koncara ka jana pria kawentar ka mana-mana jalmi anu soleh anu zuhud anu tuangan nasa dijamin pinuh barokah. Kuring mahoyong minuhan ia patuangan ku jenis tuangan siga kia. Sanes rasa na, sanes harga na, sanes seawa na, tapi ninggal pemilik nasa. Imam Ahmad pinuh barokah. Ha, tuangan anu barokah lebat kana badan orang tiasa nimbulkan efek anu sae. Oh gembul teh ternyata tuanganana tuangan Imam Ahmad pinuh barokah makanya diseepkeun meungpeung ayanya ai orang makan biasa nama perbaikan gizinya di luar di bumi mah tuang teu teuleh sareng gepuk gep kurupuk gep kurupuk tapi pas aya hajat mah wah aji mumpungnya. Pertama anu dicanak teh piring terus gepukna heula dagingna heula tutupan ku sangu. Tah pangalaman terus nyanak rencang nanu sane sekedik sekedik padahal aya tilu siki tah nu di ruang perbaikan gizi. Jadi Imam Syafi'i mah gemul sate ningali tuangan anu pinuh barokah. Ya pun tanya sim kuring tetangga lawalar upami ayah ustad-ustad di dia. Uih pengawasan dia unggal dinten kabar umi itu. Jamaah ta ustad. Tuangan ustad ta pinuh barokah. Abdi hoyong minuhan, patuangan iya, kutuangan ustad. Unggal dinten nebeng. Pokoknya tetang jawab. Kedua, amma kauni lam aqumil lail. Anapun kedua, tadi penting guring tetahajud. Liannani kuntu atafakar fil hadith. Sebab sawawangi kurang teh mikir ngan an hiji hadith. Ayah hiji hadith, hadisnya sesuai riwayat Imam Muslim, nah kitab sahih Muslim. Hiji murang kali di zaman Nabi disebut Abu Umair. Abu Umair teh gaduh ingon-ingon manuk di pasian Nabi Nughair. Kamana Abu Umair angkat, Nughair nanti tak boleh dicandak. Hiji waktos Nabi pendak sarang Abu Umair, manukna teh aya ditaros. Ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, kernaun si Nughair, mana manuk teh aya. Disebut paeh ya Rasulullah. Tos ya hadis, ngan sakitu. Sar Imam Syafi'i tafakkartu fil hadis. Kuring mikir ngenaan hadis yang sawawangi. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis. Fa akhadtu wastambatnu minhu akthar min alfi faidah. Sabada kuring mikir ngenaan hadis ieu, kuring tiasa nyandak pelajaran sareng tiasa istimbat hukum langkung ti 1000 pelajaran tina hadis ieu. Terus anjeunna netelakeun wa tafakkur fil hadis sa'atan ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Mikir diajar hadis sesaat langkung dipisuka ku kuring tibatan salat tahajud sano 1000 rakaat. Naon sababna? Aya dua alasan. Ari salat mah sanajan 1000 rakaat mun aya nya kan teu aya salat naon 1000 rakaat. Sano sawengi jalmi salat teu mungkin 1000 rakaat waktunya mah cukup atunya. Duka ku tukang ngebut anu 23 rakaat 7 menit mah duka tah kaudag moal. Kan ayanya 23 rakaat 7 menit urang we 11 rakaat teh sajamnya. Itu 23 rakaat 7 menit duka kaudag moal sigana moal 1000 rakaat sawangi oge. Lamun aya salat 1000 rakaat nya khusyuknya ikhlasnya mutaba'ah saluyu sareng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala eta salat mung ukur kanggo dirinya lira manfaat eta salat mung ukur kanggo dirinya lira batur mah anu teu salat moal kenging manfaat tina salat urang saras nonton teu aya pahala urang nonton jalma nu tahajud dah aya na kitu teu aya nobar teu aya. Dina ayana ge mulai pahala nonton salat mah. Tapi ilmu mah sanes mung ukur manfaat kaon diri sendiri tapi manfaat kanggo balarea. Dugikeun ka kiamat manfaat jalmina tos maot. Ilmu na masih manfaat kanggo nu hirup pahala na ngocor teras ka alam kubur. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Namun hiji anak Adam maut putus salina amalna kajabi tilu salah sawiusna au ilmin yuntafa'u bih ilmu anu manfaat. Ngocor teras dikin ka dinten kiamat. Eta alasan ka hiji. Jadi salat mah ngan ukur kaun diri sendiri ilmu ka orang mah. Kadua salat mah mung ukur kenging pahala salami salat. Mere sholat, assalamualaikum, putus pahala. Henteu ngocor teras. Ari ilmu mah atuh, nuju diajarna kenging pahala. Diamalkeun kanggo dirina kenging pahala. Diajarkeun, didakwahkeun ka batur kenging pahala. Tos kitu geletuk maot, pahala ngocor teras. Sabab ilmu na masih manfaat kanggo nu hirup dugikeun ka dinten kiamat. Dumasar kana hal eta Imam Syafi'i netelakeun diajar hadis sesaat, mikir hadis sesaat. Langkung sae, langkung dipisuka tibatan salat tahajud sanau 1000 rakaat. Salat tahajud disebut amal qasir sabab manfaatna terbatas kanggo dirinya lira ari diajar mah disebut amal muta'addi sebab manfaatna kanggo balarea tur teu aya tungtungna dugikeun ka dinten kiamat. Nah, jadi biasanya memang Imam Syafi'i teh tangtos tahajud, tapi mungkin eta mah ka inspirasian ku obrol sareng Imam Ahmad siangna mungkin ngobrolkan masalah hadis ya sawungi di pikiran. Sabada sawungi di pikiran maka lahir langkung ti 1000 pelajaran tina hadis ya. Manfaat dugikeun ka ayeuna. Dugikeun ka aya hiji disertasi doktoral anu ngabahas 1000 faidah tina hadis ya numutkeun Imam Syafi'i. Jadi ilmu, jadi gelar doktor tuh. Ya nu kadua. Nu katilu. Anapun kuring tewudu nalika bade sholat subuh, sebab kuring can batal tewudu isya. Henteu kulem, henteu batal, teu aya kewajiban kanggo ngulang wudu. Maka langsung, oh gitu, geningan. Terang teu Imam Syafi'i, anjeuna sering sholat subuh ku wudu ti isa salami 40 tahun. Nuduhkan sawi tetap kulam. Nah, tuh munta sholatnya. Nela'ah hadis, ilmu, sarang segala rupi. Ia nuduhkan Imam Syafi'i ngawitan kitu teti yuswa 11 tahun. Imam Syafi'i kan yuswa nama ukur 50 atau 50 hiji tahun. 40 tahun sehingga kitu terus berarti ti awal tibu budak kan etis ageng kita 10 atau 11 tahun. Imam Syafi'i 11 tahun terus luar biasa. Genep tahun 7 tahun terus apal Quran. Orang mandukan ke 70 tahun. Juz ama kita asan apalah tuh. Tah iya penjelasan Imam Syafi'i. Diajar sesaat langkung saya, langkung divisu katibatan sholat sana 1000 rokaat. Naon sababna? Sabab ia manfaat. Kanggo balarea, langkung manfaat. Tur masihan manfaat kabatur akhlak anu agung, anu mulia. Makana pantas upami jalmi anu akhlakna mulia teh langkung dipika cinta ku Allah disebut khairun nas, anfa'uhum linnas, disebut ahabu ibadillahi ilallah. Hamba Allah nu paling dipikat cinta ku Allah, anfa'uhum jalmi anu paling ageng manfaatna kabatur. Turmasian manfaat kabatur tehiji akhlak anu kalintang mulia'na. Tinggal. Kurang katinggal kaitan antawis akidah sareng ukhuwah. Aqidah, ibadah, sarang ukhuwah. Aqidah anu leres, ibadah anu berkualitas. Pasti kedah ngalahirkan kemuliaan akhlak. Tur kemuliaan akhlak ia bakal ngalahirkan persatuan sarang kesatuan di kalangan papada muslim. Makana wajib orang nemrakan akhlak anu saya ka papada mukmin mengrupi wujud cinta kanyaah kasih sayang orang kepada mukmin sareng eta buktinya tak tina keimanan orang. Allah ngadawuh innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin sareng mukmin teh saderek. Ku sabab saderek kedah aya rasa kanyaah kadede. Kanyaah kadede ieu diwujudkeun ku kamuliaan akhlak. Tur ieu kunci surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam nah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim netelakeun la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Aranjeun moal tiasa lebet ka surga samemeh aranjeun iman. Anjeun teu disebut iman samemeh anjeun silih pikanya ah silih pikadede. Silih pikanya ah wujud keimanan, keimanan ieu kunci lebet ka surga. Makana tunjukkan kemuliaan akhlak, ia bukti nyata leresna ibadah orang, saena iman orang, kuatna akidah orang sadayana. Nya, sekapnya sakitu wae, bilih capek nguping kenana, gitunya. Dari nyarisnya memual capek, nya. Paling lulus. Duikin kadia wae hela, SIM kuring atas nama pribadi oge kru ngahaturkeun wilujeng angkat ka Bapak Saep anu bade angkat umroh sababaraha dinten anu bade dongkap. Mudah-mudahan dilancarkan, digampangkan ku Allah anu terutamina disehatkan sing janten umrohna sing mabrur, umrohna sing makbul, umrohna sing tiasa ngarobi. Sarena akhlak anu awan janten akhlak anu say, umrohna sing janten baterai anu ngecas atanapi masian tanaga kanggo ngalakukeun ibadah sareng kasaen anu sanesna. Sakitu anu kapihatur, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, Samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal mencegal, dan menghalalkan segala cara membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua, dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama, mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh

0: keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca. Kita lebih suka baca. Ya medsos. WA, Facebook, Twitter. Apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan. Semua datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita. Dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya,

0: tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah, kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh, roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Madhun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi roh dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi roh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang bersarang dalam hati kita. Apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya, suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab Amir Mu'minin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais? Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, saya Uwais. Apakah anda Uwais bin Amir? Iya, saya Uwais bin Amir. Dari Murad? Iya. Dari Qaran? Iya. Maka berkata Umar, wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya. Allahu Akbar. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya? Kata Umar, tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, sayatikum amdadun min ahlil Yaman. Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Quran. Bukankah engkau orangnya? Iya wahai Amirul Mukminin. Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa? Ya, ini penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda. Kata dia, iya Amirul Mukminin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu? Dia katakan, iya Amirul Mukminin. Kecuali satu dirham? Dia katakan, benar wahai Amirul Mukminin. Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu? Benar wahai Amirul Mukminin. Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan? Subhanallah. Apa kata Uwais? Wahai Amirul Mukminin, la an akuna fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Sungguh apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak, wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais? Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia, dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu ardhah. Maka bertanya Umar, apakah engkau mengenal Uwais? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal Uwais. Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu. Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Maka berkata Uwais, subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya. Dia katakan, tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni saya. Maka Uwais berkata, hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar? Dia katakan, ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya. Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh, Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin tenar. Tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais. Sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya. Pangkat dan jabatan bukanlah segalanya. Tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman, roh, itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini intilah segalanya, inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenali kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
1: Gimana kabar antum, Ustaz?
2: Alhamdulillah, hayakumullah.
1: Ya, ketemu lagi, Ustaz.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Bertanya lagi nih, Ustaz.
2: Oh, silakan, fadal, silakan. Ada pertanyaan Ustaz, penting ya,
1: Iya, Ustaz. Ya, ini sangat penting, Ustaz. Menghadapi fenomena dakwah sekarang nih, Ustaz.
2: Iya, iya.
1: Yang kita tahu, Ustaz, sekarang ini dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz. Banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz.
2: Dakwah sunnah ya, jelas.
1: Dakwah sunnah ya, dakwah sunnah kita ini banyak banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Mm-hmm. Yang kita tahu banyak penolakan-penolakan, ustadz-ustadz kita banyak yang ditolak, ada yang di apa namanya yang
2: di, ceramah di
1: ceramah iya ya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu gitu loh.
2: Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki masjidnya.
1: Iya, itu yang mendirikan itu dilarang. Ada juga yang di masjid umum kita tidak boleh masuk,
2: tidak boleh masuk.
1: Gimana, Ustaz? Apakah metode kita ini, Ustaz, metode dakwah kita ini, apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar, Ustaz?
2: Merubah metode ya, begitu maksudnya. Ya.
1: Jadi gini, Ustaz, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa masuk. Itu gimana, Ustaz? Kalau menurut antum gimana? Sedangkan gini, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ana ini, Ustaz ya. Kayak Ana gini, Ustaz. Ana ini dulu kenal dakwah ini karena kemurnian dakwah ini yang Ana tidak dapatin di tempat-tempat lain, Ustaz. Gitu loh. Ya Allah, Ana ternyata berislam sekarang ya ini gitu loh, Islam yang murni
2: dengan
1: gitu.
2: Dalil,
1: iya, dengan
2: pemahaman
1: dalil,
2: yang benar ya.
1: Gimana, Ustaz, dengan fenomena-fenomena ini, Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Ana sudah paham ya apa yang antum tanyakan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwahnya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Qur'an, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lunak kepada mereka, orang-orang yang kamu dakwai, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku, ya, yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi, dakwah yang keras, yang kaku, yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat.
1: Sesuai syariat ya.
2: Iya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang antum katakan tadi. Tapi apakah ketika antum pertanyakan saat ini adalah fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita kan?
1: Iya, betul.
2: Para ustadz sunnah.
1: Iya, betul.
2: Kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah?
1: Betul.
2: Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat, sudah kita katakan tadi, dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang ya untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah, jelas-jelas menghina Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim antum ketahui, marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Wa alaikumussalamu wa la'na, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah SAW tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifq, Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sempurna dalam segala halnya, apakah ada penentangan? Iya. Orang-orang Quraisy banyak penentangannya. Sekali. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum ya. Iya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah. Kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah. Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak, Al-Abad hafizahullah taala di Masjid Istiqlal, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan para ulama yang lainnya hafizahumullah taala, berapa banyak masyarakat yang menghadirinya mengambil manfaat darinya, menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama Ahlus Sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita kan. Betul. Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini, seperti Rojak TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Waraqah Ibnu Naufal yang mengatakan, "Ma jaa'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhitu bih, hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini, antum saksikan di lapangan, apakah orang-orang yang terkenal keras?
1: Iya, betul.
2: Ada juga yang sudah berusaha lemah lembut.
1: Ada yang terlalu berusaha untuk lemah lembut.
2: Sudah berusaha juga kena maksimal. Juga.
1: Kena juga.
2: Jadi semuanya kena. Ya. Memang mereka-mereka, ya semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin. Mereka-mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak faham tentang keindahan dakwah sunnah, ketika diprovokasi untuk mengatakan, oh ini dai yang akan menjelek-jelekan dakwah kita, menjelek-jelekan orang-orang yang kita kagumi, menjelek-jelekan guru-guru kita, akhirnya mereka bangkit, orang-orang awam ini. Ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak, tetap juga ditentang dakwahnya, tetap juga dilarang, tetap juga datang orang-orang yang mengusir dia, menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya. Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insya Allah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada ustaz-ustaz kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum.
1: Waalaikum barakallah. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, ana ada tambah. Jadi sikap kita murid-muridnya, sikap kita ini itu gimana, Ustaz? Maksudnya menghadapi ini gimana, Ustaz? Kita sikap kita, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi, kurang ikhlas misalnya para ustadznya sih mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah.
1: Iya, Ustaz.
2: Ya. Adapun bagi murid-murid, kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tetap bersabar ya dalam menanggung beban dakwah, karena kita ingin kemuliaan seperti yang dicapai oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya

0: adalah
1: An-Nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayat. Kedua Asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga At-Tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat At-Tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisa'un kasiyat 'ariyat." Ma

dan mukminat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. Satu hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Innansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Zunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3000 sampai 6000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Qur'an. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi. Sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Ya. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karokai ditraktir terus Ustaz, mulanya aku betah karokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul kalau kayak kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sih di... La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi, belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal 'alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan sepenuh hati. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sejak kehidupan kita dimulai di dunia ini hingga saat ini, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak mungkin ada yang mampu untuk menghitungnya. Sehingga begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ada yang umur belasan tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun, 30, 40, 50 atau bahkan sudah lebih daripada itu. Maka betapa banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua jika kita mau untuk merenungkannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha betul-betul mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Maka di antaranya adalah atau merupakan inti daripada mensyukuri kenikmatan, hendaknya kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita berusaha istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan juga rizqi yang baik, wa amalan mutaqabbala. Juga kami memohon kepada Engkau ya Allah agar supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Juga kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan juga kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin nafsin la tashba', dan juga kami berlindung dari hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak terkabul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufiq dan hidayahnya di atas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil faedahnya. Yang tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah kiat agar bisa meraih husnul khatimah. Berbicara tentang husnul khatimah, maka tentu saja ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ini khusus bagi orang mukmin, ya. Kalau orang yang, artinya khusus bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka tentu saja tidak ada kepentingan, ya. Tidak mungkin dianggap penting. Entah akhir hayatnya mau seperti apa, pasti dia tidak akan terlalu peduli. Tapi bagi orang yang beriman, tentu saja husnul khatimah merupakan perkara yang amat sangat penting baginya. Kenapa demikian? Karena tentu saja husnul khatimah akan menentukan nasib seseorang ketika di akhirat kelak. Menentukan nasib kehidupan seorang mukmin setelah kematiannya. Oleh karenanya seorang mukmin tentu saja menganggap husnul khatimah merupakan perkara yang sangat penting baginya. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir hayat seseorang, khususnya orang mukmin, menjadi misterius. Tidak diketahui secara pasti bagaimana akhir atau kesudahan seorang mukmin. Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat yang terakhir atau 34, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya tidaklah seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidaklah seorang jiwa pun mengetahui di mana atau bagaimana besok dia akan mati. Kematian seperti apa yang akan dia alami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menjadikan akhir atau penghujung kehidupan seorang mukmin atau seorang manusia itu misterius. Apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya? Namun tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa seorang mukmin pasti akan berharap, sangat berharap, bahkan merupakan cita-cita paling tinggi kehidupan di dunia ini bagi seorang mukmin adalah husnul khatimah tentu saja. Namun bagaimana agar supaya seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah tersebut? Bagaimana agar supaya seseorang di akhir atau di penghujung hayatnya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah? Maka tentu saja di antara hal yang mempengaruhi adalah kebiasaannya. Kebiasaan kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan menutup hidupnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dianggap itu adalah amalan yang berada di akhir hayat seseorang atau seorang hamba. Makanya seseorang jika terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan ditutup dengan sesuatu tersebut dalam kehidupannya. Seolah akhir hayat seseorang itu atau kondisi seseorang di akhir hayatnya merupakan kesimpulan daripada kehidupan, lembaran-lembaran kehidupan yang telah dia lalui selama hidup di dunia ini. Jika kehidupannya baik, maka bisa dipastikan kehidupannya akan ditutup dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, Jika dia terbiasa untuk melakukan keburukan, maka bisa dipastikan dia akan ditutup akhir hayatnya dengan keburukan pula. Kaum muslimin hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebetulnya seorang mukmin sudah selayaknya khawatir bagaimana nasibnya di akhir hayat kelak. Akhir hayatnya itu seperti apa nasibnya? Allah mentakdirkan dirinya ketika menutup akhir hayatnya itu seperti apa? Seorang mukmin pasti akan khawatir. Aduh, saya akan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Mana yang akan saya alami? Pasti khawatir. Dan tidak hanya di zaman sekarang. Zaman begitu banyak fitnah. Fitnah di mana-mana. Kita menginginkan keburukan apapun sekarang mudah untuk diakses. Bahkan di depan mata terkadang. Subhanallah. Ya. Tapi tadi kita katakan tidak hanya di zaman sekarang. Bahkan para salaf terdahulu. Para salihin terdahulu. Bahkan para sahabat terdahulu khawatir. Tentang akhir hayatnya seperti apa. Mereka khawatir. Jangankan kita yang imannya tidak seberapa dibanding para sahabat. Para sahabat sekalipun mereka khawatir bagaimana kesudahan daripada kehidupannya. Di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan, aku berjumpa, beliau Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang tabi'in. Ya. Beliau menyatakan, aku berjumpa dengan 30-an sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya khawatir dirinya itu termasuk orang munafik. Subhanallah. Para sahabat yang semuanya, seluruhnya berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dijamin syurga, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah ridha kepada para sahabat, mereka khawatir bahwa dirinya termasuk daripada orang-orang munafik. Ya. Begitu juga Al-Imam As-Sufyan As-Tsauri yang kita ketahui bersama ulama besar. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, وَكَانَ سُفْيَانْ يَشْتَدُّ قَلَقُهُ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْخَوَاتِمِ. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kita ketahui keilmuannya. Kita ketahui ketawadu'annya. Kita ketahui bagaimana amalan beliau. Ketika Ramadan seperti apa ibadah beliau. Subhanallah. Tapi dikatakan di sini, وَكَانَ سُفْيَانْ يَشْتَدُّ قَلَقُهُ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْخَوَاتِمِ. Imam Sufyan al-Thawri, beliau yashtaddu qalaquhu, sangat khawatir, minas sawabiq, dari amalan-amalan yang pernah dilakukannya, diterima atau tidak sama Allah. Wal khawatim, dan juga beliau khawatir, bukan cawan khawatir, tapi sangat khawatir. Sangat khawatir dengan kesudahan daripada hidupnya. Beliau sangat khawatir. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Rajab, wakana yabki, sampai beliau nangis saking khawatirnya dengan nasib kehidupannya, amalannya apakah diterima ataukah tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir hayatnya akan husnul khatimah ataukah sebaliknya. Beliau sampai nangis. Wayaqul, kemudian Imam Sufyan al-Thawri beliau menyatakan ketika menangis, akhafu an akuna min ummil kitab, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku khawatir, aku sangat khawatir. Ternyata dalam lauhil mahfud tercatat, aku adalah orang yang celaka di akhirat kelak. Wa akhafu an uslabal imana qabla al-maut. Subhanallah. Dan aku sangat khawatir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keimananku sebelum kematianku. Artinya beliau sangat khawatir dengan su'ul khatimah. Sangat khawatir dengan akhir hayatnya, nasib akhir hayatnya beliau sangat khawatir. Beliau enggak tahu apakah dia kehidupannya akan ditutup oleh husnul khatimah ataukah sebaliknya. Itu Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Umar bin Al-Khattab? Siapa yang tidak tahu kisah betapa adilnya beliau ketika memimpin khalifah di zaman beliau radhiyallahu taala anhu? Yang diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sudah dapat tiket masuk surga seolah bahasa kita. Sudah dapat label atau sudah dapat tiket ke surga. Dikasih tiket seolah secara tidak langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Umar di surga, Abu Bakar di surga. Bahkan suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, mengisahkan, Bainama ana fil jannah, ra'aitu fiha daran. Ketika aku dibawa ke dalam surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka aku melihat sebuah istana. Faqultu liman hadha? Aku bertanya, punya siapa ini? Istana siapa ini? Qila li Umar. Tadi katakan, ini punya Umar. Punya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya apa? Sudah pasti pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin ada rumah Umar di surga, Umarnya ke tempat yang lain. Disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai dikatakan Umar itu sudah dijamin syahid matinya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Uthman. Ya, bersama Abu Bakar, Uthman dan Umar. Berempat beliau. Kemudian gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Uskun ya Uhud. Innama 'alaikan nabiyyun was-siddiqun wa syahidain. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang syahid. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Umar wafat, sebabnya apa? Ditikam ketika apa? Salat subuh. Sebagaimana kisahnya yang kita ketahui bersama oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. La'anatullahi alaih. Dan inilah apa yang dicita-citakan oleh Umar. Dan doa Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi baladi rasulik. Ya Allah,

luar biasa, tapi hatinya sangat lembut, subhanallah. Dengan jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam, Umar itu masih khawatir. Sampai-sampai pernah menanyakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jika kita ketahui bahwa Hudzaifah itu adalah sahabat yang banyak diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang rahasia-rahasia. Di antara rahasia yang dibocorkan kepada Hudzaifah dan tidak diberitahu kepada orang lain adalah nama-nama orang munafik. Sahabat yang lain tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang banyak rahasia dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka, dan Umar tahu tentu saja tentang hal ini. Dan ada kebiasaan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Umar itu sering mantau Hudzaifah. Hudzaifah sholatkan atau tidak? Kalau sholatkan, Umar ikut sholatkan. Kalau ternyata Hudzaifah tidak menyolatkan sahabat yang meninggal ini, berarti orang munafik, saya enggak mau sholatkan. Kata Umar begitu. Sampai suatu hari, ada seorang sahabat meninggal, kemudian Umar mantau seperti biasa, Hudzaifah ini sholatkan atau tidak. Ternyata tidak disolatkan oleh Hudzaifah. Umar pun enggak mau sholatkan. Akhirnya Umar datangi Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man summiya minal munafiqin? Subhanallah. Lihat perkataan Umar. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku ketika menyebut nama-nama orang munafik? Hudzaifah menjawab, qala la, tentu saja tidak. Wala uzakki ahadun ba'da dhalik. Dan setelah ini saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam ini lagi, kata Hudzaifah. Artinya, kita lihat sikap Umar, subhanallah. Sudah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam, surga bahkan. Tapi dengan kelembutan hatinya, beliau masih khawatir bagaimana kesudahan hidupnya. Bagaimana akhir hayatnya. Apakah beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah ataukah sebaliknya. Ini pun dialami oleh seluruh orang-orang saleh di zaman dahulu. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya sangat panjang. Beliau orang yang begitu sabar, cerdas. Sabarnya enggak ada duanya. Digoda ini itu, subhanallah. Zaman sekarang enggak ada orang semacam model Yusuf. Sikapnya apalagi tampangnya. Nabi Yusuf alaihi salam, coba lihat. Di akhir hayatnya beliau menyatakan setelah menempuh hidup yang panjang, dibuang oleh kakak kandungnya sendiri, dipisahkan dari orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi beliau, dipenjara puluhan tahun dikatakan, sampai difitnah oleh orang-orang besar dan seterusnya. Di akhir hayatnya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kekuasaan dan yang lainnya. Di akhir hayat beliau menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Lihat doa kalimat terakhirnya. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Betapa salehnya Nabi Yusuf alaihi salam, disepakati oleh para ulama, bukan disepakati lagi, memang sudah seorang nabi. Ya. Tapi beliau lihat doanya seperti apa? توفني مسلما. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Artinya apa? Maksudnya adalah wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kita lihat dalam kondisi orang-orang saleh terdahulu, betapa mereka sangat khawatir dengan kondisi akhir hayat. Apakah mereka termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah ataukah sebaliknya? Maka sudah sepatutnya seorang mukmin pun demikian. Ya. Karena Allah menyatakan tadi, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan dia pun tidak akan mengetahui bagaimana dan di mana dia akan mati. Ya. Maka seorang mukmin sudah sepatutnya dia khawatir
tentang bagaimana kondisi akhir.

0: hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan husnul khatimah ini. Husnul khatimah, kalau kita lihat dari istilah yang digunakan, husnun itu adalah baik, indah, ya. Kemudian kalau al khatimah adalah penutupan, maksudnya apa? Tentu saja akhir hayat yang baik, ya. Sebetulnya secara umum maknanya kita ketahui bersama, tapi husnul khatimah yang dimaksudkan adalah ketika seseorang meninggal dalam kondisi yang baik. Tapi baik menurut siapa dulu? Tentu saja baik menurut syariat. Baik menurut syariat seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Maka orang dikatakan meraih husnul khatimah ketika dia benar-benar ketika meninggalnya dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika sedang rajin-rajinnya beribadah, meskipun tidak sedang beribadah secara langsung, tapi kondisi kesehariannya apa? Sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebetulnya kita ketahui bersama secara makna umumnya. Ada mungkin orang yang kita ketahui bersama, mungkin banyak kisah yang beredar atau video yang kita lihat, ya. Ada orang ketika salat subhanallah kemudian meninggal. Ada orang yang ketika misalnya di bulan Ramadan, ya, setelah sholat subuh meninggal, kondisi berpuasa. Ada orang ketika umrah, ada orang ketika haji, ada orang ketika bertilawah, ada orang ketika menyampaikan tausiah bisa jadi. Ya tidak? Ada orang ketika khutbah, subhanallah. Ya. Nah ini kondisi-kondisi, ya di antara kondisi-kondisi disebut dengan husnul khatimah. Saya teringat sebuah kisah, ya, Ramadan kemarin, subhanallah. Ada kenalan, saya tahu seseorang, ya, beliau, saya enggak tahu umurnya, antara 50 sampai 60, mungkin 60, ya, mungkin 60-an. Beliau seorang satpam di sebuah sekolah dasar, SDIT, di Jakarta. Kita tahu beliau adalah orang yang baik, tutur katanya santun, padahal orang Betawi. Orang Betawi bukan kurang ajar, ya, tapi bahasanya kan rada... kadang agak selengek, tapi ini lain, ya. Entah ke kita doang kali, ya, ketika ketemu ikhwan-ikhwan yang sering ngaji bahasnya lembut. Tapi beliau dikenal semua orang pasti mengakui beliau adalah orang yang baik. Namanya Pak Selamat rahimahullahu taala. Ramadan, beliau di akhir Ramadan i'tikaf. Saya enggak tahu tepatnya 10 hari atau berapa hari. Tapi ketika hari lebaran, waktu Isya, di rokaat pertama ketika sholat beliau meninggal, subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Saya enggak menyaksikan, tapi dapat kisahnya. Sampai banyak kawan-kawannya itu tercengang, menangis, sedih tentang meninggalnya beliau ini. Mungkin tidak terlalu menyedihkan, ya, sedih tentu saja keluarganya, sedih kawan-kawan kita. Tapi rata-rata menangis karena kita iri. Subhanallah, bisa-bisanya orang meninggal setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Hari pertama di bulan Syawal beliau meninggal dalam kondisi salat. Subhanallah. Rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui makna secara umum dari husnul khatimah, maka perlu juga kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Mungkin perlu kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah tentu saja kebalikannya. Ya. Su' itu adalah keburukan atau buruk. Kondisi yang buruk. Khatimah, ya, tentu saja akhir hayat. Akhir hayat yang buruk. Wal'iyadzubillah. Tentu saja sebaliknya daripada definisi husnul khatimah tadi, yaitu kondisi seorang hamba di mana di akhir hayatnya ia tutup dengan suatu kemungkaran, kemudian dia meninggal di atasnya. Ia meninggal di atas kemungkarannya tersebut. Kita ketahui bersama, banyak mungkin beredar video atau kisah, mungkin seliweran kita mendengar ada orang yang meninggal ketika mabuk-mabukan. Ada orang meninggal ketika nyanyi-nyanyi mungkin. Di atas panggung joget-joget sebagiannya, subhanallah. Ada orang yang ketika sedang mungkin judi, ada tidak ada. Judi mungkin 3 hari, 3 malam, enggak berhenti. Kalau tidak salah ada itu. Ketika ngegeplek apa ya? Cekih, bukan cekih apa ya istilahnya. Saya enggak tahu juga. Nah, sekak atau apalah bahasanya. Malah meninggal, subhanallah. Ini enggak jarang seperti ini banyak. Ya tidak, banyak sekali. Na'udzubillah, ada juga dalam orang meninggal dalam kondisi berzina, wal'iyadzubillah. Ini banyak kisahnya, real, betul-betul. Ada orang yang overdosis juga meninggal, subhanallah. Ini dari, di antara bentuk-bentuk su'ul khatim. Atau di antara bentuk daripada su'ul khatimah adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah tanda su'ul khatimah. Alhamdulillah, kalau selamat alhamdulillah, ya belum jadi meninggalnya, jadi tunda. Mudah-mudahan bisa taubat, jangan bunuh diri lagi. Ya. Tapi bunuh diri adalah salah satu bentuk su'ul khatimah. Ya. Wal'iyadzubillah. Ada juga tadi yang sedang berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi. Sekarang kita, saya mau tanya ke antum dulu, nggak perlu dijawab ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi nyanyi-nyanyi, joget-joget, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bilang husnul khatimah tidak? Kenapa masih disebut halal? Bahkan orang yang mengatakan bernyanyi, bermusik-musik ria halal, mereka enggak mau meninggal dalam kondisi tersebut. Benar atau betul? Ya tidak? Ya mungkin sebagiannya akan protes kalau dengar ini ya. Tapi kita sepakati minimalnya orang-orang di dalam sini sebagian besarnya, barangkali ada yang enggak sependapat juga. Kondisi orang yang sedang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bermusik ria kemudian meninggal, ini merupakan salah satu bentuk su'ul khatimah wal iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya. Maka seseorang setelah diketahui makna daripada husnul khatimah dan su'ul khatimah, tentu saja perlu mengetahui bagaimana agar supaya, atau upaya yang harus dilakukan agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah itu seperti apa. Dan dikatakan bahwa seseorang meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat masyhur. Biasanya dibaca setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kurung husnul khatimah. Ini merupakan perintah. Inilah penjelasan dari para ulama demikian. Di antara makna daripada wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi baik, kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kemudian apa yang perlu diketahui ya, agar supaya seseorang, tadi kita sebutkan bahwa meraih husnul khatimah adalah perintah ya, adalah perintah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha agar supaya bisa meraih husnul khatimah tersebut. Dan bagaimana caranya? Kita akan coba sebutkan dari beberapa sebab agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah. Di antara sebab seseorang agar supaya bisa meraih husnul khatimah, yang pertama adalah hendaknya seseorang memperbanyak mengingat kematian. Zikrul maut. Seorang harus menyadari, harus betul-betul sadar bahwa kematian itu mendatangi kita secara tiba-tiba. Tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan dunia ini daripada kematian. Enggak ada yang lebih pasti. Kematian itu hal yang paling pasti dalam kehidupan dunia. Tidak kenal umur, tidak kenal sehat atau sakit, tidak kenal laki perempuan, tidak kenal sukses ataukah tidak. Tidak kenal apapun. Kalau sudah waktunya tiba, maka kematian pasti akan menjemput. Maka seseorang yang ingin bisa atau diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini pun ya adalah sebuah perintah. Memperbanyak mengingat kematian adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Akthiru dzikra hadimil ladzat." Akthiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah kalian untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat penghancur kelezatan. Bahasanya mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Dan dikatakan orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, fa ayul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Kata Nabi, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah dia yang paling sering mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Belum selesai, bukan hanya mengingat kematian saja, tapi apa? "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Orang yang cerdas, orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian. Ini orang yang paling cerdas dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ulaikal aqyas." Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang paling cerdas. Kenapa? Kenapa dikatakan orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang cerdas? Karena dia mengetahui bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya. Dia mengingat kematian, kemudian jangan lupa setelahnya, "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Kemudian orang yang cerdas itu apa? Mempersiapkan apa yang harus dilakukan setelah kematiannya. Jadi mengumpul atau mempersiapkan untuk bekal setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, ya tidak? Kalau dikatakan misalnya ke para pelajar, "Wahai siswa, besok kita akan berangkat ke gunung. Semua siap-siap ya." "Oke, sip," kata para siswa. Tiba hari esok, ada orang yang sudah persiapan lengkap, pakai ransel gunung, ya, pakai carrier, sepatu-sepatu gunung, pakai gaiter, jaket tebal, bawa terpal, bawa apa, tenda dan seterusnya. Kita kan si guru bilang apa? "Ini anak pinter ini." Ada yang lain cuman kaos oblong, pakainya sneakers, ya. Terus pakai topi biasa, enggak bawa jaket, bawanya cuman tas selempang. Ini gimana? Ini yang kita lakukan adalah mendaki gunung. Ente gimana sih? Bahlul, ya tidak. Mohon maaf. Orang yang pertama cerdas, begitupun dengan kematian. Orang mukmin yang cerdas, dialah yang betul-betul memahami dan faham bahwa di dunia ini hanya untuk persiapan menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian tersebut. Dia betul-betul mempersiapkan di dunia ini untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tidak mempersiapkan sesuatu setelah kematiannya, maka dia bukan termasuk orang yang cerdas. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari memperbanyak mengingat kematian ini, maka banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah tentu saja salah satu penunjang seseorang atau salah satu sebab di antara orang agar supaya mampu meraih husnul khatimah. Dan di antara manfaat yang lain, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang tersebut, dia biasanya akan segera bertaubat. Ini yang pertama. Dia akan segera bertaubat. Aduh, keburu mati besok. Aduh, kapan lagi tobat? Aduh, kita kan gak tahu kapan kita ini mati. Bisa jadi setelah keluar, atau bahkan sebelum keluar masjid ini. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam. Bisa jadi 2 menit lagi. Bisa jadi ketika kita sedang bicara, subhanallah. Astaghfirullah. Akhirnya dia bertaubat. Dia berusaha untuk bertaubat. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih qanaah. Dia akan lebih qanaah dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Nah, sudahlah, tidak perlu terlalu ambisius untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Alhamdulillah hidup tenang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah punya anak istri yang baik. Alhamdulillah punya tempat tinggal. Cukup. Itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang yang lupa sama kematian, banyak sekali angan-angannya. Jauh. Sangat jauh. Ya tidak? Yang diingat hanyalah apa? Urusan duniawi. Itu yang kedua. Di antara manfaat memperbanyak mengingat kematian, yaitu dia akan lebih qanaah. Yang ketiga adalah orang yang lupa atau orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih rajin untuk beribadah. Karena dia faham tadi, bahasanya adalah untuk persiapan menghadapi hidup setelah matinya. Oleh karenanya dia akan lebih rajin untuk beribadah. Baik, ingat-ingat 3 hal ini. Tadi apa? Segera bertaubat, lebih qanaah, kemudian lebih rajin beribadah. Kita lihat sebaliknya. Orang yang jarang mengingat kematian akan sebaliknya daripada 3 ini. Nunda-nunda taubat. Yang kedua apa? Ambisius terhadap kehidupan dunia. Banyak yang ingin dikejar. Ingin melampaui banyak hal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Harusnya rajin beribadah. Sebaliknya apa? Malas beribadah. Biasanya 3 tanda ini adalah orang yang biasanya tidak ingat sama mati. Dia menganggap hidup ini seterusnya. Makanya saya harus banyak punya duit nih. Rumah harus gedong nih. Mobil harus 5 nih. Dan seterusnya. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan selalu menunda taubatnya. Subhanallah. Ini yang paling berbahaya. Kita ini pendosa. Semuanya. Kita ini pendosa. Kapan mau bertobat? Nunggu apa? Nunggu pensiun. Sebagian, mumpung masih muda, saya masih 25 tahun, kewe nanti udah 60 tahun santai. Subhanallah, taubatnya dijadwal. Kalau jadwalnya belum sampai, dia sudah tiada, ini repot. Ya tidak, subhanallah. Makanya ada kisah yang sangat menyedihkan, kisah singkat, tapi sangat menyedihkan. Mungkin antum juga pernah baca. Jadi, ada orang mengatakan, sa'atubu ghadan fanama walam yastayqil. Pernah dengar enggak? Sa'atubu ghadan, aku akan taubat besok. Fanama, kemudian dia tidur, walam yastayqil. Tapi ternyata dia tidak bangun lagi, alias meninggal. Singkat, padat, menyedihkan, subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dalam kondisi semacam ini. Kaum muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Dari ini, jadi ini ya, di antara sebab yang pertama agar seseorang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hayatnya, yaitu berusaha memperbanyak kematian. Mungkin tidak selalu kita ingat kematian. Kalau selalu setiap saat mengingat kematian, kita enggak bakal tersenyum. Ya tidak. Aduh mati, aduh mati. Aduh kuburan dan seterusnya, tidak, ya. Tapi memperbanyak. Kita ini ingat matinya kapan? Ketika ada pengumuman di toa masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru ingat ya. Aduh mati, aduh mati. Tidak. Kita perlu merenung, menyendiri, merenungkan dosa-dosa kita, mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Aduh, kayaknya kalau bagaimana kalau saya besok mati? Aduh, kalau nanti saya mati dan seterusnya. Ini yang perlu dilakukan. Kalau orang memperbanyak mengingat kematian, maka ingatlah 3 hal tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala kita harapkan bisa memberikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Saya mohon izin minum dulu. Kemudian di antara kiat yang kedua, agar supaya seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah hendaknya seseorang senantiasa berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diharapkan di akhir hayat, kemungkinan besar di akhir hayatnya, dia akan meraih husnul khatimah tentu saja. Ketakwaan yang dimaksud, makna umumnya adalah, ya, an taj'ala bainaka wa bainallahi wiqayah. Ya. Jadi di antara makna umumnya, seseorang, orang yang bertakwa itu adalah, dia menjaga atau menjadikan antara bainahu wa baina adzabillahi wiqayah, ya. Dia membuat, menjadikan sesuatu antara dirinya dengan adab Allah tameng, penghalang. Ini makna ketakwaan. Atau makna yang lainnya daripada ketakwaan adalah seseorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan sekaligus. Garis bawah ya, ini sekaligus ya. Jadi satu paket. Sekaligus berusaha untuk menjauhi setiap apa yang Allah larang. Jadi dua paket ketakwaan itu. Taat aturan, menjauhi larangan. Ini takwa. Ya. Jaga dua hal ini, insyaallah husnul khatimah. Ya. Hal ini juga disebutkan dalam ayat. Ya. Dalam tafsiran ayat yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى beliau menafsirkan ayat ini dengan menyatakan حافظوا على الإسلام في حال صحتكم فإن الكريم قد أجرى عليه قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. سبحان الله. Lihatlah bagaimana orang yang senantiasa menjaga ketakwaan. Imam Ibnu Katsir menerangkan tafsiran daripada ayat tadi, beliau menyatakan, "Hafizu 'ala Islam fi sihhatikum fi hali sihhatikum." Jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian. Jaga Islam dalam kondisi sehat. Orang beriman, orang muslim ketika dalam kondisi sakit, dia kebanyakannya apa? Ingat sama Tuhannya. Benar tidak? Tapi kalau dalam kondisi sehat, subhanallah, ini susah. Makanya ditekankan hanya apa? Fi hali sihhatikum. Jaga Islam itu, jaga agama kalian. Jaga ketakwaan kalian dalam kondisi sehat. Ditekankan. Enggak disebutkan fi hali maradikum, tidak. Dalam kondisi sakit kalian, tidak. Secara umum kaum mukminin, orang muslim itu apa? Ketika sakit dia akan ingat Tuhannya. Ingat sholat, astagfirullah, nyebut, banyak nyebut, dan seterusnya. Tapi dalam kondisi sehat, inilah yang ditekankan. Apa yang terjadi? فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَ عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kalau bahasa kita, sunnatullah, ya, hukum alam, atau sunnatullah, yang berlaku annahu man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu tersebut. Wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayhi. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Diulangi. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayhi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan menutup kehidupannya dengan kebaikan tersebut. Begitupun sebaliknya. Seseorang kalau terbiasa melakukan keburukan, maka kemungkinan besarnya Allah akan menutup kehidupannya dengan keburukannya tersebut. Tapi kita dalam konteks ketakwaan tadi dikatakan barang siapa yang menjaga ketakwaan selama masa hidupnya, Allah akan wafatkan dia di atas ketakwaannya. Wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka Allah akan bangkitkan ia di atas sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Seorang yang misalnya tadi mati di atas kebaikan, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikannya sehingga mengarahkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mati di atas ketakwaan, dia akan membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya tersebut, maka ia akan menggiringnya ke surga. Begitupun sebaliknya, orang yang tadi mati di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan di atas keburukannya tersebut sehingga keburukannya tersebut menggiring ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Inilah di antara manfaat seseorang hendaknya senantiasa menjaga ketakwaannya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya husnul khatimah di akhir hayatnya. Dan menjaga ketakwaan juga merupakan perintah ternyata di banyak hadis, ya. Bahkan di beberapa ayat juga sering kali kita dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullah, di dalam ayat banyak sekali. Di dalam hadis juga di antaranya adalah ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Ittaqillah dan seterusnya, ya. Maka ini atau menjaga ketakwaan adalah merupakan salah satu di antara perintah yang Nabi alaihi salatu wasalam tetapkan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, saya persingkat aja ya, karena tadi jam 5:15. Kalau begitu kita masuk ke poin yang ketiga. Ya. Kita masuk ke poin yang ketiga, kiat agar supaya seorang diberikan atau dikaruniakan husnul khatimah di akhir hayatnya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama, apa? Mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Bukan cuma mengingat kematian ya. Kalau mati itu kita ingat ya, tapi sering-sering mengingat mati ya. Ini yang kita perlu garis bawah. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan, dan yang ketiga adalah alla yadzlima ahad. Hendaknya seseorang tidak menzalimi siapapun. Menjauhi kezaliman kepada siapapun. Ya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang dizalimi, yang kita zalimi, dia bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan untuk kita. Yang kita ketahui bersama bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan apa? La tadhlimu fa inna apa? Dalam hadis dikatakan astagfirullahalazim. Inna da'watal madlum laisa bainallah laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk keburukan. Karena ada orang kondisi yang sangat marah sekali, dizalimi oleh seseorang, tidak mampu untuk membalas, akhirnya berdoa. Apalagi menyakiti hati orang yang beriman, ini repot ini. Dia dizalimi beriman, mangkelnya keterlaluan. Ya tidak, enggak bisa balas, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan. Yang tadinya kita orang taat bisa jadi di akhir hayat subhanallah karena doanya na'udzubillah kemudian menjadi su'ul khatimah. Ini enggak menutup kemungkinan dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi semacam ini. Baik, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana ya dikatakan juga diwasiatkan kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang menuliskan pesan, ada orang yang akan meninggal ya. Atau sudah sakit-sakitan ya. Sudah pasrah terhadap kehidupannya. Kemudian menulis surat kepada Abdullah ibn Umar. Kataba rajulun ila ibn Umari aniktubil ilma kullahu. Wahai ibn Umar, tuliskanlah seluruh ilmu agar supaya aku bisa mengamalkan di akhir hayatku. Kemudian dijawab risalahnya, dijawab suratnya oleh Abdullah ibn Umar, innal ilma kathir. Sesungguhnya ilmu itu banyak sekali. Enggak mungkin dirincikan satu persatu dalam surat. Walakin in istata'ta an talqiya Allah khafif al-zahri min dima'in nas khamisul batni min amwalihim kaffal lisan 'anil an a'radihim laziman li amri jama'atin faf'al. Namun wasiat singkat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kepada orang tersebut adalah ilmu itu banyak, dituliskan oleh Abdullah bin Umar. Akan tetapi jika seandainya engkau mampu antalqiyallaha khafifadh dhahri, engkau ketika bertemu dengan Allah, usahakan ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dosa sedikit pun kepada sesama manusia. Tidak dalam menumpahkan darah sedikit pun, tidak dalam mengambil hak orang lain sedikit pun, tidak juga lisan yang mencela seseorang pun, tidak juga merendahkan dengan lisannya seorang pun, merendahkan kehormatannya sekalipun, sedikit pun, merendahkan kehormatan seorang manusia pun. Ini juga sangat berbahaya. Bisa rugi, bisa bangkrut kita di akhirat, maka harus berhati-hati. Laziman li amri jama'atin faf'al. Kemudian engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini salah satu wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Alhamdulillah disampaikan kepada orang tersebut dan bocor kepada kita semua. Ya. Maka alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulannya adalah seseorang yang menzalimi orang lain ini akan menggiring kepada su'ul khatimah di akhir hayatnya. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk menjauhkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadi kiat agar supaya Allah mengaruniakan kepada kita menggapai husnul khatimah adalah hendaknya seseorang berusaha untuk sering-sering membantu orang lain. Ringan tangan dalam makna positif. Berusaha sering-sering membantu orang lain. Baik untuk apa? Baik bentuknya itu secara fisik, baik bentuknya itu secara harta, baik bentuknya itu secara tenaga, ataupun secara ide, ataupun hanya bentuk support secara verbal. Ini juga membantu orang lain. Ada orang jenuh, kita semangati. Mungkin kita lagi bokeh, kita gak punya apa-apa, gak bisa ngasih apa-apa. Atau mungkin orangnya lebih kaya, tapi lagi sedih, kita bantu dengan cara menghiburnya. Ayo atuh pirakungan kita hungkul, udah sedih. Ayo semangat. Baca. Ayo kita ngaji dulu atuh. Ayo kita ke masjid dulu, kita doa biar supaya dihilangkan rasa sedihnya dan seterusnya. Bantuan itu tidak hanya bentuk fulus saja. Bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk tenaga, bisa bentuk dalam kalimat-kalimat yang kemudian memotivasi seseorang ketika kondisi bersedih. Ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau menyatakan sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su'. Sesungguhnya perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia, taqi masari'as su', akan menjauhkan seseorang dari su'ul khatimah, dari kebinasaan di akhir hayat. Artinya apa? Kalau dijauhkan dari su'ul khatimah, maka seseorang berarti dia akan husnul khatimah mudah-mudahan. Diharapkan dia bisa meraih husnul khatimah. Maka dikatakan dalam maknanya, makna daripada masari'us su' adalah su'ul khatimah atau ayyamuta bil halak. Makna masari'us su' akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah yang pertama, atau makna yang kedua adalah dijauhkan dari mati yang mengenaskan. Nah, maka ini diantara manfaat seseorang berusaha untuk memperbanyak memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kaum muslimin, kemudian berikutnya yang sekiranya bisa menjadikan sebab seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayat kelak, mungkin ini yang terakhir. Saya lewat beberapa poin karena waktunya sudah mepet. Yang paling terakhir adalah ad-du'a. Memperbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Dan ini sebetulnya yang paling penting daripada yang disebutkan beberapa poin sebelumnya. Yaitu meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Sebagaimana yang dilakukan para salihin terdahulu, di antaranya tadi doa Nabi Yusuf alaihi salam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, wafatkanlah aku dalam kondisi baik, wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang saleh. Kalau disebut dipertemukan di akhirat dengan orang-orang saleh, artinya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin orang-orang saleh tidak ditempatkan di dalam surga, ya. Maka doa yang bisa diajukan, bisa dihaturkan, bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya adalah doa Nabi Yusuf. Ini bisa dipraktikkan oleh kita semua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berdoa seperti ini maka dipersilahkan, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Kemudian di antara doa, banyak sekali doa, ya. Di antaranya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Ini sering juga mungkin kita dengar, ya, atau kadang-kadang kita dengar doa ini. Kalau bisa dihafalkan akan lebih baik, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, agar diberikan taufik untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan sesuatu yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi, diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk, kegiatan-kegiatan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang buruk. Wa hubbal masakin, dan anugerahkanlah kepadaku kecintaan kepada orang-orang miskin. Subhanallah, ini kalau dibahas tafsiran dari doa ini akan cukup panjang, ya. Tapi kita simpelkan saja. Wa hubbal masakin, ini anugerah. Orang cinta kepada orang miskin itu tidak mudah, apalagi orang yang fulusnya banyak, itu jarang, ya. Saya tidak menuduh setiap orang kaya tidak suka orang miskin, tidak juga, ya. Banyak, subhanallah, alhamdulillah, ya, kaum muslimin yang secara finansial sangat kuat, mereka juga sangat sering membantu kaum muslimin. Tapi ini hal yang luar biasa, ya tidak? Cukup jarang dijumpai orang yang sangat perhatian kepada orang miskin. Orang yang secara finansial kuat tadi perhatian kepada orang miskin. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan salah satu doa oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar sering diucapkan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ghufira li wa tarhamani, dan agar supaya engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnata qaumin. Ini yang menjadi poin kita. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Dan jika engkau memberikan atau menurunkan fitnah kepada suatu kaum, wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah tersebut. Ini poinnya, ya, yang menjadi inti daripada doa yang sedang kita bahas. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Jika engkau menghendaki menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka jauhkanlah atau matikanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah yang engkau turunkan. Sekarang fitnah banyak sekali, subhanallah. Ya tidak? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bagaimana kita memilah-milih hal tersebut? Bagaimana kita memilah-milih gadget ini? Subhanallah, fitnahnya enggak kehitung. Setiap apa yang kita inginkan dari kebaikan atau bahkan keburukan bisa kita dapatkan. Benar atau tidak? Betul. Fitnah tidak? Fitnah. Luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diwafatkan dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Doa mungkin agak panjang sedikit ya, tapi kalau dihafalkan ini akan sangat baik bagi kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma aslamtu wajhi ilai ya, wa alja'tu dhahri ilai raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hendaknya seseorang berdoa dengan doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Artinya dirinya menyerahkan diri kepada Allah subhanahu. Benar-benar pasrah. Apa yang akan Allah lakukan, dia pasrah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku demi engkau, ya Allah. Dia akan tidur, tadi kita kondisinya. Raghbatan wa rahbatan. Maksudnya adalah demi aku berharap dan juga karena takut. Karena aku berharap dan karena aku takut kepadamu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi memasrahkan diri, membaringkan punggung ketika akan tidur, ini raghbatan wa rahbatan. Demi apa? Berharap kepada engkau ya Allah dan karena takut kepada engkau ya Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Sesungguhnya tidak ada tempat kembali dan tidak ada keselamatan kecuali keselamatan dari engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan aku juga beriman kepada nabi yang engkau utus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, melanjutkan di dalam hadisnya, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Jika engkau ketika sebelum tidur akhir kalamnya ya, engkau berdoa dengan doa ini, kemudian engkau tidur dan engkau mati, kemudian mati tidak bangun lagi seperti kondisi tadi, fa anta 'alal fitrah, maka sungguh engkau mati di atas fitrah. Artinya apa? Mati di atas Islam, mati di atas husnul khatimah. Waj'alhu akhira ma tatakallamu bihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan jadikanlah doa tersebut menjadi akhir apa yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jika kita akan tidur, jadikanlah doa tadi sebelum akhir daripada apa yang kita ucapkan. Kalau setelah itu kemudian apa? Istri kita bangun, anak kita bangun minta minum, dia minta diantar ke kamar mandi dan seterusnya, kemudian bicara lagi, doa lagi diulangi. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadikan doa tersebut adalah akhir yang kita ucapkan sebelum tidur, sehingga diharapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Aduh. Si banyak materinya udah habis waktunya. Subhanallah. Baik. Kita ketahui bersama bahwa doa sebelum tidur ini banyak. Doa sebelum tidur ini banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan di antara doa-doa yang tadi kita sebutkan bisa dilakukan. Atau doa yang antum hafal, yang kita hafal bersama ya. Seperti bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian doa yang banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Namun doa-doa yang tadi kita sebutkan atau yang tidak kita sebutkan, yang kita tahu ketahui bersama banyak sekali doa untuk meminta husnul khatimah, maka ada beberapa anjuran yang perlu kita tekankan. Di antaranya adalah seorang hendaknya betul-betul jujur ketika berdoa. Betul-betul menghadirkan hatinya kepada doa tersebut. Betul-betul menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Oleh karenanya perlu untuk menghadirkan hati ketika berdoa. Subhanallah, ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan sebetulnya terakhir. Ada sebuah kisah yang cukup menakjubkan di mana ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tentang kejujuran hati ketika berdoa. Ada seorang Badui, Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan dia untuk berperang. Berperanglah wahai fulan. Akhirnya dia berperang. Perang selesai, kaum muslimin menang, kemudian mendapatkan ghanimah. Seluruh pasukan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pembagian ghanimah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memberikan bagian si fulan Arab Badui tadi. Sampaikan kepada si fulan tersebut. Kemudian diantarkan ke rumahnya. Ketika datang, "Waya, apa ini?" kata Arab Badui. "Apa ini?" Arab Badui ini kaget. "Apa ini?" "Ini bagian ghanimah untuk engkau karena engkau ikut peperangan," katanya. Apa kira-kira responnya? Dia balik ke Nabi alaihi salatu wasallam bawa ghanimah tersebut. "Ya Rasulullah, attabi'uka ila an urma ila huna." Subhanallah. Beliau kembalikan ghanimah tersebut, "Ya Rasulullah." Kemudian dia mengatakan, "Attabi'uka ila an urma ila huna." Aku ikut perang itu agar supaya aku tertombak atau terlempar panah di sini. Maksudnya apa? Biar supaya mati syahid. Bukan untuk ini. Suaranya enggak setinggi saya tadi ya. Tidak mungkin seorang sahabat meninggikan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Mohon maaf, saya agak dramatis sedikit ya. Tapi beliau menyatakan hal tersebut, terlihat kesungguhan, keikhlasan orang tersebut untuk mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, beliau menyatakan, "In tasduqillah yasduq." Jika engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan. Berlalulah waktu, kemudian ada peperangan lagi. Si fulan Badui tadi kemudian ikut peperangan lagi, kemudian terdengar kabar bahwa si fulan mati di medan perang tersebut. Subhanallah, yang terjadi adalah fulan tersebut meninggal persis tertembak anak panah di jari, di tempat yang ditunjuk oleh jarinya. Kabar ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menghampiri jenazahnya. "Ahuahu," katanya. "Apakah orang ini yang dulu pernah mengatakan, 'Attabi'uka ila an urma huna'?" kata Nabi alaihi salatu wassalam. "Na'am." "Qalu na'am ya Rasulullah." "Qalu na'am." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Sadaqallah fasaddaqahu." Dia jujur kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya tersebut. Subhanallah. Maka ini menjadi hujjah bagi kita semua ketika berdoa, betul-betullah berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan jujur. Ketika kita meminta, "Ya Allah, Allahumma rzuqni husnal khatimah." Ini minimalnya. Allah. Atau "Allahumma inni as'aluka husnal khatimah." Minimalnya. Maka jujurlah dalam hati. Bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi dengan perasaan, dengan perenungan, dengan betul-betul mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian mungkin ya kajian singkat, yang tidak terlalu singkat, yang bisa disampaikan kesempatan sore hari ini. Materi masih sedikit lagi, namun waktu yang ada sudah sedikit lagi. Maka ada satu pertanyaan yang entah saya bisa jawab atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barakah kepada ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin wa iyyahu atau wa iyyaha. Izin bertanya, benarkah bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin? Benarkah Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin untuk hal-hal tertentu, contohnya meminta tolong dicarikan barang yang hilang? Apakah hal tersebut bentuk perbuatan syirik? Syukran wa jazakallahu khair. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ahli ilmu yang saya rasa tidak mungkin beliau memerintahkan untuk meminta pertolongan dalam kondisi tertentu kepada jin. Karena ini dilarang. Meminta pertolongan kepada jin ini perkara yang dilarang, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahu ta'ala a'la wa'ala. Demikian mungkin kajian yang bisa disampaikan. Kita sekali lagi meminta, memohon dan berharap serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari su'ul khatimah di akhir hayat. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang meraih syurga Firdaus di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ustaz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Quran? Masih bingung, belum yakin dengan beberapa pendapat, mana yang harus diikuti? Iya, para ulama yang ikhtilaf dalam hal kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar. Sebagian di antara mereka dengan mengatakan dengan tidak memegang mushafnya. Ya, bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran. Maka gak masalah, dibolehkan ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh, karena tidak ada larangan baik membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dari ayat atau hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Adapun Al-Quran yang seringkali dipakai untuk melarang menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci adalah surah Al-Waqiah ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh lauhul mahfuz itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci. Padahal ayatnya adalah tentang lauhul mahfuz dan tidak bernada larangan. Tapi bernada khabariyah atau informasi, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Belum, Al-Quran belum dikodifikasikan, belum dikumpulkan dan dibuat mushaf belum. Kalau mushafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada. Ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya. Itu pertama. Kedua, ada yang hadis yang dijadikan dalil. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Pertama, kata Syekh Al-Albani yang beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif sanadnya. Lalu dijelaskan kedhaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran, semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih. Dia beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai kata beliau, andai hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya? Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apa yang tidak najis? Jiwanya. Badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cerengompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al mu'minu la yanjus. Mukmin itu enggak najis, jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpo yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya, pakai tangan, pakai kaki. Tapi maksudnya gini HP, di depan ada septic tank yang tidak ditutup, kejubur. Najis tidak? Najis badannya, tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik, jiwanya najis, walaupun badannya bersih, sudah mandi pakai sabun gitu ya. Mandinya sehari sampai 7 kali. Bersih. Tapi badannya yang bersih, jiwanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis jiwanya. Badannya mungkin bersih. Kalau salaman dengan kita enggak perlu dicuci ya. Najis, cuci. Enggak. 7 kali pakai tanah. Enggak. Badannya suci. Tapi jiwanya najis. Makna tohir bisa bermakna dia muslim. Tohir jiwanya, suci jiwanya. Adapun orang musyrik, najis jiwanya. Ya, maka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain, terlarangnya pasukan muslim membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, enggak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Qur'an. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah la yamasul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tapi ternyata dhaif. Kalau toh sahih, suci di sana bukan suci dari hadas. Tapi suci jiwa itu seorang muslim, ya. Maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh mushaf dalam keadaan baik tidak punya wudu ataupun haid ataupun nifas. Karena itulah dianggap tidak ada larangan dari syariat bagi seorang manusia muslim yang junub umpamanya, atau dia tidak punya wudu, atau dia haid atau nifas bagi wanita, tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut. Ya, maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan baca Al-Quran, dibolehkan menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
5: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an. Syirik apalagi, masya Allah. Istilah yang berkah yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
6: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
4: ya.
6: Awam ini, gimana Ustaz?
4: Ya. Ya, intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab Tauhid, Usulus Salasah, Kashfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam. Ya, apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas subhanakallahu alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebrek. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba berug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya, memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. akidah ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah.

Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummina rasula minhum. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين جماعة مسجد دار الإحسان Cimahi yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemarin kita sudah menjelaskan ilmu kewajiban pertama, i'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatu ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu. Maksud ilmu adalah ilmu tentang tiga hal. Tentang Allah. Kedua, tentang Nabi-Nya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tentang agamanya, tentang syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Poin itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kewajiban kedua, wal amalu bih. Setelah berilmu, wajib untuk diamalkan. Ini kewajiban kedua, mengamalkan ilmu. Wajibnya beramal, pertama, karena ada perintah untuk beramal. Kedua, memang ilmu dipelajari untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. Hanyalah ilmu itu dipelajari, ليتقى الله به, untuk dijadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, maksudnya Hilyatul Awliya. Berkata para ulama, di antara Imam At-Tirmidzi menyatakan, "Falghayah min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihad fi tatbiqihi. Hadha inda ulil albab alladhina aradallahu bihi khairan fid din wad dunya." Tujuan utama dari mempelajari ilmu syar'i adalah mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Ini di kalangan ulul albab. Ulul albab orang yang menggunakan akalnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengisyaratkan bahwa wajib bagi para thalabul ilm untuk memfokuskan belajar ilmu untuk mengamalkannya. Karena itulah maka banyak ungkapan dari para sahabat tentang wajibnya diniatkan mencari ilmu untuk mengamalkannya. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah. Ini juga dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. "Man talabal ilma lil amal waffaqahullah. Wa man talabal ilma li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhra." Siapa orang yang mencari ilmu untuk diamalkan, Allah akan kasih taufik kepadanya. Allah akan kasih hidayah. Tapi siapa orang yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, ilmunya hanya akan menambah kesombongannya saja. Makin berilmu tambah makin sombong dia, makin takabur dia. Makin ingin dihormati orang, disanjung orang, dimuliakan orang, diaku oleh orang, dan seterusnya. Dalam ungkapan lain berkata Malik bin Dinar, "Idza ta'allama al-'abdul 'ilma liya'mala bih, kasarahu ilmuhu. Wa idza ta'allama al-'ilma lighairil amal, zada bihi fakhra." Apabila seorang hamba mempelajari ilmu untuk diamalkan, ilmunya akan membuatnya tunduk, tawadhu. Menganut ilmu apa namanya? Ilmu padi ya. Makin berisi, makin menunduk, makin tawadhu. Tapi apabila seorang hamba belajar ilmu bukan untuk diamalkan, maka dia hanya akan bertambah sombong, tambah takabur. Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah, "Mithlu man ta'allama ilman la ya'malu bih, kamithli tabib, mahu dawa la yatadawa." Perumpamaan orang yang belajar ilmu tapi tidak untuk diamalkan, ibarat seorang dokter punya obat, tapi setiap kali mengobati, obatnya tidak diberikan. Hanya didiagnosa saja, oh ini, sudah. Tapi tidak diberikan obat yang apa namanya, yang menyembuhkan. Tak manfaat obat yang dimiliki. Berkata Syaqiq al-Balkhi, dia menyatakan, "Ad-dukhulu fil amal bil ilmi wa thabat fihi bis sabr wa taslim ilaihi bi ikhlas, faman lam yadkhul fihi bi ilmin fa huwa jahil." Untuk memasuki amal wajib berilmu. Sebab amal tanpa ilmu pasti keliru, pasti salah. Kalau toh benar, pasti tidak berkualitas. Benarnya itu kebetulan benar. Karena untuk bisa ibadah beramal dengan benar, wajib berilmu, kan? Ad-dukhul fil amal bil ilmi. Memasuki amalan wajib berdasarkan ilmu. Wasthabat fihi bis sabr. Untuk bisa istiqamah dalam beramal, wajib dengan kesabaran. Wa taslim ilaihi bil ikhlas. Untuk bisa taslim, wajib ikhlas. Ilmu baru amal, lalu sabar, dia bisa istiqamah, lalu ikhlas. Sehingga kepasrahannya total kepada Allah ketika beramal. Faman lam yadkhul fihi bi ilmin fahuwa jahil. Siapa yang tidak memasuki semua itu dengan ilmu, maka itu bodoh. Beramal tanpa ilmu, bodoh. Tidak akan mungkin dia istiqamah. Nah, jadi untuk beramal wajib berilmu. Setelah berilmu wajib diamalkan. Dan orang berilmu tapi tidak mengamalkan, ini sangat berbahaya. Seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala menyatakan, ma syai'un adharru alaikum min mulukis su' wa ilmin la ya'malu bih wa ilmin la yu'malu bih. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berbahaya bagi kalian kecuali dua. Pertama, penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Bahayanya dunia akhirat, ilmu yang tidak diamalkan. Kalau yang pertama, penguasa yang zalim, tidak akan kita bahas. Bisa ada yang kesinggung. Orang nyinggung diri sorangan, ya. Kita kan bukan pengusaha. Bukan penguasa. Tapi kita bergulat di dunia ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan paling berbahaya. Lahir, batin, dunia, akhirat untuk individu dan untuk masyarakat. Bahaya untuk diri sendiri, ilmu yang tidak diamalkan, orangnya diancam loh. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Nanti di akhirat akan didatangkan seseorang dengan perut yang isinya terburai keluar. Dia muter-muter, lari-lari di neraka, ditonton oleh semua ahli neraka. Si ahli neraka kayaknya kenal nih ke orang ini. Ya fulan masya'nu. Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu kamu di dunia, kamu itu suka merintahkan kami untuk berbuat baik, melarang kami dari kemungkaran? Ternyata ini orang ustaz. Orang itu menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka merintahkan kalian untuk berbuat yang baik, aku sendiri tidak mengamalkan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Nasibnya kayak gitu. Jadi bahaya untuk diri sendiri. Bahaya juga bagi orang lain. Ya, berilmu tapi tak beramal. Bahaya untuk orang lain. Iya. Tadi sudah dijelaskan, orang yang niat mencari ilmu tidak untuk diamalkan, tapi untuk kebanggaan, untuk meraih keuntungan dunia, itu dia akan sombong. Selain sombong, selain takabur, niat ketika mengajarkan ilmunya untuk dunia, ketidakikhlasannya melandasi apa yang dia ajarkan. Nah kalau sudah begitu, untuk dunia dia bisa memelintir ayat, bisa melintir hadis. Dia bisa menggiring orang untuk ta'assub kepada dirinya, bukan kepada agama yang diajarkannya. Kalau ada yang tidak nurut kepada dia, sudah, pokoknya dimusuhilah. Pokoknya kalau umat tidak ngikut pendapat dia, sudah lawan. Siapa yang bukan menjadi kawan saya, dia lawan saya. Bahaya enggak? Bahaya. Umat bisa terpecah. Oleh karena itulah, maka wajib bagi kita sebagai thullabul ilm meniatkan mempelajari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk yang lain-lain. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, "Man 'amila bima 'alima fatahallahu lahu ma la ya'lam." Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan membukakan bagi dia ilmu-ilmu yang belum diketahui. Jadi cara untuk bisa memperoleh ilmu, salah satunya amalkan ilmu yang ada, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang selama ini belum diketahuinya. Kalau ilmu yang ada itu amanah dari Allah, belum diamalkan, Allah gak akan bukakan pintu ilmu lainnya. Yang ada yang dikasih aja gak diamalkan, percuma. Allah tutup pintu ilmu lain bagi dia. Berkata Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullahu ta'ala, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fatahallahu alaihi babal amal wa aghlaqa anhu babal jidal, wa idza arada bi'abdin syarran aghlaqa lahu babal amal wa fataha lahu babal jidal." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan bukakan bagi dia pintu amal. Maksudnya Allah akan kasih hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sedang dipelajari, yang sudah difahami. Allah kasih hidayah. Allah tutup baginya pintu jidal. Yang akan ada keinginan dalam hatinya untuk debat dengan orang lain. Tapi sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan bagi seseorang, maka Allah tutup pintu amal, Allah buka pintu jidal. Dia belajar ilmu sudah difahami, bukan diamalkan, debat di mana-mana tuh. Itu tandanya Allah Azza wa Jalla menginginkan keburukan bagi orang itu. Kalau banyak debat, banyak musuh. Beda sedikit pendapat dalam masalah fikih saja sudah saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Dan banyak lagi madarat-madarat lain apabila kita belajar ilmu tapi tidak untuk diamalkan. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, "لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Pertama, umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Anak-anak muda jangan berprinsip konyol. Mumpung masih muda, senang-senang dulu, nanti ibadah malas kalau udah tua gitu kan. Mumpung masih muda, ayolah habiskan masa muda ini. Kalau sudah masa tua, menghabiskan masa tua untuk bersenang-senang, gak maksimal kenikmatan. Sudah tua amanya, serba terasa penyakit. sudah terkena 5B, bolor, budeg, balelo, meser, boson, belikan, belikan ayat, genep B. Mau makan yang enak-enak sudah teterak, giginya sudah ompong, makan balelo. Balelo itu ngomongnya nggak jelas karena giginya sudah ompong. Mau makan umpamanya yang seger-seger buah-buahan, nggak boleh, ada asam urat tuh. Mau yang hijau-hijau, asam urat. Mau yang enak-enak lemak, nggak boleh, ada kolesterol tinggi. Mau yang manis-manis, diabetes. Coba ngapain lagi dia? Mumpung masih muda, ayo makan yang enak, hura-hura habiskan. Ingat, masa muda masa menanam, memanennya di masa tua. Kalau masa muda tidak digunakan untuk menanam, apa yang bisa dipanen di masa tua? Oleh karena itu, tanam berbagai macam benih kebaikan di masa muda, masa tua tinggal memanen hasilnya. Benih apa yang harus ditanam di masa muda? Salah satunya benih ilmu nih.

yang dikeluarkan oleh Al-Khatib wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, dan kecerdasan kealiman seseorang tidak diukur dengan sebanyak apa hafalannya, semendalam apa pemahamannya, tapi diukur sebanyak apa amalannya dibanding ilmunya. Baru disebut alim, baru disebut orang yang berilmu. Kalau hanya tahu teori, hafal, sebelum diamalkan tidak disebut pintar, tidak disebut alim, tapi disebut bodoh. Kenapa masih disebut bodoh? Padahal hafalannya banyak, pemahamannya mendalam. Kebodohannya adalah kewajiban untuk mengamalkan dia abaikan, padahal dia terancam. Seperti ancaman ayat-ayat tadi dan hadis tentang orang yang khususnya terburai tadi. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang alim sebelum kamu belajar. Jadi untuk menjadi orang alim harus belajar. Tapi ingat, wala takunu bil ilmi aliman, dengan ilmumu kamu masih belum disebut orang alim, hatta takuna bihi amilan, sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Setelah diamalkan baru disebut alim. Karena apa? Dampak dari ilmu itu amal. Ilmu harus menumbuhkan rasa takut, mahabbah, roja kepada Allah. Dan tiga unsur tadi mendorong dia untuk beramal. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, orang-orang yang berilmu. Ilmunya ini yang menanamkan rasa takut. Rasa takut ini yang menjadi pengerem dia dari seluruh keburukan, mendorong dia untuk melakukan semua kebaikan. Kalau ada perintah tidak diamalkan, takut dia dosa, terkena, terancam azab, maka beramal. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal wa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu mengharuskan orang untuk beramal. Kalau dia penuhi tuntutan ilmu, yaitu untuk beramal, itu baik bagi dia, menguntungkan dia. Wa illa irtahala. Kalau enggak, ilmu itu akan hilang dari diri. Hilang karena mungkin lupa. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, wa idza amila bih kana aliman. Seorang alim masih dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmu. Sebelum diamalkan, bodoh dia. Atau jangankan ilmunya. Orang punya mobil mewah, umpamanya miliaran. Saya enggak mau menyebut mereknya. Tapi setelah dibeli, kan diusap di tatape, di lapam, enggak dipakai. Ngapain dibeli coba? Bodoh enggak orang? Bodoh. Kalau enggak untuk dipakai, untuk apa dibeli? Disebutnya teh mobil deleh, nah gitu mah. Hanya untuk dideleh, hanya untuk dilihat. Mobil untuk dipakai, bukan untuk dilihat, bukan untuk dilapan setiap hari gitu. Betapa bodohnya, dianggurin itu mobil. Padahal harganya miliaran. Itu baru mobil. Apalagi ilmu yang jauh lebih mahal daripada apapun yang ada di alam dunia ini. Dipelajari, difahami dengan perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar, waktu yang cukup panjang gitu ya. Setelah didapat, tidak diamalkan. Bodoh itu orang. Maka kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima alima,

0: hatta ya'mala bih. Seorang alim masih tetap dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkannya. Fa'idha amila bihi kana aliman. Setelah dia mengamalkannya baru dia disebut orang alim. Berkata Hubayyib bin Hajar rahimahullahu ta'ala, kana yuqal ma ahsanul iman bi zinatil ilm wa ahsanul ilm bi zinatil amal wa ma ahsanul amal bi zinatir rifq wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin. Betapa indahnya iman kalau dihiasi oleh ilmu. Dan kalau iman tapi tanpa ilmu mah imannya teh rapuh, sedikit saja ada badai, ada goncangan, tumbang dia. Ibarat pohon umpama akarnya itu hanya lemah gitu, hanya asal nancep. Maka seindah apapun, sedikit ada angin pak, dia akan rungkad, tahu rungkad, akan tumbang. Iman juga begitu. Betapa indahnya iman kalau dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu kalau dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan kalau dihiasi dengan kelemah lembutan. Tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih indah dibanding disandarkannya ilmu kepada hilm. Ya, hilm itu aplikasi dari ilmu lah, ya. Sesuatu yang terindah. Dari semua ungkapan-ungkapan tadi kita mengetahui amat sangat pentingnya amal setelah kita belajar. Dan mengamalkan ilmu termasuk pengikat ilmu yang paling kuat. Cara untuk mempertahankan ilmu agar tidak hilang, tidak lupa, amalkan. Walaupun antara ilmu dengan amal tidak ada hubungan. Maksudnya yang dia amalkan itu bukanlah ilmu yang berkaitan dengan amalnya. Umpamanya ilmunya tentang hadis. Hadisnya tentang apa saja. Hadisnya tentang jual beli. Hadisnya tentang umpamanya keutamaan mengajarkan dan belajar ilmu. Amalnya tahajud, amalnya saum. Enggak berkaitan kan? Tahajud, saum dengan jual beli, tentang hadis tentang jual beli enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan materi, tapi ada hubungan dalam bentuk amal tahajud, amal saumnya itu menguatkan hafalan dia tentang hadis yang berkaitan dengan hal lain. Dan sebaliknya tidak beramal itu berakibat terlupakannya ilmu. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ini untuk para santri, kadek ya. Santri ketika belajar menghafal, bagaimana acaranya agar daya hafal kita kuat. Analisa kita tajam, pemahaman kita mendalam. Coba barengi itu dengan amal ibadah, tahajudnya, saum Senin Kamisnya, zikirnya, doanya, infak sodakohnya, bermuamalah secara baik dan sama. Itu tuh bisa menunjang daya hafal kita. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amali bih, wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm. Dulu kami waktu masih nyantri, sebelum menjadi ulama. Ini Imam Asy-Sya'bi berbicara, ini sudah menjadi ulama besar. Dulu kami meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Umpamanya hadis tentang keutamaan tahajud, coba amalkan. Hadis yang berbicara umpamanya tentang keutamaan sholat sunnah rawatib, coba amalkan. Itu akan kuat hafalan tentang hadis tersebut. Wa kunna nasta'inu 'ala talabi bisum, dan kami minta bantuan di dalam menuntut ilmu dengan cara saum. Saumnya ini dijadikan alat penunjang untuk menghafal, memahami dan mengikat daya ingat terhadap hadis tersebut. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila li ba'dil hukama, ditanyakan pertanyaan kepada beberapa orang ulama. Hukama itu hakim, ahli hukama jamak dari ahli hikmah, hakim. Bukan hakim qadhi. Ahli ilmu dia, ulama. Malakum atlabun nas lil ilm? Kenapa? Untuk apa kalian menjadi orang yang paling bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Dijawab, li'annana a'malun nasibihi. Karena kami harus menjadi orang yang paling beramal dengan ilmunya. Jadi kalau umpamanya ingin banyak beramal tapi tanpa ilmu, apa yang harus diamalkan? Semangat beramal gede. Maka ini yang mendorong dia untuk mempelajari banyak ilmu. Ada ilmu baru langsung diamalkan. Ada ilmu baru langsung diamalkan. Sebaliknya ilmu akan hilang, terlupakan karena dosa. Dan dosa itu bisa dalam bentuk meninggalkan perintah. Salat umpamanya yang fardu diabaikan. Tidak dilakukan di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid tanpa uzur, coba dampaknya kepada ilmu, kepada hafalan, kepada daya analisa, kepada kedalaman pemahaman, itu langsung itu berpengaruh buruk. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin agar bisa langsung diamalkan bersama-sama. Kalau ada program belajar bersama, ada program beramal bersama. Sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, bagaimana dia belajar kepada para sahabat, tidak langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena tidak sejaman. Nabi sudah wafat, mereka belum lahir. Nabi sudah wafat, mereka baru lahir, mereka belajar kepada para sahabat. Gimana cara mereka belajar? Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi alaihi salatu wasallam. Wa kanu idza ta'allamu 'ashara ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal, fa ta'allamna al-Qur'an wal 'amala bihi jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Qur'an kepada kami, yaitu para sahabat. Karena Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in, dia menceritakan dulu guru-guru kami, yaitu para sahabat yang membacakan Quran kepada kami, itu pernah cerita. Apa ceritanya? Kanu idza ta'allamu 'ashra ayat. Mereka bila belajar 10 ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihafal tafsirannya, maknanya. Kalau terjemahannya enggak perlu. Karena mereka orang Arab dan itu bahasa Arab. Sudah tahu terjemahan, tapi kan tafsirannya perlu ya. Mereka belajar menghafalkan, kemudian mempelajari tafsirannya. Lalu apa kata mereka? Lam yakhlufuha. kami tidak dulu berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya hatta ya'malu bima fiha minal amal. Sebelum kami mengamalkan isi dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut. Coba bayangkan, dihafal, dipelajari maknanya, amalkan bareng-bareng. Guru berpindah ke 10 ayat yang lain. Begitu terus. Sampai semua Al-Quran habis dibegitukan. Atas bimbingan Nabi SAW. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man hafidho minna surat Al-Baqarah wa ala Imran wa awan nisa jalla bi ayunya. Siapa di antara kami yang hafal 3 surat terpanjang, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia agung mulia dalam pandangan kami. Kenapa? Karena hafalan itu cermin dari amalan di zaman itu. Kalau sudah hafal satu ayat atau satu hadis, pasti itu sudah diamalkan. Bayangkan 3 surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu ada lebih dari 600 ayat. Al-Baqarah aja hampir 300 ayatnya. 286 ya. Ali Imran, An-Nisa hampir 200 ayat. Sudah hampir 700 ayat tuh, 600 sekian ayat. Hafal. Isi dari ayat itu maknanya luar biasa, itu pasti sudah diamalkan. Dulu mah hafalan atau ilmu seseorang cermin dari amal. Karena itu dianggap agung dan mulia dalam pandangan orang. Karena apa? Ilmu tidak sekedar di mulut atau di kepala orang, tapi ilmu itu sudah menjadi cermin dari amalan. Fata'allamna al-Qur'an wal amala bihi jami'an, kami pelajari Al-Qur'an dan kami amalkan secara bersama-sama. Gitu tuh. Itu yang menjadikan kenapa para ulama zaman dahulu begitu agung dan mulia dalam pandangan murid-muridnya. Karena apa? Karena sekali lagi ilmunya cermin dari amal. Apa yang dihafal oleh para ulama tentang hadis, kalau Al-Quran gak aneh. 5-6 tahun sudah pada hafal Al-Quran. Kalau hadis, ratusan ribu hadis, ada yang jutaan hadis. Hafal bukan hanya isinya, tapi dengan sanadnya juga hafal. Apa yang mereka sudah hafal, mereka ajarkan, mereka tulis dalam kitabnya, dijamin itu sudah diamalkan oleh mereka semuanya. Dan tersaksikan oleh semua orang. Itu yang membuat mereka mulia, mereka agung, mereka terhormat dalam pandangan murid-muridnya, dalam pandangan manusia. Sampai orangnya belum diketahui, namanya sudah harum kemana-mana. Jadi umpama Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, namanya menyebar, orangnya belum diketahui yang mana Imam Syafi'i, yang mana Imam Ahmad, yang mana Imam Malik, tapi namanya sudah kemana-mana. Dalam konteks diagungkan, dipuji, disanjung karena ilmu. Dan kenapa orang berilmu saat itu diagungkan? Karena pasti ilmunya sudah diamalkan. Ilmunya cermin dari amalan. Itu zaman baheula. Kalau zaman sekarang kan tidaknya. Apakah setiap ustadz yang lebih berilmu pasti amalannya lebih baik dari murid-muridnya? Sekarang mah tidak. Banyak murid-murid yang ilmunya di bawah ustadznya, tapi amalannya di atas ustadznya itu banyak. Jadi wajib kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan untuk itulah kita belajar. Ilmu kita pelajari untuk diamalkan. Adapun meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu itu ada 2 jenis. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Ada 2 jenis tidak beramal dengan ilmu. Ada yang dosa, ada yang tidak. Yang pertama, tarkul i'timar bil wajibati syar'iyyah. Wa tarkul intiha anil muharramati syar'iyyah. فهذا كبيرة من الكبائر وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. Pertama, tidak mengamalkan ilmu yang merupakan kewajiban syar'i. Seperti umpamanya ada ayat hadis yang berisi perintah tentang sholat, tentang saum Ramadan, tentang haji atau umrah, tentang zakat. Itu wajib untuk diamalkan tapi tidak diamalkan. Atau tidak menjauhi apa yang diharamkan secara syar'i. Allah melarang umpai judi, melarang mabuk, melarang zina, melarang mencuri. Kalau yang itu besar-besar bagi kalangan ikhwan umpah nyaris mustahil ya. Nyaris mustahil ada ikhwan mabuk gitu, ada ikhwan judi gitu ya. Tapi yang ada ikhwan tahu itu haram tapi masih dilakukan. Apa kira-kira? Hibahnya. Mencela sesama muslim itu haram apa terlarang? Haram dan terlarang. Nas ayatnya jana jelas la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, kan gitu ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab istanibu katsiran min adh-dhon inna ba'dha dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini haramnya mutlak jelas qat'i Al-Qur'an dan hadis banyak. Tapi di kalangan para penuntut ilmu ada yang masih melanggar? Ada penuntut ilmu yang suka mencela yang lain? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Mudah-mudahan tidak semua ya. Yang suka ghibah ada? Ada banyak ya. Nah, yang paling ngeri itu ada ikhwan yang suka sudah ngaji tahunan, sering terlibat di dalam aktivitas dakwah dan pengajian, masih terjerat pinjol. Ini luar biasa. Tahu itu haramnya itu kebangetan. Itu menentang, ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya itu yang terlibat dalam pinjol itu. Ada riba di sana. Dan dijamin tercabut kebarokahan hidup dari dirinya. Benar aja ya. Akhirnya dikejar-kejar debt collector. Wah, itu mah sudah kebangetan. Nah, tidak beramal dengan ilmunya. Ilmunya menyuruh dia menjauhi semua yang diharamkan. Masih dilakukan. Ini disebut kabirah minal kabair. Termasuk di antara dosa-dosa besar, ayat dan hadis yang mengancam siksa bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya adalah jenis ini. Ilmu-ilmu yang isinya berisi kewajiban untuk dilaksanakan atau kewajiban untuk menjauhi sebuah amalan tapi dia langgar. Yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan diabaikan, maka terkena ancaman tadi. Ayat yang menyatakan kabur maktan innallahi antaqulu ma la tafarun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, termasuk yang terburai tadi ususnya itu karena meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan padahal dia sudah mengetahui ilmunya. Inilah jenis tidak beramal yang pertama. Yang kedua, tarkul mustahabbat wa tarku ijtinabil makruhat. Fahadha qad yudhammu lakin la yadkhulu fi ahadithil wa'id. Kedua, meninggalkan ilmu-ilmu yang hukumnya sunnat atau tidak menjauhi ilmu-ilmu yang menjelaskan kemakruhan suatu amalan. Seperti keutamaan tahajud. Kita hafal ayat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Afdalus salawat ba'dal faridah qiyamul lail. Kita hafal. Tapi tahajudnya tidak. Kita hafal keutamaan saum sunnah. Tapi tidak diamalkan. Maka yang begini kadang-kadang tercela orang yang melakukannya, tapi tidak terancam dengan ancaman ayat dan hadis yang tadi dikemukakan. Tidak terancam dengan neraka. Illa kecuali annal alim au talibal ilmi yambagi lahumal muhafadah ala sunan wajtimadil makruhat. Kecuali para orang alim, para duat, para asatidah, dan para penuntut ilmu, hendaklah mereka memelihara amalan-amalan sunnah, menjauhi perkara-perkara yang makruh. Karena apa? Karena tadi itu. Pertama, ini banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasan. Dengan ilmunya, orang-orang yang berilmu, termasuk para thullabul ilm, pasti meyakini fungsi dari amalan sunnat. Salat-salat sunnat, shaum-shaum sunnat. Fungsinya banyak. Salah satunya menambal kekurangan dari amalan yang fardu. Dan pasti amalan fardu kita tuh banyak kurangnya, ya enggak? Salat wajib kita. Apakah yakin kita sempurna salatnya? Saya yakin semua yakin sholat kita tidak sempurna. Katakanlah kalau niat bisa ikhlas. Mutaba'ah bisa kita usahakan. Lihat aja hadis Nabi tentang tata cara sholat. Sejak mulai angkat tangan, sedekap, ruku, sujud sampai salam. Kita bisa ikhtiarkan. Tapi kekhusyuan banyak. Susah. Tidak cukup dengan ilmu. Para ulama, para duat, para ustaz tahu makna dari setiap doa yang dibaca di dalam sholat. Bukan hanya makna secara letterlek, secara tarjamah. Tapi syarah lebih mendalamnya juga tahu. Ketika kita berkata Allahumma ba'in baini wa baina khotaya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dengan barat. Maknanya apa? Terjemahannya kita tahu, tapi syarah yang mendalam tidak banyak orang tahu. Para ustaz tahu, bahkan sering mengajarkan. Secara teori mestinya setiap kata bisa dihayati oleh ustaz dengan syarahnya yang mendalam. Oh, ini maknanya begitu. Dari awal sampai akhir sehingga khusus. Teorinya kan begitunya. Nah, praktek lama susah tuh. Ketika Allahumma ba'in baini wa baina, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan. Kabayang si montong. Kabayang urusan yang belum selesai gitunya. Kabayang itu, kabayang iya. Ngelembar atuh. Banyak penyimpangan, sumpang-simpang, kaditu kadia. Susah ya khusyunat. Itu ustadznya. Kebayang orang awamnya yang tidak faham makna dari doa yang dia baca dalam sholat. Apa akibatnya? Kadar kekhusyuannya minim. Itu menciptakan bolong besar dalam menunaikan kewajiban kita dalam sholat. Itu harus ditambah. Apa penambahnya? Salat-salat sunnah. Baik rawatib, tahajud, tahiyatul masjid, duha, syuruk, macam-macam itu. Itu penambah. Yang paling parah penambahnya juga tambalin kene. Jadi bolongnya gede, penambahnya juga kecil, perlu ditambah entah. Satu kali sholat wajib kita, bolong yang kita buat di dalam satu kali sholat wajib belum tentu bisa tertambal oleh 1000 kali sholat sunat. Padahal sholat sunat sehari semalam tidak akan 1000 rakaat, enggak. Kayaknya seluruh sholat sunat kita untuk menambal satu bolong dalam satu kali sholat fardu belum tentu tertambal. Ini bolongnya setiap sholat wajib kita bolong. Makanya aneh kalau tahu dalam masalah ini masih ada orang yang mengabaikan sholat sunat hanya karena dia sunat. Ah, sunat mah teu dilakukan gitu, dosa kan gitunya. Bukan hanya itu loh. Kita butuh penambal yang dari bolong-bolong yang kita ciptakan dalam sholat wajib karena kelalaian kita itu. Maka coba, fardu kalaku sunnah kalam. Demikian juga Ramadan kita. Banyak bolong-bolongnya, bukan batal mante. Tapi selama Ramadannya kita rusak tuh saum Ramadan dengan ucapan, dengan perbuatan kita, dosa, maksiat, menyinggung orang lain. Bolong-bolong lagi. Maka tambal dengan saum-saum sunnah. Ada Senin, Kamis, ada Daud, ada Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Arafah, ada Asyura, macam-macam tuh. Lakukan. Karena kita yakin Ramadan kita banyak kurangnya yang harus ditambah. Lakukan sholat sunnah apapun. Karena kita yakin banyak sholat fardu kita yang bolong-bolong yang harus ditambah. Jadi para penuntut ilmu, apalagi orang alim, tidak layak untuk mengabaikan amalan-amalan sunnah. Walaupun itu tidak wajib, walaupun tidak dosa dengan meninggalkannya, tapi tidak layak diabaikan. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau ungkapkan dalam kitab Saidul Khatir, kata beliau, wal miskin kullal miskin man dha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bih fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah fa qadima muflisan ma'a quwwatil hujjati 'alayhi. Kata beliau, orang yang miskin, sesungguh-sungguhnya miskin. Ungkapan miskin ini sebenarnya celaan. Kadang-kadang orang tidak paham tentang sesuatu disebut, ya miskin gitu ya. Kadang-kadang orang umpamanya tidak beramal dengan amalan yang miskin disebut, ya miskin gitu. Miskin amal, miskin ilmu, miskin kebaikan. Miskin itu bukan hanya kurangnya harta semata-mata. Tapi kurang ilmu, kurang amal, kurang kebaikan disebut miskin oleh kalangan para ulama. Ya, miskin. Padahal dia kaya raya, uangnya bro dijuruk, bro dipantau, ngalaya. Di tengah imam, pabriknya banyak, hartanya melimpah. Tapi kebaikan sedikit, masih ya miskin. Kata Imam Ibnu Jauzi, orang miskin yang sebenarnya miskin, man dha'a umrahu. Orang yang menyia-nyiakan umurnya dalam hal apa? Fi ilmin lam ya'mal bih, dalam mencari ilmu yang tidak diamalkan. Dihabiskan umurnya untuk belajar, untuk menghafal, tapi tidak diamalkan. Miskin dia. Di mana letak kemiskinannya? Fatat sulladatud dunya. Dia sudah kehilangan kelezatan dunia. Dia enggak bisa bersenang-senang dengan dunia karena waktunya habis untuk belajar. Orang mah nongkrong-nongkrong di kafe, hura-hura, senang-senang, happy-happy dia belajar. Dia kehilangan kesempatan menikmati kelezatan dunia. Wa khairatul akhirah, dia pun kehilangan kelezatan akhirat. Karena ilmu yang sudah dipelajari tidak diamalkan. Di akhirat dia sengsara. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati 'alaihi, dia datang kelak di hari kiamat di akhirat sebagai seorang muflis. Muflis teh bangkrut. Muflis teh enggak dapat, enggak memiliki pahala kebaikan apa-apa sampai di akhirat. Padahal itu modal dia untuk berbahagia. Karena apa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Ilmu baru melahirkan pahala kebaikan. Kalau ilmu itu diamalkan dalam kehidupan, baru tuh ayat pulunganinana gitu ya. Oleh karena itulah orang ini disebut dengan sebutan miskin oleh para ulama. Lihat betapa amat sangat pentingnya amal terhadap ilmu. Niatkan kita belajar untuk mengamalkan, bukan untuk yang lain-lain. Dan setiap kali ilmu kita dapat langsung terapkan, maka insya Allah ilmu itu akan terikat dalam diri kita. Ilmu itu akan terpelihara dalam diri kita dan itu yang mengundang turunnya taufik, hidayah, keberkahan hidup, rahmat Allah kepada kita semuanya. Ya, inilah kewajiban yang kedua, amal terhadap ilmu. Cukup ya sampai sini, sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah lanjutan dari kajian ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Kalau ada yang mau ngacung silakan, kalau ada yang menulis di kertas juga mangga. Cung, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mungkin menyimpang dari tema Ustaz, ingin dijelaskan tentang bahwa perbuatan fahsa dan mungkar. Ustaz.
0: Apa?
1: Fahsa dan mungkar.
0: Fahsa dan
1: karena mungkar. Sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Mohon dijelaskan definisi fahsa dan mungkar dan mohon diberi contoh-contoh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fahsa dan mungkar maknanya bisa sinonim, bisa berbeda. Ini termasuk dua kata yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua-duanya berpisah, maknanya sama. Kalau dua-duanya bertemu, maknanya berbeda. Kata yang dua kata yang seperti itu banyak. Islam dengan iman. Bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Al-bir dan at-taqwa. Bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Al-hawl dan al-quwah. Maknanya sama, bisa juga berbeda. Al-fahsya dan al-munkar. Bisa sama, bisa berbeda. Kalau masing-masing berdiri sendiri di kalimat yang terpisah, fahsya dan munkar sama. Maknanya sinonim, ya. Seperti contoh amar ma'ruf nahi munkar. Pernah mendengar amar ma'ruf nahi fahsya? Tidak. Nah, ini munkar sendiri. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini fahsya, tapi tidak disebut munkar. Nah, jadi kalau dua-duanya kata ini berpisah, masing-masing dipakai di satu kalimat tidak bersatu, maknanya sama. Fahsya dan munkar maknanya sama. Apa maknanya? Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalau umpamai dua-duanya bertemu, fahsya dan munkar sama-sama disebut dalam satu ayat. Seperti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dua-duanya disebut. Maka maknanya berbeda. Fahsya adalah perbuatan buruk yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti contohnya apa? Zina tadi. Kita, na'udzubillah jangan kita. Seseorang berzina. Pasti suka sama suka. Kalau dipaksa mah bukan berzina tapi naon istilah kerennya rudah paksa. Ruda itu apa? Tina rudal gitu, dari paksakan. Artinya pemerkosaan, itu bukan zina. Kalau ada dua orang berzina, hanya dua-dua pelaku ini yang rugi, yang lain enggak gitu. Kecuali yang lain ikut ada andil menyiapkan tempatnya, seperti itu ya ikut dosa. Orang lain enggak tahu, enggak ikut terbawa kerugian yang dilakukan oleh orang ini. Hanya diri mereka yang rugi. Kalau munkar, merugikan orang lain, tapi walaupun menguntungkan diri sendiri. Seperti contohnya, umpamanya merampok. Ya. Celak, menghina, merampas, membunuh. Itu munkar. Makanya kalau mungkar karena ada orang lain yang jadi korban, pasti terketahui oleh orang, wajib dihentikan. Amara ma'ruf nahi munkar. Kalau fahsya ngumpet, diam-diam, orang gak tahu. Seperti zina tadi kan, gak ada orang yang zina terang-terangan diumumkan, hadiri atau ikuti siaran live perzinahan saya. Ada yang begitu? Enggak. Sebejat apapun orang zaman sekarang pasti ngumpet, orang lain gak tahu. Makanya tidak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya. Karena fahsya sendiri-sendiri dan tidak merugikan orang lain. Tapi kalau yang merugikan orang lain seperti merampok, merampas gitu ya, wajib untuk dihentikan. Wajib orang untuk dilarang dari hal itu karena memberi dampak buruk kepada orang lain. Jadi fahsya adalah perbuatan yang hanya merugikan diri tapi tidak merugikan orang lain, maksudnya akhirat ya. Dan munkar adalah perbuatan yang merugikan orang lain walaupun menguntungkan diri sendiri, seperti merampok. Dirinya untung, orang lain yang jadi korban rugi ya. Menipu, mencuri, orang lain rugi, yang korban kemungkaran itu dirinya untung. Itulah perbedaan fahsya dan munkar. Wallahu a'lam bissawab. Lebih utama mana, belajar Al-Quran talaqi atau belajar bahasa Arab, atau dua-duanya lebih utama? Ya dua-duanya itu. Gak perlu dibenturkan ya. Saya bingung ya mau belajar ngaji atau belajar bahasa Arab. Bingung milih. Gak perlu dibenturkan, pelajari dua-duanya. Kan waktu 24 jam. Belajar sehari maksimal 2 jam. Kalau saya memaksimalkan sejam belajar. Mengajar bahasa Arab maksimal sejam. Di atas sejam, konsentrasi sudah bubar. Sudah buyar, gak masuk lagi. Efektifnya sejam, sudah. Setelah sejam, beres sudah. Itu dengan latihannya itu. Ya. Nah, jadi sehari 24 jam, masa dibenturkan? Kalau belajar bahasa, gak bisa belajar tahsin. Kalau belajar tahsin, gak bisa belajar bahasa. Split itu untuk belajar tentang waktu. Ya, dalam masalah waktu. Ada agendakan waktu untuk belajar tahsin, agendakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Pelajari dua-duanya. Ya. Apakah belajar bahasa Arab memiliki kesamaan yang sama, kesamaan yang sama, keutamaan, memiliki keutamaan yang sama seperti belajar Al-Quran, mendapat dua kebaikan, dua pahala. Belajar Al-Quran mendapat dua kebaikan. Apakah, ulangi, belajar bahasa Arab memiliki keutamaan yang sama seperti belajar Al-Quran? Ya, barakallahu fiik. Belajar bahasa Arab termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu banyak aspek yang harus dipelajari. Tata cara bacanya dari Iqra. Kita belajar Iqra berarti belajar Al-Quran. Dari aspek apa? Cara membaca. Ya. Terus belajar bahasa Arab, itu belajar Al-Quran. Dari aspek apanya? Aspek memahami makna. Kita belajar balaghah. Balaghah itu sastra, badi, bayan, ma'ani gitu. Itu termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Untuk apa? Dari aspek apa? Aspek memahami makna yang lebih mendalam tafsirannya. Termasuk keindahan bahasa Al-Quran. Kalau orang hanya belajar nahwu shorof, terus membaca Al-Quran, faham maknanya, dia tidak akan memahami, merasakan keindahan dan keagungan sastra bahasa Al-Quran. Indahnya tadi, maknanya belum. Dan balaghah itu membantu untuk memahami pemahaman yang melebihi dari tafsir yang terfahami oleh nausorof. Dengan balaghah lebih terfahami. Ada gak dampak ilmu balaghah kepada pemahaman fikih? Ada, jelas. Contoh umpamanya ya. Apa ya? Kepada aspek tauhid, kepada fikih, contoh umpamanya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaidh aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu sakit atau safar, wa in kuntum mardha aw jaa ahadukum minkum minal ghaidh, atau kamu habis BAB dari WC, terus falam tajidu ma'an, kamu enggak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah kamu, aw lamastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan, falam tajidu ma'an, kamu tidak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang baik. Jadi penyebab batalnya wudu ada beberapa. Pertama, habis dari WC. Hanya disebut minal ghaid. Ghaid itu BAB. Tidak disebut apa? BAK dan BA-nya tidak ya. Kenapa? Karena sudah tercakup dalam BAB. Setiap BAB pasti ada BK, BAK, BA. Pasti ya. Sok sebelum BAB kita kencing dulu. Habis. Pakai mules. Terus nago kencing lagi enggak? Pasti itu. Sa'ncret dua, ncret dua. Dan BAB, BAK, BA ini hadas kecil, hadas besar. Buang air besar itu hadas kecil, hadas besar. Kecil, jangan tertipu dengan buang air besar. Iya, buang air besar. Hadasnya hadas kecil. Wajib mandi setelah BAB? Tidak, cukup wudu aja. Ceboknya jangan lupa. Tapi tidak wajib mandi, jadi hadasnya hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan. Kalau bersentuh dengan perempuan di sini diartikan noel, bersentuh fisik, terus dianggap batal, itu hadas kecil, hadas besar. Kalau noel wajib mandi, kalau noel perempuan wajib mandi tidak? Tidak, berarti hadas kecil. Kalau lamastumun nisa di sana diartikan noel, bersentuh saja begitu, berarti hadas kecil. Jadi ayat ini hanya menjelaskan pembatal wudu dengan hadas kecil. Terus kalimat yang membatalkan wudu dengan hadas besarnya mana? Gak ada. Maka ayat ini kurang balaghah. Kalau lamastum di sana diartikan pa'antel hungkul. Maka wajib diartikan lamastum di sana teh hubungan suami istri. Ini hadas besar. Wajib mandi? Wajib mandi. Gak bisa dibersihkan. Ah, bersih saja wudu terus sholat. Tisah. Wajib mandi. Nah, ini kebalaghahan Al-Quran. Itu yang pertama. Kedua tuh. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau salat, basuhlah wajah kalian. Dengan memakai fi'il fa'il maf'ulun bih. Faghsilu fi'il fa'il itu. Wujuhakum. Wujuhakum di sana apa? Maf'ulun bih. Maka dibaca wujuha. Wujuha maf'ulun bih mansubun. Alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhir li'annahu jam'at taksir. Wujuha, enggak boleh dibaca wujuhu atau wujuhi, wujuhakum. Nah, dalam bentuk jamak, tidak wajhakum, tidak wajhakum wujuhakum, ya, maka maknanya basuh seluruh wajah. Prakteknya gimana? Nabi selalu prakteknya ada kumur-kumur, ada istinsak, menghisap air ke hidung. Padahal dalam Al-Quran tidak ada. Kok contoh dari Nabi nambah-nambah penjelasan Quran gitu kan? Bukan nambah, tapi menjelaskan lebih detail. Wujuha itu ada seluruh bagian wajah, termasuk bagian wajah yang dalam. Bagian dalam mulut, bagian wadah, dalam hidung, harus dicuci. Maka prakteknya ada kumur-kumur, ada istinsyab. Nah, pada waktu tayamum, fatayammamu sa'idan thayyibah. Terus Allah menyatakan, famsahu biwujuhikum. Famsahu, usaplah oleh kalian. Ini fi'il fa'il. Ada biwujuhikum, tidak famsahu wujuhakum. Tapi ada bi nih. Kalau tadi fagsilu wujuhakum, tidak ada bi fagsilu biwujuhikum, tidak. Tapi famsahu biwujuhikum, usaplah biwujuhikum. Bi di sini bukan bi lil isti'anah, bukan. Usaplah dengan wajah kalian. Salah. Apa yang harus diusap dengan wajah? Tapi usap wajah kalian. Bi-nya disebut bukan bi lil isti'an. Bukan alat. Wajah bukan alat untuk mengusap. Tapi bi litab'in. Sebagian. Ini dipelajari dalam balaghah, bukan dalam nahwu shorof. Sebagian wajah kalian, bi ini ditabi, tidak boleh diterjemahkan. Dan usaplah dengan wajah kalian, enggak boleh. Tapi usaplah wajah kalian dengan debu itu. Lalu bi-nya untuk apa? Litabi, sebagian wajah kalian. Prakteknya Nabi SAW gimana? Seluruh wajah bagian luar diusap. Untung ada bi di sana. Kalau tidak ada bi umpam famsahu wujuhakum, apa yang terjadi? Hah? Si debu na harus dibaheum, diisep atau kabersihkan. Untung ada bi di sana. Famsahu bi wujuhikum, usaplah sebagian dari wajah, bagian luarnya aja, bagian dalamnya mah enggak. Karena ada huruf bi, bi litam untuk menjelaskan sebagian. Di contoh, ilmu balaghah pernafasan dalam masalah dan balaghah ada kaitannya dengan akidah umpamanya. Ada satu istilah kaidah dalam ilmu balaghah namanya baro'atul istihlal. Susah diterjemahkan. Jadi menjelaskan sesuatu materi pokok di awal. Nanti suatu itu dijelaskan lagi di akhir dengan ungkapan yang berbeda. Dan itu disebut indah balaghah. Contoh umpamanya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan-raguan di dalam. Apa istilah lain tidak ada keraguan-raguan? Apa? Tidak ragu apa? Maknanya yakin. Di beberapa ayat setelah itu penjelasan akhir tentang ciri orang bertakwa, Allah menyatakan wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Yakin itu apa? Tidak ragu. Di tidak ragu dijelaskan di awal, diulang lagi di akhir, yakin. Tapi di awal tidak ragu itu terhadap Al-Quran, yakinnya terhadap hari akhirat. Ini menunjukkan ada keterkaitan. Siapa yang ingin yakin terhadap akhirat, jangan ragu kepada Al-Quran. Yakini Quran akan meyakini akhirat. Nah, ini juga hanya dipelajari dalam ilmu balaghah, tidak dalam ilmu nahwu atau shorof. Ini ada kaitan dengan masalah akidah. Keterkaitan antara Quran dengan hari akhirat dan seterusnya. Tahu enggak kenapa dalam hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada malaikat, kitab, rasulnya tidak disebut, ya enggak? Kepada takdirnya tidak disebut. Hadis hanya menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah." Kenapa? Yang lainnya tidak disebut, rukun iman yang empat, yang lain tidak disebut, hanya dua. Ini juga hanya bisa dipahami dengan ilmu balaghah. Tidak hanya dari terjemah, tidak hanya dari nahwu shorof. Jadi ilmu tentang Al-Quran mencakup banyak aspek. Kita belajar tahsin, itu belajar Al-Quran. Dari aspek tata cara membaca. Belajar nahwu shorof, belajar Al-Quran dari aspek gramatika. Belajar balaghah itu sama dengan belajar mempelajari Al-Quran dari aspek memahami isi dan keindahan bahasanya dan seterusnya, ya. Jadi keutamaan mempelajari bahasa Arab dengan mempelajari Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Mempelajari bahasa Arab sama dengan belajar Al-Quran. Mempelajari Iqra sama dengan belajar Al-Quran. Mempelajari balaghah sama dengan belajar Al-Quran dari aspek yang berbeda, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Saudara-saudaraku, anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya, kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum.
8: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya

0: tubuh kita. Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim. Ihris ala mayanfa'uk. Wasain bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun

0: menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini, kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum," dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaallah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
9: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal, maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelfon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik, dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan meracuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga

0: Tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya, pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan Bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka, faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu, Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا, ketika sampai ke depan pintu surga, رَعَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ مُدْرَهُ وَالسُّرُرُ, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati bi yadik, madin fiya hukmuk, 'adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta. Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. nyunnah merenah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu, kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah anhum, dari Humran Maula Uthman bin Affan, bahwasanya beliau suatu saat melihat Uthman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh 2 tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh 2 kakinya 3 kali. Thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Uthman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu

wudhuku ini. Kemudian dia sholat dua rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam dua rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini, beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Zulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup
banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini. Ya, karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau ya di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah ya yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Utsman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Utsman, maka Humran adalah dulunya budak Utsman kemudian dimerdekakan oleh Utsman, ya. Jadi bekas budaknya Utsman. Nah, setelah dimerdekakan maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Utsman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wudu, ya, dan dipakai untuk berwudu, ya, wudu dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ya. Ini maknanya adalah maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat dua rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan. Dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. 6. Secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman radhiyallahu anhu karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita usaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini,

Kemudian disebutkan bahwasanya Uthman meminta diambilkan air wudu, ya. Tentu saja maksudnya bejana memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Uthman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Uthman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya. Menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Yang tadi hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya. Jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Uthman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi, sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya, sekaligus beristinsyak

ya, wajib yang terpilih, pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali. Ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang, ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah, ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabb-nya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya, tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam sholatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam sholatnya tersebut, dia khusyuk sholat menghadap Rabb-nya, maka balasannya adalah

Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ya, dan di antara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu. Ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak, ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Yani hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya. Kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa? Bagian depan kepala, ya. Bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya, ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba,
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib. Baik itu kumur-kumur, istinsyak, ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah.
ya mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi. Itu semua dilakukan dengan berurutan, ya. Dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan diantara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh. Ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini seandainya tidak wajib berurutan, tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudhu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudhu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudhu ini adalah sifat wudhu Nabi SAW yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini.
Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana. Kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya. Beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan kedua tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun
mengeluarkan untuk beliau air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Beliau adalah seorang perawi fiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasannya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr, ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam

hadis ini sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz thumma masaha bi ra'sihi masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali. Ya, jadi tadi dalam riwayat ya dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya, yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya, kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah, ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya
yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya, dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat, ya. Jadi yang namanya kepala ya cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut. Biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, ini hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa

0: termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya.

0: Sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka, pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik wa in ballaghtu risalatik famin qibalik wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranulah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu, sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika. Kata Umar bin Khattab, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Id qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan, bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiya. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fa huwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah. Jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi, ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu, ya, tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya, ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu, kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran, ya. Termasuk para ulama besar, ketika proses belajarnya mengalami hal itu, tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca. Materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh, gitu ya. Nah, seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
3: Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan, iya, antum selamat bisa. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar, faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat, gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Duhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد سلمان الفارسي دي رواسري Rawamangun, Jakarta Timur. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah Al-Basir. Kita lanjut sekarang Al-Alim, artinya yang maha mengetahui. Di dalam Al-Quran, nama Al-Alim lebih dari 150 ayat. Salah satunya surah Ar-Rum 54, Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia maha alim dan maha qadir. Dalam surah An-Nisa ayat 70, wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah itu maha alim. Dalam Yasin ayat 38, dzalika taqdirul azizil alim. Juga dalam Al-Baqarah 181, innallaha sami'un alim. Dan banyak lagi, lebih dari 150 ayat. Apa maksud dari Al-Alim? Al-Alim artinya alladhi ahata ilmuhu bidzawahiri wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil alamil alawi wasufla wa bil madi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alayhi syai'un min al asya' alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Maksud dari Al-Alim adalah zat yang ilmunya meliputi baik yang zahir ataupun yang batin, yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, baik alam yang tinggi di langit ataupun alam yang terendah di dalam perut bumi, mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan Dia menghitung segala sesuatu dengan cermat. Itulah makna dari Al-Alim. Dan Al-Quranul Karim banyak menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, seperti yang diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama Al-An'am 80, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari hal ini? Pelajaran yang kita harus ambil setelah mengetahui Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk isi hati kita, termasuk kesendirian kita, maka kita tetap diawasi, dilihat oleh Allah, maka jaga sikap, Termasuk jaga juga isi hati. Coba sadari ketika kita sholat, tidak hanya lahiriah kita yang Allah awas, yang Allah lihat. Berdiri kita, ruku kita, sujud kita, termasuk isi hati Allah lihat. Ketika sholat itu hati kita ngapain? Kebanyakan kan hati kita di dalam sholat gak ikut sholat ya. Fisiknya sholat, hatinya jalan-jalan di mall. Fisiknya ruku, sujud, hatinya keingat ke dapur. Ingat ke menu makanan apa nanti siang ya. Ingat ke beragam kepentingan dunia. Ada yang begitu tidak? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Hatinya tidak ikut sholat. Kita ketika sholat Allahu Akbar, kita tangan, mata, fokus ke tempat sujud, tangan juga fokus ke tempat yang semestinya, kaki juga tidak bergerak-gerak, tidak edeg. Edeg itu apa ya, pokoknya gerak-gerak kakinya gitu. Karena tahu itu gak boleh, Allah mengawasi. Tapi gimana dengan hati? Jadi jalan-jalannya hati kita di mal ketika sholat, Allah tahu. Sholatkan juga hati kita. Dalam surah Ali Imran ayat, dalam surah Toha ayat 90, surah Ghafir ayat 7, Allah menyatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Ya Allah, keluasan rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Juga Toha 98, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian itu Allah yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, dan keluasan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ali Imran 120 juga menyatakan, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu terhadap apapun yang mereka lakukan maha mengetahui, baik amalan zahir termasuk amalan hati. Di ayat lain surah Hud ayat 92, inna rabbi bima ta'maluna muhita. Sesungguhnya Rabbku terhadap apapun yang kalian lakukan maha mengetahui. Juga dalam An-Nisa 108, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apapun yang mereka lakukan maha melingkupi ilmunya, pengawasannya, maha tahu semua segala-galanya. Tidak hanya yang zahir atau bahkan juga yang batin. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Ibrahim 38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tak ada sesuatu pun bagi Allah yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Kalau kita karena keterbatasan dan kelemahan pengetahuan dan penglihatan kita, apa yang ada di balik hijab ini Kita enggak tahu ibu-ibu lagi ngapain tuh, apa semua nulis apa tidak. Apa semua mendengarkan atau tidak, ada yang main HP apa tidak. Kalau yang main HP ada yang nulis, ada yang main game. Wait. Ini ada laporan di sono tuh, bukan di sini. Di sini enggak begitu, jauh. Kita enggak tahu apa yang ada di balik hijab, di balik dinding atau yang amat sangat jauh, apalagi di tempat lain. Allah tahu. Tak ada yang tersembunyi. Kita enggak tahu apa yang makhluk yang ukurnya amat sangat kecil seperti mungkin di sini banyak kuman, virus, bakteri atau benda-benda makhluk-makhluk kecil lainnya. Harus diperbesar oleh mikroskop 1 juta kali baru kelihatan. Allah Maha tahu semua itu. Di langit ataupun di bumi tak ada suatu pun yang tersembunyi. Termasuk kerlingan mata. Allah menyatakan dalam surah Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Isi hati orang lain kita tidak tahu. Allah tahu. Kalau umpamanya suami istri jalan-jalan di mall, berpapasan umpamanya dengan pria berondong ganteng. Ibu-ibu ngelirik sedikit, awalnya sedikit, lama-lama banyak. Suaminya gak tahu. Kan biasanya yang dicontohkan bapak-bapak yang ngelirik, ini mama. Emang mama enggak? Lebih, Al-Quran lebih banyak mencontohkan perempuan yang kayak gitu tuh. Tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika emak-emak lagi ngupas buah, Nabi Yusuf lewat, saking khusyuknya melihat ketampanan Nabi Yusuf, sampai hokcai. Hokcai itu Allah hok bari ngacai. Tak terasa tangannya yang terkupas. Jadi ceritakan dalam Al-Quran itu perempuan kayak gitu tuh. Dan Quran tak pernah menceritakan laki-laki yang kayak gitu, enggak ada. Iya emang begitu kenyataan. Kenyataannya begitu. Coba lihat surah Yusuf. Allah tahu pengkhianatan mata perempuan. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Di sini enggak ada perempuannya, enggak. Pokoknya pengkhianatan mata secara keseluruhan laki atau perempuan. Cuma banyak perempuan. Wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada, Allah tahu. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah menyatakan, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Dibisikkan. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Kita dengan urat leher bukan dekat lagi, tapi urat leher itu nempel di kita. Allah lebih dekat, maknanya Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita terhadap kita sendiri. Kita kan gak tahu isi fisik kita kayak apa ya. Merasa sehat, padahal mungkin paru-paru, jantung, ginjal sudah bermasalah, mungkin kita gak tahu. Allah tahu semuanya. Dalam surah Al-Baqarah 235 Allah menyatakan, wa'lamu Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri-diri hati-hati kalian, waspada kalian, wanti-wanti kalian, hati-hati kalian dengan bisikan hati kalian, niat-niat kalian, amalan-amalan hati kalian. Yang orang enggak tahu, kadang kita sih tidak sadar tentang isi hati kita, Allah lebih mengawasi, lebih tahu tentang isi hati kita daripada diri kita sendiri. Dalam Al-Baqarah 77 Allah menyatakan, Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan? Yang mereka sembunyikan Allah tahu, apalagi yang mereka tampakkan. Termasuk dalam surah An-Nahl 19 Allah menyatakan, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui, kata Allah dalam surah, ya betul. Wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa saja yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dalam At-Taubah 78 Allah menyatakan, Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Kata Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui sirrahum wa najwahum. Sirrahum itu isi hati mereka, najwahum itu bisik-bisik mereka. Kalau kita berbisik ke orang, yang mendengar hanya orang yang kita bisikin ya. Yang lain enggak tahu. Allah tahu, jangankan yang dibisikkan, kalau dibisikkan masih ada suara, tapi suaranya lirih, pelan. Yang kalian bisikkan dalam hati enggak diungkapkan secara lisan, Allah tahu. Dalam surah Thaha 110 Allah menyatakan, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, dan mereka, ilmu mereka tidak meliputi Allah sedikit pun. Kita enggak tahu tentang Allah, Allah tahu segalanya tentang kita. Tidak sekedar yang nyata, termasuk perkara gaib. Perkara gaib itu bukan berarti tidak ada. Gaib itu ada, cuma enggak terjangkau oleh panca indera kita. Siapa ustaz yang kita kenal namanya? Sebut, banyak, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz Syafiq. Mereka gaib bagi kita sekarang. Karena kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak menyentuh. Di mana mereka, sedang ngapain mereka? Wallahu alam, gaib. Gaib itu ada apa tidak? Ada. Di mana? Enggak tahu. Lagi ngapain? Enggak tahu. Mungkin lagi ngaji juga kayak kita begini. Kita tidak tahu, Allah mah tahu. Enggak ada yang gaib bagi Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah 105, وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Termasuk makhluk gaib, jin, para malaikat. Di sini ada malaikat? Ada. Di sini ada jin? Ada tuh di samping Bapak ada tuh. Kayaknya ya. Saya melihat enggak. Enggak tahu. Tapi pasti ada di sini. Para malaikat juga pasti ada di sini. Tapi kita enggak melihat, enggak mendengar, enggak bisa menyentuh gaib mereka. Allah lihat mereka, Allah mengawasi mereka, Allah mengetahui mereka. Kata Allah

aja kita lupa, ngapain aja kita. Apalagi setahun lalu, 10 tahun yang lalu kita sudah enggak ingat. Lebih banyak baik atau buruk dari amal kita, kita sudah enggak ingat, enggak peduli, enggak dihitung-hitung. Allah tahu dan kelak akan diberitahukan lagi kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 18 Allah menyatakan, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui baik perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi. Perkara gaib yang ada di langit bagi kita semua yang ada di langit nyaris semuanya gaib. Meteor kan gak kelihatan sama kita, padahal ada tuh. Bintang-bintang hanya sebagian yang kita lihat, yang tidak bisa kita lihat lebih banyak lagi tuh. Apalagi para malaikat, apalagi umpamanya benda-benda kecil yang ada di langit, besar aja kelihatan kecil. Allah mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Dalam surah Al-Hujurat 16, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bahkan ada perkara gaib yang hanya Allah yang tahu, selain Allah enggak tahu. Termasuk para malaikat, iya. Disebutnya dengan sebutan kunci-kunci kegaiban. Tak ada yang tahu kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah terangkan dalam Quran surah Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada yang tahu kecuali Dia. Hanya Allah. Selain Allah enggak ada yang tahu. Malaikat enggak tahu, para nabi enggak tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala ba'isin illa fi kitabim mubin. Allah mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di laut, laut terdalam sekalipun Allah tahu, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh umpamanya di tengah hutan yang belum pernah diinjak oleh orang. Ada daun yang jatuh, gitu. Allah tahu. Atau tidak ada biji di kegelapan malam, baik basah ataupun kering, kecuali semuanya itu Allah tahu, dan Allah telah catatkan itu dalam kitab yang nyata. Maksud kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu disebut dengan sebutan kitab yang nyata. Nah, apa yang Allah ketahui semuanya sudah tercatat di sana, termasuk daun yang jatuh. Termasuk ada buah-buahan bijinya jatuh di tengah malam yang gelap gulita, baik itu kering ataupun basah, Allah Azza wa Jalla semuanya tahu. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah menyatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Ini hanya Allah yang tahu. Para malaikat juga tahu. Kapan terjadinya kiamat? Ingat hadis Jibril? Jibril itu menjelma menjadi orang biasa lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dijawab.
Lalu bertanya, fa akhbirni anis

Ya, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadi? Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu, yang bertanyanya Jibril, yang ditanyanya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama enggak tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah. Kata Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ada ilmu, informasi tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga tahu hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Apa dia hamil atau tidak. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Jiwa manapun enggak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Kita boleh menyusun planning, rencana besok, agenda saya, acara saya gini gini gini gini gini. Apakah besoknya persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Oh, agenanya mau begini, begini, begini. Pas besoknya mau berangkat, kena menwa, gak jadi. Mensret wae. Gak bisa jauh-jauh dari WC. Gagal tuh semua rencana. Ada yang pernah begitu? Ada. Jiwa manapun gak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum biyai ardin tamut. Dan jiwa manapun gak tahu di bumi mana dia akan mati. Ada orang yang punya cita-cita ingin mati di suatu tempat? Ada, saya termasuk. Saya ingin matinya di Madinah dan dikuburkan di Baqi itu. Apa sih keutamaannya? Keutamaannya pertama, kalau mati di sana disolatkan oleh seluruh jamaah yang ada di sana tuh. Jutaan, ya enggak? Apalagi hari Jumat lagi, Ramadan lagi ketika mati, ketika saum, pas Lailatul Qadar lagi umpamanya ya, disolatkan oleh jutaan, dikuburkan di Baqi. Apa keutamaan? Nabi SAW pernah berdoa di Baqi, Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni semua penghuni Baqi gharqad. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi mendoakan itu. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di sana kena dengan doa ini. Ada cita-cita sebenarnya? Ada. Apakah pasti kita matinya di sana? Gak tahu. Wallahu a'lam. Ada orang yang sudah menyiapkan, saya kalau saya mati kuburannya di sini. Udah bikin tuh kuburannya. Matinya meledak di pesawat. Semua tubuhnya itu umpah masuk laut, gak bisa lagi dikuburkan. Mubazir tuh. Ada orang yang sudah pesan kapling pemakaman puluhan juta? Ada. Apa yang membedakan? Kan sama ya, atau mungkin kuburannya ber-AC gitu. Ada whirlpoolnya, ada bathtubnya. Tapi mahal amatnya. Kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun enggak tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Allah sungguhnya Maha mengetahui. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 sampai ayat 9 Allah menyatakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi was syahadatil kabirul muta'am. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang perempuan, oleh setiap perempuan, dan apa yang
perkembangan kandungannya itu tidak sempurna di dalam rahim. Allah tahu kan ada yang tidak sempurna ya. Ada juga yang sempurna. Allah tahu segala sesuatu di sisi Allah sudah ditakdirkan. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia maha besar dan maha tinggi. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan Allah maha tahu itu terhadap segala hal yang nyata ataupun yang gaib. Yang lahir ataupun yang batin. Yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan. Di langit ataupun di bumi. Yang besar ataupun yang kecil. Baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi di dalam hati, semuanya serba diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ada lebih dari 150 ayat yang menerangkan demikian. Berkata muallif hafizahullah, walil imani bihadzal ismil azim atharun mubarakatun alal amdi bal huwa akbaru zajirin wa a'zamu wa'idhin. Ini hebatnya nih. Pelajaran tauhid, ilmu tauhid bisa merubah karakter dan sikap orang. Iman kepada nama yang agung ini, apa nama yang agung ini teh? Al-Alim. Itu memberi dampak yang penuh barokah bagi seorang hamba. Bahkan pengetahuan kita tentang Allah yang Maha Alim ini merupakan sebesar-besar peringatan, sebesar-besar pelajaran. Ingat, Allah tahu, mengawasi, melihat lahir dan batin kita. Sebagaimana kalau kita diawasi oleh orang, kita kan jaimnya. Jaga apa? Jaga image, jaga sikap. Ini orang-orang lagi menyoroti saya. Maka kita jaim. Ngomong pun diatur. Ngelangkah pun diawasi. Jangan sampai terlihat memalukan. Baju juga dirapih-rapih. Begini rambut begini-gini. Sebelum keluar ngaca dulu. Sedikit ada item, aduh cepat bawa kapur. Ditutupi yang item itu. Karena ingin terlihat baik dalam pandangan orang yang melihat. Bagus gak kayak gitu? Bagus gak apa-apa. Sayang itu tidak dilakukan terhadap penglihatan dan pengawasan Allah kepada diri kita. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idhin wa'adhamu jazirin nazala minas samai ilal arad wa darabu lidhalika mathalan walillahil mathalul a'la. Para ulama telah ijma' bahwa nama Al-Alim ini sebesar-besar pelajaran dan seagung-agung peringatan yang turun dari langit ke bumi. Lalu para ulama memberikan gambaran permisalan. Kata mereka, "Law furidu anna hadzal barah minal arad fihi malikun qattalun lirrijal." Seandainya negara ini dikuasai oleh seorang raja yang bengis, yang kejam, yang galak, killer. Yang membunuh siapapun orang yang melanggar kehormatan sang raja. Dia memiliki power, kekuatan. Memiliki kekuasaan yang besar. Di sekelilingnya ada pasukan, penggawa-penggawa yang juga sangat bengis. Nah, di sekeliling raja ini ada istri-istrinya dan putri-putrinya. Raja biasanya istrinya tidak satunya. Terus ada putri-putrinya lagi. Siapa yang berani melirik
ke putrinya atau ke permaisurinya dihukum mati. Mungkin enggak ada orang yang hadir di sana berani menatap, melihat. Mungkin enggak ada orang yang hadir di sana melakukan sesuatu yang membuat si raja murka. Konon ada di suatu negeri, bukan di Indonesia, bukan. Ada presidennya yang kalau rapat ada menterinya yang kelihatan ngantuk, dor langsung ditembak ada itu. Nah, sehingga pas rapat itu, wah gak ada yang berani macam-macam. Diam mematung begini. Jatel pun gak berani digaruk. Sekali ngegaruk, dor. Bayangkan ada raja penguasa seperti itu. Apa ada yang berani? Terus disebutkan, lauqila li ahli al-balad inna amira dhalika al-balad yabitu aliman bikulli ma yaf'aluhu min al-lail. Lalu dikatakan bahwa sang raja di negeri itu mengawasi setiap malam di rumah para rakyatnya, mungkin dengan CCTV gitunya, kamera. Siapa yang berperilaku kurang adab dalam pandangan raja akan dieksekusi. Apa yang terjadi? Niscaya semua orang termasuk di malam hari akan bertindak sopan. Akan memperhatikan adab dan perilaku walaupun di kamarnya sendiri. Sebab itu ada kamera yang dipantau. Mungkin rajanya tidur, tapi operatornya kan banyak memantau. Nanti dilaporkan, hey raja tuh ada yang macam-macam malam-malam tuh. Kata raja eksekusi, bisa digerebek langsung dieksekusi. Jadi nih saya semua rakyatnya akan menjaga adab, menjaga citra, menjaga image, jaim. Kalau ada raja yang seperti itu. Nah ini pencipta langit dan bumi, raja di raja, penguasa semesta alam, memberitahukan kepada seluruh makhluk di dalam ayat-ayat dalam kitabnya, bahwa tak ada satupun, satu lembar mushaf Al-Quran kecuali di dalamnya terdapat peringatan yang sangat agung tentang hal ini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu, mengetahui yang disembunyikan, mengetahui juga yang ditampakkan, mengetahui setiap daun yang jatuh, mengetahui apa isi hati manusia. Lalu Allah mewanti-wanti, fahdaruhu, wanti-wanti kalian, waspada kalian, hati-hati kalian. Dalam surah Yunus ayat 61 Allah menyatakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fi. Kata Allah, tidaklah kamu berada dalam satu keadaan. Tidaklah kamu membaca sebagian dari ayat Quran. Tidaklah kamu mengamalkan satu amalan kecuali kami menyaksikan ketika kalian melakukan semuanya itu. Serba dilihat. Yang dilihat tidak hanya aspek zahir yang nampak, tapi juga batinnya. Ketika kita membaca Al-Quran, hati pikiran kita ikut baca apa enggak? Menghayati apa yang dibaca apa tidak? Sebab ada orang baca Al-Quran pikirnya kemana gitu. Pas lagi baca, lihat dulu, jawab dulu. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Makanya kalau baca Quran yang serius, jauhkan dulu HP. Matikan apa namanya nada deringnya. Termasuk vibrasinya. Nada deringnya tidak dimatikan, tapi walaupun tidak dilihat, pikirannya sahata. Siapa itu?
apa telepon, apa WA, apa SMS, apa tagihan, kita nggak tahu. Tapi pikiran pasti terganggu. Fokus, jauhkan dulu HP. Supaya pikiran hati kita juga ikut membaca. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha. Wa amaroha yugliqul albab. Faqala laha, hal baqiya babun lam yuglaq? Qalat na'am. Albabu alladhi bainana wa bainallah falam yata'arrad laha. Ini efek ya. Kata Imam Ibn Rajab, ada seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan untuk berbuat mesum. Laki-laki ini memerintahkan wanita ini untuk menutup dulu semua pintu. Setelah beres, masih adakah pintu yang belum ditutup? Si wanita ini menjawab, iya. Pintu antara kita dengan Allah itu enggak mungkin tertutup. Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun lalu berpaling dari wanita. Enggak jadi melakukan. Setelah menyadari apa? Allah tetap melihat, memantau apa yang dia lakukan. Kalau seorang upaya mau waliyadzubillah mau berzina, lalu pas mau berbuat, lihat dulu, ada kamera. Dan pasti ada yang mengawasi satu dua orang, dan pasti kalau udah dilakukan viral sedunia kan. Jadi gak kira-kira? Gak jadi. Apalagi kalau dia itu public figure, pejabat umpamanya. Sekali terekspos, sedunia tahu. Maka kalau sadar demikian, niscaya tidak akan jadi melakukannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab ini, setelah wanita tadi menyatakan ada satu pintu yang tetap terbuka, yaitu pintu antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu tetap terbuka, gak bisa tertutup. Allah tahu, Allah lihat. Bahkan malaikat juga ada kan. Ada di kanannya siapa? Raqib. Di kirinya? Ati. Depan belakang ada malaikat? Hafadah. Ada juga malaikat yang dikirim, disebut qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian. Kecuali dikirim kepada orang itu malaikat qarin, selain jin qarin. Karena itu pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Selalu ada yang mengawasi, melihat, ya Allah, ya juga para malaikatnya. Jadi ketika wanita ini menjawab ada satu pintu yang tetap terbuka, itu pintu antara kita dengan Allah, maka laki-laki ini pun membatalkan perbuatannya. Wa ra'a ba'dhum rajulan yukallimu imra'atan. Ada lagi seseorang yang berbicara kepada seorang wanita. Maka dia berkata, innallaha yarakuma satarnallahu wa iyyakuma. Allah melihat kalian berdua. Satarna Allahu wa iyyakuma, semoga Allah menutupi aib-aib kita dan aib-aib kalian. Jadi dosa dan maksiat yang kita lakukan Allah tahu. Dan karena kita ini seorang manusia, makhluk yang tidak mungkin terhindar dari dosa, semoga Allah menutupi aib dan dosa kita di dunia sampai di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita. Siapa orang yang memperhatikan ini, menghayati isinya, itu akan menjadi pengawas yang sangat ketat bagi dirinya, sehingga tidak akan berani melakukan apapun yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan ayat ini, surah Ghafir ayat 19. Yukhbiru ta'ala an ilmihi tamil muhiti bi jamil asya. Jaliliha wa haqiriha, saghiriha wa kabiriha, daqiqiha wa latifiha. Liyuhadhiran nas a'ilmuhum fihim. Faistahyaw minallahi haqqal haya. Wa yattaquhu haqqal taqwa. Wa yuraqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خباء الصدور من الضمائر والسرائر. Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang ilmunya yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu, baik sesuatu yang besar ataupun yang kecil. Yang kecil ataupun yang besar, yang rinci ataupun yang global, agar manusia waspada terhadap pengetahuan Allah terhadap mereka, lalu mereka merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, merasa diawasi oleh Allah yang selalu melihat mereka. Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui pengkhianatan mata. Allah mengetahui amanah yang diabaikan dan yang dilalaikan. Dan Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia, termasuk isi hati dan rahasia-rahasia mereka. Ya. Inilah perkataan Imam Ibnu Katsir. Jadi kebanyakan nama Allah Al-Alim dijelaskan dalam konteks melihat amalan dan juga balasannya, agar hati-hati manusia itu waspada, agar tetap hamba itu sadar terhadap kesempurnaan amalnya dan kesolehan amalnya, lalu muncul motivasi yang besar untuk beramal dengan sebaik-baik amalan, dan ada rasa takut terhadap amal-amal buruk karena Allah Azza wa Jalla maha melihat, mengawasi semuanya. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Alim, beserta buah yang lahir dari pengetahuan kita bahwa Allah maha mengetahui. Selesai sudah penjelasan tentang nama ini. Dan kita cukupkan sampai di sini, cukup pas waktunya ya, setengah jam kurang sedikit, satu jam kurang sedikit. Untuk emak-emak, abah-abah, nini-nini, aki-aki cukup sampai di sini. Ya, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung silakan. Kalau emak-emak lebih baik pakai tulisan. Ada yang mau ngacung bapak-bapak? Nanti kasih mic. Kasih pinjam, bukan harus dibawa ke rumah. Kalau tidak ada, kita akan tutup langsung sampai di sini. Sok atau cepat, mama sok lemot.

Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz, saya sudah umrah beberapa kali. Barakallahu fiik. Semoga umrahnya mabrurah makbulah ya. Saya ingin umrah lagi di bulan Ramadan. Bagus. Boleh tidak? Oh, boleh banget. Bagus. Boleh tidak saya pergi tanpa mahram? Oh, enggak boleh. Kalau yang kedua, ketiga, dan seterusnya enggak boleh. Kalau pertama, okelah. Itu juga ikhtilaf. Tapi kalau yang sunnah, enggak boleh. Kemana mahramnya? Mahram tidak hanya suami. Suami mahram bukan? Bukan, kalau mahram enggak boleh nikah. Tapi suami ya boleh pergi dengan suami. Enggak bersuami ada anak, adik, kakak, ayah, ya banyak mahramnya. Kalau semuanya enggak bisa, cari dulu suami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jika ada kerabat yang belum faham syariat, misal menggantung status perkawinan, tidak cerai tapi juga tidak bersatu, atau juga bekerja di bank, apa saya perlu menasihati? Iya perlu. Nasihati, ingatkan, jangan biarkan mereka terus-menerus di atas kekeliruan, kesalahan. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Dengan menyarankan konsul kepada yang lebih paham atau ahli, atau diam saja karena mereka tidak minta nasihat. Jangan diam, kasih saran. Coba cari solusi ke orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Suruh konsul ke ustaz, ke orang yang faham tentang hal ini. Nanti insya Allah akan diberikan solusi sesuai syar'i. Dua, apa yang dimaksud Quran surah 33? Ayat berapa? 54 gitu, 04. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada. Oh iya. Iya, Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada. Sebenarnya terjemahannya bukan begitu, lafaz aslinya surah apa namanya? Al-Ahzab. Ini ayat berapa? 54 bukan? 04. Lihat dulu ya, bisa salah. Hmm? 4. 04. Jangan pakai kosong, untuk 4 aja. Ayat 4 ya. Oh iya, surah Al-Ahzab ayat 4. Iya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan bagi seorang dua hati di dalam rongganya. Iya. Iya, ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya maknanya adalah, ini dikemukakan oleh Syekh Zuhair, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah.
Maknanya Allah tidak menciptakan dua hati di dalam dadanya sehingga maknanya tidak akan terkumpul dua hal yang berlawanan dalam dadanya, ada iman, ada kufur, ada syirik, ada tauhid. Jadi kalau satu hati itu iman, tak akan ada kekufuran. Dan kalau ada tauhid, tidak akan ada syirik di dalam keyakinannya. Ini salah satu di antara penafsiran dari ayat ini. Yang kedua, ada juga yang menyatakan seperti yang dituturkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Humaid. Beliau salah seorang imam di Masjidil Haram. Kata beliau, Allah tidak akan menjadikan istri-istri seperti para ibu dalam hal pengharaman dan tidak menjadikan anak-anak angkat sebagaimana anak-anak kandung. Maknanya, perasaan hati seseorang terhadap anak kandung, anak angkat, dan anak orang lain itu tidak akan sama. Pasti akan berbeda. Demikian juga Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika menjelaskan tentang ayat ini, bahwa Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam rongganya, adalah karena orang-orang munafik pernah menyatakan, hatiku menyuruh aku untuk melakukan kebaikan dan juga keburukan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini bahwa seorang manusia hanya memiliki satu hati. Dan di dalamnya tidak ada dua sikap yang ambivalen, yang bertolak belakang, ya iman, ya kufur, ya syirik, ya tauhid, ya taat, ya maksiat. Inilah beberapa penafsiran para ulama tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya sudah lama ngaji. Qadarullah, saya merasa belakangan ini sedang futur. Kehilangan semangat dan hati saya merasa sedih. Ustaz, mohon nasihat bagaimana mengobatinya. Dan mohon penjelasan surah Yusuf 101. Buka lagi. Ya, pertama, bagaimana mengobati hati yang futur? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketika hati futur, obati dengan tiga hal. Yang pertama, al-iqla amma kana alaihi bihuduri majalisil ilm. Tinggalkan aktivitas rutin harian kita. Kenapa futur? Karena kegiatan sehari-hari yang kita lakukan selama ini. Dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu itu ibarat siraman rohani yang akan menyuburkan kembali hati yang sudah gersang. Ibarat pohon yang sudah lama tidak tersiram, lalu layu kering, maka siram lagi dengan air agar dia segar lagi. Jadi ilmu itu disebut juga dengan siraman rohani karena bisa menggemburkan kembali hati yang sudah gersang. Ilmu itu hidayah. Ilmu itu jalan untuk meraih kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, perbanyak mengingat-ingat kematian. Allah menyatakan, aktsiru dzikra
hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian. Karena apa? Kata Nabi SAW, mengingat kematian itu bisa melunakkan hati yang keras. Bisa memberikan semangat kepada hati yang malas ibadah. Dan bisa menimbulkan rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Yang ketiga, coba lakukan ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Dalam riwayat lain, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata beliau, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menambah satu lagi. Coba tengok orang sakit parah yang sedang sakaratul maut. Lihat bagaimana mengerikannya kondisi pada saat sakaratul maut. Beliau suatu saat menengok kawannya yang sakit keras, didapatinya kawannya itu sedang sakarat. Sampai matinya. Begitu pulang, kata saudara-saudaranya, ini makanan, mari kita makan. Apa kata dia? Alaikum bito'amikum. Silakan kalian makan. Karena aku melihat peristiwa yang mengerikan dan aku akan mempersiapkan diri menghadapi kondisi seperti itu. Terus beliau melakukan ibadah, ya. Itulah empat hal yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah untuk mengobati hati yang futur. Apa tadi yang empat teh? Pertama, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kedua, mengingat banyak-banyak mengingat kematian. Ketiga, ziarah kubur. Yang keempat, banyak nengok orang sakit terutama yang sudah parah yang mau sakarat. Tiap hari ke rumah sakit. Ada lagi? Ada. Apa? Berdoa kepada Allah. Minta hidayah. Minta agar kita diistiqamahkan. Banyak-banyak baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan seterusnya. Banyak berdoa minta. Allahumma ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak-banyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Al-azzi wal kasal itu futur. Al-azzi itu kelemahan, al-kasal itu malas. Malas ibadah, malas amal soleh, ya. Terus Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Minta aja pokoknya hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang kelima, ya. Keenam, gaul dengan orang-orang soleh. Agar terbawa, ketika kita lalai, kita diingatkan. Ketika kita kebablasan, kita akan direm oleh teman kita. Dan hindari, jauhi pergaulan dengan orang-orang yang ahli maksiat, nanti kebawa-bawa. Karena kita sudah futur, gitu ya. Gaul sama yang kayak gitu, tambah kebablasan. Itulah beberapa di antara kiat untuk mengobati hati dan jiwa yang futur. Mohon penjelasan surah Yusuf 101. Yusuf 101
berbunyi Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku takwil-takwil mimpi. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau pelindungku dunia dan akhirat. Wafatkan aku sebagai seorang muslim dan golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu jelasnya. Intinya, pertama, Nabi Yusuf itu mengakui anugerah Allah kepada dirinya dalam bentuk diberikan kekuasaan, wewenang di kerajaan di Mesir saat itu. Kedua, diberikan ilmu tentang apa? Takwil mimpi. Yang ketiga, mengakui kekuasaan Allah itu penguasa, pencipta langit dan bumi. Yang keempatnya, dia mengakui perlindungan Allah kepada dirinya. Engkaulah pelindungku dunia sampai akhirat. Nah, setelah mengungkapkan kesadarannya terhadap empat hal itu, baru masuk doa. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan gabungkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini memberikan pelajaran. Berdoa itu jangan to the point. Ada basa-basi lah. Apa basa-basinya? Pertama, puji dulu Allah. Sanjung dulu Allah. Sebut nama Allah terlebih dahulu. Itu namanya tawasul kepada Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, silakan kalian berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi pertama sanjung dulu Allah. Di sini Nabi Yusuf menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, pelindungku dunia dan akhirat. Yang kedua, akui semua anugerah dari Allah kepada dirinya. Nah, barulah setelah itu masuk ke permintaan. Lihat, Nabi Yusuf itu seseorang yang sudah muslim, seorang yang sudah soleh. Tapi beliau minta, ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Apakah ini maknanya beliau belum muslim dan belum jadi soleh? Enggak. Beliau sudah muslim dan menjadi orang yang soleh. Kenapa minta sebagai seorang muslim dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh? Maknanya adalah dua. Pertama, istiqomahkan aku di atas keislamanku dan kesolehanku. Mana yang kedua adalah tambah kualitas keislamanku dan kesolehanku. Sama dengan Nabi dan para sahabat serta para ulama. Ketika sholat, baca ihdinas siratal mustaqim apa tidak? Iya. Tunjukkan kami ke dalam ke jalan yang lurus. Apakah Nabi dan para sahabat belum berada di jalan yang lurus? Sudah. Yasin. Terus. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Kata Allah, engkau innaka laminal mursalin. Benar-benar salah seorang di antara para rasul. Ala sirati mustaqim, yang sudah ada di atas siratul mustaqim. Yang menyatakan Nabi sudah ada di atas siratul mustaqim itu Allah. Tapi Nabi tetap berdoa ihdinas siratul mustaqim. Apakah maknanya beliau masih bengkok jalan hidupnya? Enggak. Tapi kenapa minta lagi? Para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, baca enggak doa ini? Baca.
Maknanya istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim atau tambah kualitas keberadaan saya di atas siratal mustaqim. Sering saya ungkap, orang sekolah, belajar, apa dia bodoh? Enggak, dia pintar sudah lulus S1, S2, lulus S2, S3. Setelah lulus S3 terus mengadakan penelitian atau ganti belajar disiplin ilmu yang lain. Sampai ada orang yang gelarnya lebih panjang daripada namanya, ada kan? Apa dia bodoh? Kamu masih belajar, berarti masih bodoh. Enggak. Dia sudah pintar, kenapa masih belajar? Pertama, minimal ilmunya dipertahankan, tidak hilang, tidak lupa. Kedua, nambah. Ada orang kaya raya, tapi masih cari duit, ada? Banyak. Apa orang yang cari duit itu gak punya duit? Banyak. Kenapa masih cari duit kalau udah banyak? Pertama, minimal tidak berkurang duitnya tuh. Kalau gak nyari lagi bisa berkurang, bisa habis ya. Keduanya bisa bertambah. Itu sangat realistis, sangat logis, sangat rasional. Begitu juga orang yang sudah berada di atas siratul mustaqim minta, ya Allah tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus. Ada dua, pertama istiqomahkan. Sebab ada orang yang jalannya lurus ternyata bengkok dia. Ada yang sudah Islam lalu murtad, ada? Ada. Ada orang yang tanya taat, rajin ngaji, tiba-tiba futur kayak pertanyaan tadi. Nah itu banyak yang seperti itu. Jadi maknanya adalah istiqomahkan saya. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman. Wafatkan saya sebagai seorang muslim. Apakah beliau selama hidupnya belum muslim? Sudah, tapi maknanya istiqomahkan saya sampai mati. Walhiqni bisholihin, apakah beliau belum menjadi orang soleh? Sudah, tapi istiqomahkan dia di atas kesolehan. Ya, itu beberapa pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada dalil bahwa kita ini resep apa? Kita sendirian. Kalau sendirian maksiat, maka pahala kita itu berterbangan seperti debu. Ya, ada dalil itu. Sedangkan saya sering ngaji, tapi sering saya melihat, berarti ngaji saya percuma Ustadz. Sedangkan saya sering ngaji, tapi sering juga maksiat. Oh, sering ngaji, sering juga maksiat. Berarti ngaji saya percuma dong Ustadz. Ini ikhwan ahwat ya. Ahwat. Kalau ahwat saya menduga ini dokter. Tulisannya kayak resep. Hadis yang menyatakan orang yang sendirian maksiat akan habis anunya, pahalanya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dari Thauban rahimahu radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah
bil hasanati mithla jabalil tihama faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku mengetahui ada beberapa orang umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Besar, lebih besar daripada gunung Uhud. Tapi kemudian Allah membuatnya seperti debu yang ditiup angin, habis enggak bersisa. Maka kata Sauban, kami bertanya, man haulai ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Beliau menjawab, hum min jildatikum. Mereka itu golongan kalian. Berbicara dengan bahasa kalian. Wa ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka juga ibadah malam, salat malam seperti kalian. Rajin tahajudnya. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian mereka melanggar larangan Allah. Kata Imam Ibn Rajab, mereka itu tidak memiliki satu amalan hati yaitu muraqabah. Apa muraqabah teh? Merasa diawasi, tidak memiliki. Sehingga pas sendirian bebas gitu. Ada orang yang kayak begini? Banyak apa semua? Coba ketika sendirian di kamar, cekrek pintunya dikunci. Apa yang dia lakukan? Buka HP, buka laptop, buka gadget gitu ya. Apa yang dia buka? Gak tahu, macam-macam. Ada orang yang mungkin sendirian. Lihat ada kamera, gak ada gitu. Aman. Nah seperti itu. Dia melihat hal-hal yang dosa, yang maksiat. Karena merasa sendirian. Dia enggak sadar Allah lihat. Para malaikat juga melihat, bahkan menuliskan apa yang dia lakukan. Maka jadikan keyakinan kita terhadap Allah mengetahui, Allah mengawasi itu seperti CCTV dalam kehidupan kita. CCTV gaib, kita diawasi terus. Yang mengawasi bukan makhluk biasa, para malaikat, bahkan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kasus penanya ini seorang yang rajin ngaji tapi rajin maksiat. STMJ. Salat terus maksiat jalan. Nah ini mah bukan STMJ tapi NTMJ, ngaji terus maksiat jalan. Ada yang begini? Banyak. Banyak apa semua? Nggak, yang ngaku satu yang ini. Yang ini yang ngaku satu. Ya bagaimana orang seperti itu? Pertama, ketika dia ngaji tetap dia dapat pahala. Ketika dia bermaksiat tetap dia dapat dosa. Itu yang pertama. Kedua, kenapa yang sudah ngaji bisa maksiat? Padahal dia tahu Allah mengawasi, iya enggak? Orang yang bermaksiat suka ingat enggak bahwa ini saya sebenarnya sedang diawasi oleh Allah. Ada? Ada banyak, tahu. Bahkan diingatkan ketika emak-emak, ini saya ambil contoh dari realita. Majelis ghibah, terus ada yang ingatkan, dosa ghibah-ghibah, Allah tahu. Wah, sok suci lah. Ada? Ada. Malah yang ngingetinnya yang disisihkan. So suci kamu, emang kamu gak pernah dosa gitu? Kan gitunya. Dia sadar. Nah,
ada banyak faktor. Kenapa orang tahu itu dosa, tahu itu maksiat, tapi tetap dijalankan? Pertama, lemahnya iman. Mungkin waktu ngaji dia masuk hanya sebagai informasi bahwa Allah mengawasi, Allah melihat, malaikat menuliskan, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatan. Hanya berupa informasi tapi belum sampai menyentuh lubuk hatinya dan belum sampai menimbulkan rasa takut yang seperti itu. Kenapa demikian? Pertama, karena dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Coba

0: semua berpengaruh. Jadi semakin seseorang melakukan kebaikan, semakin bagus dampaknya terhadap perilaku di luar ibadahnya. Lihat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang khusyuk, yang ikhlas, yang benar, yang nyunnah. Tapi kalau sholatnya tidak benar, baik niatnya atau kekhusyuannya atau keikhlasannya. Karena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun alladzina hum yuraun. Kenapa orang yang sholat riya dan tidak khusyuk itu diancam wail, kecelakaan, azab? Karena sholat yang tidak khusyuk, tidak ikhlas akan melahirkan perbuatan keji dan mungkar. Itu yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi banyak faktor kenapa seseorang walaupun tahu itu dosa tetap dilakukan. Pertama tadi, ya, imannya sangat lemah. Kedua, dahsyatnya godaan setan. Terus yang ketiga apa? Orientasi hidupnya bukan lagi akhirat tapi lebih dominan dengan orientasi duniawi. Dan banyak faktor lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini.
1: Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami.
0: Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua, pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua, pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab,

0: Anda punya anak, satu, dua, tiga, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah, tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis shiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa, ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang perilaku saudaranya ini yang, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja kerja gitu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya, memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka Apa kata Rasulullah SAW? Ilanuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda Anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal tuhibbu? Apakah engkau mencintainya?" Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia. Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka." Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, "Ayyuhuma ahabbu ilaik." Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, "Kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai." Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung taring kayak Dracula apa begitu. Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan. Seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di rukyah tidak mempan pukul punggungnya atau apanya. Ya, kadang-kadang tidak harus di rukyah cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seseorang kesurupan di rukyah enggak sembuh-sembuh. Dibawa ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul tidak dirukyah ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
7: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'anda. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai, para pendengar, pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki kalimat berikutnya, i'lam. I'lam isim aisim, fi'il amr dari alima. Alima ya'lamu ilman, fahuwa alimun, wadhaka ma'lumun. I'lam. I'lam itu fi'il amr dari alima. Artinya ketahuilah. Berasal dari kata ilmu. Ilmuilah, ketahuilah. Sudah kita terangkan makna ilmu adalah huwa idraku syai ala ma huwa alaih idrakan jazima. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang mantap, yang meyakinkan. Ilmu ada 6 tingkatan. Pertama, ilmu itu sendiri, dan inilah merupakan tingkatan tertinggi. Mengetahui sesuatu 100% dari seluruh aspek dengan pengetahuan yang menyeluruh. Itu disebut ilmu. Seperti umpama kita mengetahui tentang api, kita tahu warnanya, kita tahu bentuknya, kita tahu sifatnya, panas, membakar, memadamkannya dengan air atau dengan angin yang lebih besar daripada ukuran apinya, semuanya. Itu berarti mengetahui api secara menyeluruh dari seluruh aspeknya, itu tingkatan yang tertinggi. Kedua, jahal, bahasa kitanya bodoh, tapi ada dua macam jahal. Pertama, jahlul basit, kebodohan yang simple, yang sederhana. Apa maknanya? Maknanya adamul idrak bil kuliyah, tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan, hanya sebagian-sebagian. Itu termasuk bodoh. Tapi bodoh yang sederhana. Tingkat ketiga, al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh bertingkat-tingkat. Apa maknanya? Huwa idraku syai ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Jahal murakab atau jahal kuadrat ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berbeda dengan aslinya, dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bodoh kuadrat. Contoh umpamanya, dia pernah mendengar api, dia pernah mendengar sebuah ayat, Nabi Ibrahim dibakar dengan api malah kedinginan. Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Akhirnya api yang sifat asalnya panas membakar berubah menjadi sejuk dan dingin, khusus saat itu, khusus bagi Ibrahim. Nah, ada orang yang pernah dengar api, pernah dengar ayat ini, tapi tidak pernah melihat api, merasakan api. Lalu dia menyimpulkan api itu sejuk dan dingin. Dia tahu tentang api, tapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan keadaan api yang sebenarnya. Ini bodoh murakkab. Sebagian ulama membedakan bodoh basit dengan bodoh murakkab dengan mengatakan, kalau bodoh basit, huwa jahil, wa huwa ya'lamu annahul jahil. Orang bodoh yang simpel itu dia bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya itu bodoh. Kalau orang bodoh murakkab adalah huwal jahil, wa huwal jahilu annahul jahil. Dia ini bodoh, tapi dirinya ini bodoh, bahwa dia itu bodoh. Ngerti enggak? Huwa la ya'lamu, wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ngerti enggak? Contoh tadi, dia menganggap api itu dingin dan sejuk. Tapi dia merasa benar dengan pengetahuannya. Dia ini tidak tahu tentang api, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu tentang api. Itu jahil murakkab. Inilah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, waham. Waham ini adalah idraku syai ma ihtimali diddin rajih. Waham itu adalah mengetahui sesuatu, tapi bahasa kitanya mengetahuinya itu dengan pengetahuan di atas 50% tentang sesuatu itu. Tidak tahu menyeluruh, tapi lumayan di atas 50, 60, 70% dia ketahui. Adapun syak, yang kelima adalah syak. Syak ini mengetahui sesuatu dengan kadar pengetahuan 50%. Dan yang terakhir dhon. Dhon ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan di bawah 50%. Inilah 6 istilah tentang pengetahuan kita tentang sesuatu. Yang pertama, yang terbaik, ilmu. Yang kedua, bodoh sederhana. Ketiga, bodoh kuadrat. Keempat, waham. Kelima, syak. Keenam, dhon. Inilah 6 tingkatan ilmu. Nah, coba terapkan ini terhadap pengetahuan atau ilmu kita tentang agama. Berapa persen dari agama yang kita tahu? Kalau 100% berarti kita alim. Kalau umpamanya belum mengetahui seluruhnya, kita masuk ke dalam kategori bodoh. Kalau umpamanya mengetahui Islam tapi dengan pemahaman yang sebaliknya, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syariat dianggap adat, adat dianggap syariat, gitu ya. Perbuatan syirik dianggap ini tauhid yang agung, itu bodoh kuadrat ya. Memahami Islam dengan pemahaman yang sebaliknya dari pemahaman yang benar. Itulah 6 tingkatan dari ilmu. Ilmu ada 2 jenis. Pertama disebut ilmu dharuri. Kedua ilmu nadhari. Adapun ilmu dharuri adalah sesuatu yang memang harus diketahui secara dharuri tanpa harus mengadakan research, penelitian, penelaahan seperti itu harus. Seperti contohnya api ini panas, enggak perlu untuk ditelaah. Cukup melihat apalagi merasakan sudah. Seperti umpamanya makanan ini enak, cukup dirasakan sudah. Itu disebut ilmu yang daruri. Yang kedua ilmu nadhari. Kalau nadhari itu harus dipelajari. Seperti makanan, apa isi kandungan makanan? Ah, harus ditelaah itu mah. Apa manfaat atau maslahat? Baik bagi tubuh atau buruk bagi tubuh, tidak sekedar enak atau tidak enak. Tidak sekedar wangi atau tidak wangi, itu harus ada penelaahan. Termasuk contoh umpamanya wajibnya niat dalam segala ibadah, sholat, wudhu, semuanya. Itu perlu penelaahan. Maka itu disebut ilmu yang nadhari. Nah, Islam terbagi. Ada ilmu bagian dari Islam yang masuk daruri, ada yang masuk nadhari. Yang daruri itu contohnya ilmu bahwa Allah itu pasti ada. Ya, perlu ada penelaahan. Pencipta alam jagat raya ini harus ada, itu daruri. Dan itu harus esa, itu daruri. Adapun yang lain-lainnya itu masuk nadhari. Bagaimana tentang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab dan seterusnya ya. Inilah pengembangan dari penjelasan i'lam, ketahuilah. Rahimakallah. Makna rahimakallah adalah semoga Allah merahmatimu. Bentuk katanya, bentuk kata berita, tapi maknanya adalah doa. Rahimakallah, Allah telah merahmatimu. Ini khabariyah, ini kalimat berita, tapi maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmatimu. Makna rahimakallah, rahimakallah maknanya Allahu afadhu alaika min rahmatih allati tuhsalu biha ala matlubika wa tanju min mahdurik. Makna semoga Allah merahmatimu artinya semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, yang dengan rahmat itu kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan dan bisa selamat dari apa yang kamu hindarkan. Itu makna semoga Allah merahmatimu. Makna lain adalah fal makna, ini penjelasan Syekh Utsaimin. Makna rahimakallah adalah ghafarallahu lak ma madha min dhunubik wa waffaqaka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha. Makna semoga Allah merahmatimu adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberi taufik serta menjagamu dari dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Jadi kalau rahmat Berdiri sendiri tidak disandingkan, tidak disebut bersamaan dengan ampunan, maka makna rahmat artinya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau dua-duanya disebut, ampunan disebut, rahmat disebut. Seperti contoh di dalam doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Waghfir lana warhamna anta maulana. Ini doa di kalimat terakhir surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqatana. Rabbana waghfir lana dzunuba. Rabbana faghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni kami, warhamna dan rahmati kami. Apa maknanya? Bedanya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya. Waghfir lana maknanya ampuni dosa kami di masa yang lalu. Warhamna, rahmati kami, maknanya jaga kami, pelihara kami di masa yang akan datang. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang lalu. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, hadza idza ufridatir rahmah. Jadi makna rahmat, semoga Allah merahmatimu, maknanya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu di masa yang akan datang, bila rahmat ini menyendiri. Seperti ini, i'lam rahimakallah. Amma idza qurinat bil maghfirah. Fal maghfirah lima madha minadz-dzunub warahmah wattaufiq lil khairi wassalamati minadz-dzunub fil mustaqbal. Adapun kalau rahmat ini disandingkan dengan maghfirah, dengan ampunan, maka maghfirah maknanya semoga Allah mengampunimu tentang dosamu masa lalu, dan rahmat maknanya semoga Allah memberi taufik kepada kamu untuk berbuat baik di masa yang akan datang dan terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Nah, inilah makna rahimakallah. Demikian juga kalau para dai, para ustaz, sebelum atau di tengah pengajian, ikhwah rahimakumullah, itu maknanya begitu, itu doa. Dan inilah kebiasaan para ulama. Di dalam kitabnya, dalam ceramahnya selalu mendoakan siapa? Orang yang membaca atau yang mendengar kajiannya. Apa maknanya? Wasani'ul mu'allif rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdil khairillah. Perbuatan mu'allif atau pengarang dengan mengatakan rahimakallah menunjukkan perhatian, kasih sayang si mu'allif kepada si pembaca yang diajak bicara dalam bentuk mendoakan kebaikan. Mendoakan rahmat maknanya mendoakan ampunan dan mendoakan taufik untuk si pembaca dari kitab ini. Itulah makna rahimakallah. Terus, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Empat masalah yang diterangkan oleh mu'allif ini mencakup seluruh agama. Yang keempat poin inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Makanya wajib. Siapa yang mengabaikan satu saja di antara empat poin ini, dia akan celaka. Dia akan binasa dunia sampai akhirat. Di dunianya sesat, di akhiratnya terkena azab. apa saja keempat kewajiban yang wajib dipelajari tersebut. Pertama, al-ula al-ilmu. Pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu yang wajib dipelajari di sini adalah pertama ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kedua, mengenal nabinya. Ketiga, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ketiga poin ilmu ini wajib untuk dipelajari.

rahu wal idana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhar fil ayati asy-syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nadhar fil ayatil kauniyati allati hiya al-makhluqat fa innal insan kullama nadhara fi tilkal ayat izdada 'ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati. Nanti kita bahas hati yang dimaksud apa. Hati yang dimaksud itu akal. Akal itu hati. Apa fungsi akal? Fungsi akal itu berpikir atau memahami. Dan itu hati. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha." Kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang gimana yang akan memenuhi neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati fungsinya apa? Memahami. Dan itulah akal. Jadi hati sinonim dengan akal. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Kata Allah, sesungguhnya dalam hal yang demikian ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, ai aqlun, maksudnya orang yang punya akal. Hati itu akal. Akal dan hati maknanya sama. Apa fungsinya? Berpikir dan memahami. Nah, mengenal Allah dengan hati, dengan pengetahuan, dengan pengenalan yang menyebabkan dia menerima syariat-syariat Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang Allah itu harus sampai pada taraf seperti itu. Kita mengenal Allah dengan pengetahuan, wah kalau Allah begini berarti semua syariatnya harus kita terima. Kita patuhi, kita tunduk kepadanya, kita terapkan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Allah harus sampai pada titik itu. Bagaimana caranya? Wa ta'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhar fil ayati syar'iyyah. Dan cara seorang hamba mengenal Allah itu dengan menelaah dua jenis ayat. Pertama, ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah itu ayat-ayat yang berupa syariat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Telaah tuh Al-Quran, telaah hadis. Pengetahuan kita tentang ayat Al-Quran dan hadis, ilmu yang kita dapat dari Quran dan hadis bakal menghantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah yang sebenarnya. Itu ayat pertama, Quran dan sunnah. Ayat yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk ciptaan Allah, alam jagat raya ini. Setiap kali seorang manusia menelaah ayat-ayat Allah di alam ini akan bertambah pengetahuan dia tentang penciptanya, tentang siapa yang harus disembahnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda yang jelas, yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

Lihat umpamai surah Adz-Dzariyat, wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini ada ayat-ayat tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan tentang dirimu itu. Tidakkah kalian perhatikan diri-diri kalian? Itu para dokter ahli anatomi tubuh, ahli kandungan. Menelaah bagaimana bagian organ tubuh dalam kita bekerja. Itu berdecak kagum. Ini yang ngaturnya ini luar biasa, bukan makhluk ini pasti. Tapi pencipta kita, pencipta manusia. Dengan menelaah tubuh kita sendiri. Ya. Jadi pertama itu, yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang menyebabkan kita ini menerima syariatnya, tunduk patuh kepadanya dan seterusnya. Dengan cara apa? Telaah dua jenis ayat Allah. Ayat-ayat syariah yaitu Quran Sunnah dan ayat-ayat kauniyah yaitu alam ciptaannya ini. Ini yang pertama. Kedua, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Ini wajib. Siapa yang ingin tahu tentang ciri-ciri fisik, akhlak, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rinci, ada kitab khusus Sunan Imam At-Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Itu bagaimana rambutnya, ya, bagaimana kulitnya, bagaimana dadanya, bagaimana hidungnya, bagaimana sosok fisiknya itu digambarkan secara gamblang, secara jelas. Apa beliau beruban atau tidak? Ya, beruban. Tapi ubannya tidak mencapai 20 helai. Tapi sekalipun ubannya sedikit, berarti dominan hitam kenehnya, beliau uban yang kurang dari 20 itu tetap dicat, diwarnai. Tapi tidak dengan hitam. Itu dijelaskan. Apa yang dimaksud mengenal nabinya yaitu ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq wa tasdiqahu fi ma akhbara wa imtithala amrihi fi ma amara wa ijtinaba ma naha anhu wa jazara wa tahkima syariatihi waridha bihukmihi. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima semua petunjuk dan agama yang beliau bawa, mempercayai seluruh informasi dari beliau, mau masuk akal mau tidak, mau realistis atau tidak. Pokoknya selama informasi itu bersumber dari Nabi melalui periwayatan yang sahih, wajib untuk kita benarkan. Memangnya ada gitu informasi dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Banyak. Baik informasi zaman baheula, seperti contoh umpamanya ghanimah, harta rampasan perang, diharamkan bagi umat-umat terdahulu. Kalau bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam halal. Terus gimana tuh kalau umat-umat terdahulu perang menang, itu harta rampasan perangnya berkumpul banyak, ditumpuk gitu. Setelah ditumpuk oleh Nabi yang saat itu memimpin perangnya, lalu ada api dari langit yang menyambar harta rampasan perang, terbakar musnah. Masuk akal apa tidak? Tidak. Tapi ini wajib kita yakini karena periwayatannya sahih. Pernah ada seorang Nabi, ya, ketika perang Isai menang gitu,
harta rampasan perang itu ditumpuk, setelah ditumpuk, Nabi itu berdoa, kenapa gak ada api yang menyambar tuh? Kata Nabi, ini diantara kalian ada yang korupsi terhadap apa? Terhadap harta rampasan perang itu. Gak ada yang ngaku siapa. Akhirnya apa? Ada 70 komandan perang, panglima perang yang saat itu baris. Dibariskan, kemudian disalami. Kalau komandan itu tidak ada di kalangan anak buahnya yang khianat, lepas, lepas. Pas ada komandan yang anak buahnya ada yang khianat, tek, gak bisa lepas ini. Berarti pasukan kamu nih. Sini pasukannya berbaris, disalami. Begitu tuh. Ternyata ada seseorang yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Bayangkan emas tuh. Sabara miliaran zaman kiwari mainnya. Dikeluarkan, dikeluarkan. Setelah itu ditumpuk ke sana, baru api menyambar. Ini sigana film, sigana dongeng, tapi disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang wajib kita percayai. Itu masa lalu. Termasuk yang masa yang akan datang, yang tidak masuk akal. Nanti ada Dajjal. Dajjal ini kesaktiannya tidak masuk akal. Dia bisa menyuruh langit menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Dia bisa menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa menyuruh binatang-binatang mengeluarkan susunya atau tidak. Bisa menyuruh bumi untuk mengeluarkan harta simpanan dari perut bumi atau tidak. Itu kan enggak masuk akal. Tapi selama itu riwayatnya sahih, wajib. Jadi mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima seluruh ajaran yang dibawanya. Mempercayai semua berita yang disampaikannya. Melaksanakan semua yang diperintahkannya. Menjauhi semua yang dilarangnya. Dan berhukum dengan syariatnya serta ridho dengan apa yang beliau tetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, kata Allah, "Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Rabbmu, mereka kaum mukminin tidak disebut beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka sedikit pun tentang putusan yang engkau tetapkan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Ini ayatnya. Juga dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan seorang mukmin ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya menjadi hakim tentang perkara yang mereka perselisihkan, mereka hanya berkata, kami dengar, kami taat. Merekalah yang dijamin akan bahagia. An-Nisa 59 menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir.
Juga dalam surah An-Nur ini ancaman bagi siapa yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam An-Nur tersebut, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut. Siapa yang harusnya takut? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul. Hendaklah takut. Takut apa? Antusibahum fitnah. Bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah. Menyelisihi dari sunnah Nabi, kena fitnah loh. Ini di dunia. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih di akhirat. Di dunia terkena fitnah, di akhirat terkena azab. Apa yang dimaksud fitnah dalam hal ini? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, atadrimal fitnah. Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al fitnatu asyirku. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz-zaik fayahlik. Kata beliau, fitnah yang dimaksud di sini syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah syirik teh dengkinya. Mana mah syirik wae ka urang teh. Dengki, iri gitu. Bukan iri. Yang dimaksud syirik di sini bahasa Arab yaitu menduakan Allah. Pelakunya disebut musyrik. Fitnah yang dimaksud di sini adalah terjerumusnya kalian kepada perbuatan syirik. Dikhawatirkan kalau kalian menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada kesesatan dalam hatimu lalu kamu binasa. Jadi al-fitnah dalam ayat ini zaik, kesesatan dan bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi, Allah akan sesatkan hatinya. Dia akan menyimpang dari semua aspek dalam agama ini. Satu kebid'ahan diada-adakan dalam masalah ibadah, nanti akidahnya juga menyimpang, akhlaknya, berpolitik, bermuamalah dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, gitu tuh. Pokoknya ada efek domino. Saya gak suka dengan istilah efek domino. Domino itu kan nama kartunya. Efek domino itu kalau gak salah, kartu domino itu diberdirikan. Ada berapa ratus atau ribu. Dengan jarak tertentu. Setelah berdiri, yang paling depan dijatuhkan ya ke belakang. Tek, menimpa yang belakang. Yang belakang terus. Bagus kelihatannya. Jadi satu yang jatuh mengakibatkan semuanya jatuh. Lalu lahir istilah efek domino. Gitu-gitu arti efek domino itu ya? Iya apa benar? Anggap iya. Satu kebidahan dalam satu bidang ngerembet loh. Akhirnya menyimpang di bidang-bidang lain sokwe. Orang yang melakukan kebidahan di satu bidang, dah semuanya itu. Akidahnya menyimpang, gitunya. Ibadahnya menyimpang. Kalakuan lagi pika sebelumnya itu. Terus, muamalahnya di bidang politik, teka tinggal di Islam nanti. Pokoknya siapa yang berkuasa, walaupun sekuler, nasionalis sekuler, didukung, gitu kan. Ka Islam, ka umat Islam, ka partai umat Islam, jauh kan, gitunya. Ngerembet, dinamu amalah gitu, dalam masalah ekonomi gitu, ngerembet. Itu al-fitnah. فَلْيَهْذَلِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW di dunia akan ditimpa fitnah, maknanya akan disesatkan hatinya. Dalam segala hal itu salah, akhlaknya pika sebelum. Itu di dunia. Terus di akhiratnya, ayu au yusibahum adzabun alim. Di akhiratnya ditimpa azab yang sangat pedih.
Nah, inilah pengetahuan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berefek sampai ke sana. Mengetahui Nabi dengan pengetahuan yang menyebabkan kita menerima semua ajaran yang dibawanya, percaya dan membenarkan semua berita yang disampaikannya, melaksanakan semua yang diperintahkannya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan berhakim kepada beliau dan taslim pasrah ridho terhadap putusan yang beliau tetapkan. Ayat-ayatnya tadi itu. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatu nabiyihi. Ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Ketiga, mengetahui agama Islam. Ini ilmu ketiga yang wajib kita ketahui. Ilmu pertama, ilmu tentang Allah. Ilmu kedua, ilmu tentang nabinya. Dan ilmu yang ketiga, ilmu tentang Islam. Apa maknanya? Apa makna Islam? Al-Islam bima'nal am. Maknanya Islam dengan makna secara umum. Apa makna Islam secara umum? Huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a. Mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'ah. Kama dzakara 'azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu 'ala anna syara'a sabiqah kullaha islamun lillahi 'azza wa jalla. Islam secara umum maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ada dua yang harus diperhatikan tuh. Ibadahnya hanya kepada Allah. Cara ibadahnya harus dengan syariat Allah. Enggak boleh kita bikin-bikin sendiri, enggak boleh kita adopsi dari adat, kultur, budaya, kebiasaan gitunya. Kumaha caranya? Apalagi diadopsi dari agama lain. Ah, saya mau nyembah Allah tapi dengan cara tuh agama itu tuh bagus kayaknya. Lalu diadopsi oleh kita, dipakai untuk sebagai metode cara menyembah Allah. Syariat Allah yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah diabaikan. Diambil, diadopsi dari agama lain. Wah, keliru banget. Jadi Islam maknanya secara umum beribadah kepada Allah dengan syariat dari Allah. Sejak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat. Yang menunjukkan bahwa semua syariat yang telah lalu sebelum Islam, semuanya Islam. Sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim. Ibrahim setelah beres membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, beliau mereka berdua berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami sebagai dua orang muslim kepada Engkau. Dan juga anak-anak turunan kami. Jadikan sebagai umat yang muslim kepadamu. Jadi semua nabi Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Makanya dinamai dengan nama yang Allah langsung berikan. Adapun agama-agama selain Islam, biasanya diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya. Buddha, diambil dari nama Buddha Siddhartha Gautama. Konghucu, nama orangnya, agamanya juga Konghucu. Hindu, dari India gitu ya. Confucius ya. Zoroaster, dari Zarathustra. Itu rata-rata agama yang dibikin oleh manusia diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya atau tempat. Nasoro dari Nazaret, Yahudi yaitu nama Yahud. Dan seterusnya, sebagian orang ada yang menyatakan dari Yehuda. Ya. Tapi Islam bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi memiliki makna. Makna asal dari Islam secara bahasa, nah ini
Yang kedua, wal Islam bi ma'nal khas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'anna ma bu'itha bihi an-nabiyyu nasakha jami'al adyanis sabiqah fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslim fa'atba'ur rusul muslimun fi zamani rusulihim falyahudu muslimuna fi zamani Musa wan nasara muslimuna fi zamani Isa wa amma hina bu'ithan nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaysu bimuslimin. Tadi Islam secara umum begitu, karena Islam secara bahasa artinya pasrah, tunduk, patuh. Semua nabi-nabi terdahulu mengajarkan ini, tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan anak turunan kami sebagai umat yang muslim kepadamu, maksudnya tunduk dan patuh kepada ajaranmu. Islam dengan makna khusus setelah diutusnya Nabi SAW adalah ajaran yang khusus dibawa oleh Nabi SAW. Sebab ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW menghapus seluruh agama sebelumnya. Agama, ajaran agama yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Daud dengan Zaburnya, Isa dengan Injilnya, semuanya dihapus ketentuan isinya. Kalau toh masih ada yang sesuai, munasib dengan zaman sekarang, ditetapkan sebagai bagian dari Al-Quran. Jangan cari kebenaran di kitab lain, sebab semua kebenaran yang ada di kitab lain pasti ada juga dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pengikut para rasul zaman baheula hanya disebut muslim di zaman rasul mereka. Orang-orang Yahudi disebut muslim di zaman Nabi Musa. Orang-orang Nasrani disebut muslim di zaman Nabi Isa masih hidup. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW lalu mereka kufur kepada Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka mereka bukan lagi disebut muslim. Jadi muslim zaman Kiwari adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan ajarannya. Selain itu bukanlah muslim. Maka para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud di zaman sekarang bukan lagi muslim. Inilah agama Islam adalah agama yang makbul di sisi Allah, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang memeluk Islam, Islamnya bermanfaat bagi dirinya. Siapa yang memeluk agama lain, dia rugi. Tidak diterima semua pengamalan dari agama lain. Walaupun mengaku mengikuti ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran Isa, mengikuti ajaran Musa, mengikuti ajaran Daud. Maka ditolak setelah Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi SAW ini Allah turunkan, disebarkan oleh Nabi-Nya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agamanya itu. Semua pengamalan agama selain Islam enggak diterima oleh Allah, ditolak. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Terlebih-terlebih agama selain Islam yang disembahnya kan bukan Allahnya,
Hindu, Buddha yang disembahnya patung-patung. Nasrani yang disembahnya Isa dan Maryam. Yahudi yang disembahnya Uzair, yang disebut, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyembah Allah selain Islam. Itu pertama. Maka pelaksanaan agama mereka karena bukan untuk Allah, walaupun mereka secara sosial berbuat baik, menyumbang, membantu, ramah gitu ya, tetap ditolak. Karena dasarnya bukan untuk Allah, tapi mungkin untuk berhala mereka yang mereka sembah. Mereka meyakini kalau orang Nasrani meyakini dengan berbuat baik yang akan memberi ganjaran, pahala, balasan, Yesus kan gitu, bukan Allah. Orang-orang Yahudi, Uzair. Orang-orang Syiah, Husain tuh. Gitu kan. Apalagi tata cara penyembahannya jelas bukan syariat Allah. Maka ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasir. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inilah Islam yang merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu Allah sempurnakan agama ini. Mana sempurna? Tidak butuh tambahan. Dan tidak boleh ditambah-tambah. Dirubah atau dikurang. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan atasmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Nah, agama Islam yang harus dan wajib dipelajari maksudnya wahyu Allah, agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum itu enggak boleh lagi dipelajari. Karena sudah tidak relevan lagi. Semua yang masih baik di agama lalu ada ditetapkan, dikukuhkan dalam Al-Quran. Dan apa yang kurang dari agama yang lalu, Allah tambahkan di agama Islam ini. Sempurna seluruh aspek. Coba, aspek apa dari kehidupan yang tidak ada aturannya dalam Islam? Ada loh. Menguap saja ada aturannya, tutup tuh ketika menguap ya. Haji bersin, ada aturannya, tutup, kemudian apa? Hamdalah, kemudian didoakan, yarhamukallah, yahdikumullah, kan gitu. Ke WC, ada aturannya, ada doanya, kaki kiri dulu, ya. Di dalam WC-nya jangan ngomong, jangan membelakangi, menghadap kiblat. Apalagi baca Al-Quran, baca hadis, jangan, ya. Keluarnya kaki kanan dulu, ada doa. Semua aspek kehidupan manusia ada doanya tuh. Lengkap ini, sempurna banget tuh, ya. Lagi gini ger hujan, ada doanya, ya. Lagi gini beledak, ada guluduk, ada doanya. Jeleger, kilat menyambar, ada doanya, ya. Dan seterusnya. Ketika kita melihat akhwat, ada doanya. Tahu doa melihat akhwat? Astagfirullahaladzim, sudah dosa. Dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, palingkan jangan olol begini lagi. Sempurna Islam ini. Ya. Inilah tiga hal yang wajib dipelajari. Pertama Allah, yang kedua Nabinya, dan yang ketiga Islam. Nah, ada embel-embelnya. Ketika mewajibkan mempelajari Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Apa makna al-adillah? Al-adillah jamak dari dalil. Apa makna dalil? Dalil secara bahasa, mayursidu ilal matlub. Dalil itu clue, petunjuk, sesuatu yang bisa membimbing kepada apa yang diinginkan, apa yang ingin diketahui.
Dan dalil untuk mengetahui Islam ini ada dua jenis dalil. Dalil pertama disebut sam'iyah, dalil kedua disebut aqliyah. Sam'iyah itu artinya yang kita dengar. Aqliyah itu artinya yang kita pikirkan. Adapun dalil sam'iyah adalah apa yang ditetapkan dalam wahyu dari Quran dan sunnah. Itu dalil-dalil sam'iyah. Dari Quran, dari sunnah, itu dalil. Untuk apa dalilnya? Untuk menghantarkan kita agar memahami Islam atau agama ini secara benar. Kalau dalil aqliyah, apa yang ditetapkan oleh akal dengan cara menelaah dan memperhatikan. Dan Allah Azza wa Jalla telah banyak menjelaskan jenis dalil ini, baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang di dalamnya menyatakan, ya, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, dan yang sejenisnya. Ya. Jadi wajib mengetahui, mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, dan mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya. Adapun sekarang mengenal Nabi Muhammad dengan dalil-dalil yang sam'iyah. Maksudnya dari ayat dan dari hadis yang sahih. Pertama, itu akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah jam 5 lebih 18 menit. Aduh, hampir setengah 6 ya. Tinggal tersisa waktu 12 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ikhwan boleh ngacung, boleh nulis, akhwat nulis saja.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau nanya, bagaimana hukum belajar tahsin dengan guru ahli bidah? Kumahanya, emang gak ada lagi ahli sunnah yang bisa ngajar tahsin? Saya pikir banyak. Kecuali kalau di kalangan ahlus sunnah enggak ada, hanya ada mereka dan kita sudah bisa membenteng, tidak akan terbawa kepada kebidahannya, boleh, darurat. Tapi kalau masih ada. Karena apa? Setiap guru, pertama nih, guru itu punya athar, pengaruh yang besar kepada muridnya. Murid kagum, suka, senang ke guru, akhirnya kebiasaannya, ibadahnya, pendapatnya diikuti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu selalu menyelipkan misi-misi dari keyakinannya, pemahamannya kepada muridnya, walaupun tidak berkaitan dengan ilmu yang sedang diajarkan. Dulu, saya sebelum mengenal manhaj salaf, aktif di dunia harokah, ngajar bahasa Arab dari slip-slip kena tuh misi yang diemban oleh harokah umpamanya. Dalam i'rab, bahasa Arab ada marfu, ada nasob, ada jar. Marfu itu di atas, nasob itu di tengah-tengah, khofad itu nyungsep gitu ke bawah. Kalau kita ingin marfu, ingin di atas, jadilah fa'il atau mubtada. Fa'il itu apa? Subjek. Mubtada itu apa? Perintis. Sebab yang marfu adalah fa'il, mubtada termasuk khobar juga. Naibul fa'il, terus isim kana, akhwat ina, dan seterusnya. Itu diselipkan. Jadilah perintis atau jadi subjek pelaku. Sebagai subjek pelaku itu harus gerak terus. Dan ini karakter seorang haroki. Nah gitu. Jangan jadi maf'ul bih. Maf'ulun bih itu artinya objek itu di tengah-tengah. Terus tidak pernah ke atas. Apalagi yang paling parah khafad nyungsep. Kenapa? Karena dia mengikuti yang mahfud, yang majrur pasti ada huruf jar. Pasti ada mudhaf gitu ya, atau at-tawabi lil mahfud. Ada huruf jar baru nyungsep. Jadi ngikut orang lain terus. Terus apa namanya, kalau enggak menjadi mudhaf ilaih, ikut ke mudhafnya terus gitu. Atau jadi at-tawabi atau juga ikut kepada yang diikutinya terus. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai menjadi objek, apalagi ngekor, jadilah subjek. Dan ini karakter seorang aktivis harokah. Masuk tuh misi tuh. Ngajar bahasa Arab tapi manhaj masuk tuh ya. Seperti itu tuh. Jadi berbahaya. Ditambah mungkin ketika ngajar tahsinnya itu ada kebidahan yang dia selipkan. Ayo sebelumnya kita baca-baca dulu, doa-doa dulu, kita tawasulan dulu, bisa begitu kan ya. Bisa-bisa mandi dulu dengan kembang 7 rupa. Dari sumur 7 macam gitu. Jadi cari dulu ahlus sunnah, insya Allah masih banyak. Ya maaf, foto ahwat nih. Harus dinadhor. Tapi enggak ada wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya salah, K-nya kurang alif. Ustaz, sedang ramai gamis dan kerudung ahwat yang ngaku udah ngaji, tapi semakin kesini semakin tabarruj. Misal kancing besar warna silver berjumlah 6 di tangan. Label merek berbagai macam bentuk warna gold. Pergelangan tangannya terlihat. Di antara fatwa di bawah ini, manakah yang masuk kategori syar'i? Kalah ngasih soal. Tebak gambar tanpa hadiah, roream nebak. Okay. Pertama, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian menimpakan perhiasan-perhiasan kalian, janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali perhiasan yang memang tidak bisa disembunyikan. Perhiasan yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Pakaian itu sendiri. Pakaian itu perhiasan. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei Bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu perhiasan? Iya. Dan pakaianlah perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun bagian dari pakaian yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan, semacam aksesoris. Semacam hiasan-hiasan yang memperindah penampilan si akhwat. Apapun bentuknya, baik apa namanya brosnya. Bros warnanya kadang warna kuning emas padahal bukan emas. Kadang-kadang bentuknya binatang, Snoopy, Scooby-Doo gitu kan. Untuk apa itu ditempel? Untuk memperindah, menghias. Kadang-kadang ada kancing tapi bukan berfungsi sebagai pengancing tapi hanya hiasan semata-mata. Itu semua aksesoris perhiasan untuk memperindah yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan. Jangan dipasang. Akhwat yang tadinya belum tahu terus ngaji terus hijrah, tadinya tidak berjilbab lalu berjilbab. Itu bagus, luar biasa. Tapi yang disayangkan setelah berjilbab lebih fokus untuk memikirkan model jilbab sehingga nampak lebih menarik daripada batasan-batasan aurat yang harus tertutup oleh jilbab. Daripada batasan-batasan jilbab yang syar'i. Pokoknya asal jilbab menutupi semua aurat sudah, tapi potongan tidak diperhatikan. Hiasan sehingga mempercantik penampilan dia itu tidak diperhatikan. Maka itu tidak boleh. Kena dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak. Hendaklah para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali yang biasa nampak, yang tidak bisa disembunyikan, itu pakaian. Aksesoris bisa disembunyikan? Bisa disembunyikan. Hiasan apapun, aksesoris, kancing atau ada kadang-kadang ada apa di sini teh bordil apa? Bordir. Bukan bordil ya. Sakti balik antara bordil dengan bordir. Bordiran, ya, atau ada dilipet-lipet dikit, jadi indah kelihatan. Itu menghias nggak? Menghias. Perindah nggak? Perindah. Bisa disembunyikan? Bisa. Sembunyikan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Bahkan sekalipun perhiasan itu, ya, tidak terlihat, tapi ingin diketahui bahwa ada perhiasan di sana, itu juga haram, tidak boleh. Karena Allah berfirman di An-Nur ayat yang terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fi ma fihinna min zinatihinna, liyu'lama min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang ada di kakinya itu diketahui oleh orang lain. Di orang Arab ada gelang kaki namanya khalkhal. Khalkhal itu gelang kaki. Bahasa kita apa gelang kaki itu? Apa? Gengge. Nah, ada gengge. Jadi kan tertutup oleh jilbab. Tapi wanita dasok pamer wanita ingin diketahui ada gengge. Jadi ketika melangkah teh dihentak-hentakan, kerincing-kerincing sehingga kuda lumping. Enggak kelihatan. Kata Allah, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fihinna liyu'lama ma fihinna min zinatihinna." Janganlah wanita menghentak-hentakan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi, ma yukhfina min zinatihinna, agar perhiasan yang tersembunyi di sana terketahui. Padahal tidak dilihat, tidak terlihat. Tapi ini saya ada gengge, genjring-genjring, itu haram, tidak boleh. Apalagi yang perhiasannya terlihat, apapun bentuknya. Pokoknya itu asal menghias, memperindah penampilan, tidak boleh. Cukuplah dengan pakaian yang menutup aurat, sederhana, jangan menghias melebihi itu agar terlihat nambah indah. Da ahwat ayeuna mah cadar-cadar tapi selfie di upload di media sosialnya. Apa yang diperlihatkan wajahnya tidak kelihatan, cuma matanya aja. Bibirnya apalagi manyun lagi senyum kita enggak tahu. Tapi tetap ingin eksis. Ngapain atau ditutupnya? Ya bagus ditutup, tapi jangan ditampilkan ke media sosial. Itu saja batasan-batasannya, wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat. Cukup dulu sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya, si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana, ya.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadibara fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi, warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada, wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas, wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha, wa'akrim nuzulaha, wa'wasi' madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya, gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, Boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma aghfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sohih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Loh, imamnya dikeraskan, sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i. sebagaimana yang insya Allah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu kita sudah sampai pada hadis yang keenam, masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ketujuh, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Humran maula Utsman ibn Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghsalahuma thalath marrat. Dari Humran maula Utsman bin Affan, bahwasanya beliau suatu saat melihat Utsman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya tiga kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh dua tangannya sampai ke sikunya tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya tiga kali. Thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadha wa qal. Kemudian Utsman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia sholat dua rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam dua rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya. Karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah, ya, yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Uthman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Uthman, maka Humran adalah dulunya budak Uthman kemudian dimerdekakan oleh Uthman, ya. Jadi bekas budaknya Uthman. Nah, setelah dimerdekakan maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Uthman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhuma. Kemudian diantara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a biwadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu dengan fathah pada huruf wawnya, ya. Adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ya. Ini maknanya adalah maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya. Ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya. Dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. 6. Secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman radhiyallahu anhu karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya. Tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya ketika mau hendak berwudu, biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya. Menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Dan tadi hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya. Jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi. Sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur. Ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar. Ya, dengan satu tangan yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya, berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya, wajib yang terpilih, pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ia memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana, ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali, ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah, ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya, yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali.

Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabb-nya, ya dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam sholatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam sholatnya tersebut, dia khusyuk sholat menghadap Rabb-nya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus, ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ya, dan di antara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu, ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari
beliau dalam kajian kita ini.

Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya, tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat, pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makanil ladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya. Kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa? Bagian depan kepala, ya. Bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya, ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi SAW hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian diantara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya, disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib, baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah.
ya mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi, itu semua dilakukan dengan berurutan, ya. Dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh, ya. Dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini. Seandainya tidak wajib berurutan. Tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi alaihissalatu wassalam yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini.
Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya, beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau
air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi thiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasanya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr. Ya, tapi beda orang. Yang kedua Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku, ya. Dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya. Boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz ثم مسح برأسه masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya, yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala, ya, cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana. Ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Yeah.

0: Kemudian hadis ini, ini hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil

0: Al-Bab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li'ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adzal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Kepala Ustaz.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik.
2: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Ufit TV dan sebagainya. itu sudah mulai pesat sekarang, Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu satu dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Yeah. Nah, media sosial ini kalau kita nih, Ustaz, yang awam-awam ini kadang takut gitu, Ustaz. Karena di sana banyak pendapat, Ustaz. Banyak mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah. Kayak syubhat gitu, Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan, Ustaz. Yeah. Gimana, Ustaz?
4: Ya, yeah, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis ta'lim yang lain. Dan sayangnya juga majelis ta'limnya juga tidak sistematis.
2: Ya, betul, ya,
4: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
2: Oh, ya, betul.
4: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
2: Kayak puzzle gitu ya.
4: Jadi nyebar, nggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya, ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
2: Susah, Ustaz.
4: Sin cos tan.
2: Yeah.
4: Susah kan?
2: Susah, Ustaz.
4: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin cos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Nggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan. Kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
2: Iya, Ustaz, betul.
4: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita. Ya. Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Iya, gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
2: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
4: Iya, dengan dan untut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
2: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
4: Waalaikumsalam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
6: Halo Ustaz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Riya. Apa lagi? Sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri. Ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ontel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca kayaknya, masih enam masih bisa maca. Sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, yeah, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Yeah. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani, berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka setiap kali sholat, lima waktu, lima sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka, setiap orang membaca kurang membaca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu, kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut walaupun sedikit, dia amalkan, dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ilallah. Pernah Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya, maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.

0: Di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba, bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salihah. Yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: قوما
1: إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في دين أزين الله وإياكم. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya. Karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم لك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Huwan Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahbab, para hadirin Masjid Umar Ibnu Khattab Desa Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, dan para pemirsa sekalian pemerhati Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dalam usia, dalam ilmu, dalam rezeki, semua aspek kehidupan kita, dan diberikan senantiasa pahala yang mengalir dalam amal saleh yang kita lakukan, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzakumullah wa ajmain. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas kitab Qawaid Nabawiyah, 50 hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang merupakan kaidah-kaidah yang harusnya kita terapkan di dalam semua aspek kehidupan, dalam agama ataupun di dalam perkara dunia kita. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaidah yang pertama telah kita jelaskan di pekan yang lalu, yakni berlandaskan dengan hadis yang mulia innamal a'malu binniyat, bahwa amal-amal itu bergantung pada niatnya. Sudah kita jelaskan faidah-faidahnya dan juga kaidah-kaidah yang lahir dari hadis yang mulia yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ini berkaitan dengan kehidupan agama dan dunia kita juga, berlandaskan pada hadis sahih. Yang kedua ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat perkara baru di dalam urusan kami dan bukan termasuk darinya, maka tertolak. Siapa saja yang membuat perkara baru di dalam urusan kami yang padahal bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajma'in, hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd ini merupakan asas yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan beragama kita. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan kalian berbuat bid'ah, kalian telah dicukupi. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, hadis yang mulia ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Ini berkaitan dengan perkara agama, demikian juga berkaitan dengan perkara dunia. Dan landasan atau dalil lain terhadap kaidah yang sedang kita bahas ini terdapat di dalam Al-Qur'an juga, selain di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an juga ada yang berkaitan dengan ini dan bahkan banyak. Di antaranya surah Al-Maidah ayat ketiga, di mana Allah menyatakan tentang kesempurnaan agama. Inilah perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berkaitan dengan agama. Kata Allah Azza wa Jalla, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridai agama Islam sebagai agamamu." Menunjukkan tentang kesempurnaan dinul Islam. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, contohnya berkaitan dengan syariat, hukum yang telah Allah tetapkan, ada di dalam surat Asy-Syura. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-21 Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syar'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan syariat, hukum-hukum untuk mereka dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak sekali. Jadi landasan atau kaidah yang akan kita bahas ini berlandaskan dari Al-Quran.

man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, bahwa siapa saja yang berbuat baru di dalam perkara agama Islam maka tertolak, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga para ulama yang lainnya menyatakan, di antaranya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan ini merupakan hadis yang sangat agung sebagaimana yang telah kita bahas dalam hadis innamal a'malu binniyat. Maka Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam beliau mengatakan jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirati fi kalimatin wahidatin man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan seluruh perkara akhirat, yakni mungkin maksudnya adalah perkara ibadah, seluruh perkara ibadah terkumpul dalam satu sabdanya. Sabda yang mana? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa saja yang berbuat baru di dalam perkara kami, dalam urusan kami yang tidak ada asasnya, maka dia tertolak. Wa jama'a amra dunya kullahu fi kalimatin wahidatin innamal a'malu binniyat yudkhilani fi kulli babin. Kata Nabi kata Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh perkara dunia. Seluruh perkara dunia, pahala dan dosanya, seluruh ibadah, pahala dan dosanya terkumpul dalam satu kalimat, dalam satu sabdanya, innamal a'malu binniyat. Perkara ibadah, perkara akhirat tadi terkumpul dalam satu hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Adapun perkara dunia, masalah pahala dosa sah atau tidaknya berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat yang sudah kita sebutkan, semua dimasukkan ke dalam semua bab dalam agama. Maka wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah, memahami dua hadis ini secara rinci, bahkan hendaknya menghafalkan hadis yang mulia ini. Sudah kita hafalkan kemarin innamal a'malu binniyat, sekarang yang kedua ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa saja yang membuat satu perkara baru dalam urusan kami, maksudnya dalam agama Islam, yang padahal tidak ada landasannya, maka tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kemudian hadis ini merupakan hadis yang di dalamnya terdapat kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah Islam, termasuk dari jawami'il kalim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sharihun fi raddi kullil bid'i wal musyara'at. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat tegas ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membantah seluruh perkara bid'ah yang dibaru-barukan, yang diada-adakan. Nah, di sini jelas sekali perkara kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bantahan terhadap setiap kebid'ahan yang diada-adakan, kata Al-Imam An-Nawawi. Huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha, dan hadis ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd, ini merupakan mizan, ini merupakan timbangan, barometer terhadap seluruh amal yang zahir. Seluruh amal yang zahir, amal lahiriah, baik itu salat, baik itu saum, baik itu terus semua amal-amal yang lahiriah, maka timbangannya adalah dengan hadis ini. Adapun amal-amal batiniah berkaitan dengan niat, kemudian berkaitan dengan amal-amal batin dan yang lain-lainnya, maka ditimbang dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amal lahir ditimbang dengan hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Amal-amal batin maka ditimbang dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan karena keagungan hadis ini, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala membuat kitab yang sangat fenomenal sekali dalam mengetahui kaidah-kaidah kebid'ahan.

0: dan yang lain-lainnya dari perkataan para ulama dengan kitab namanya Al-I'tisam. Al-I'tisam bil kitabi was sunnah oleh al-imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Berlandaskan hadis yang mulia yang sedang kita bahas ini. Jadi satu kitab tersendiri. Jadi kalau seandainya kita bahas hadis ini secara komprehensif, semuanya dibahas, maka akan menjadi kitab tersendiri bahkan. Saking apa? Saking agungnya kaidah yang lahir dalam hadis ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Kita bahas di sini sekarang satu persatu dari lafaz hadis yang sedang kita bahas ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja, man di sini umum, man karena isim maus, isim syarat ya. Kata para ulama usul bahwa isim syarat itu sifatnya adalah umum. Maka siapa saja termasuk di sini para sahabat, siapapun. Ya, siapa saja yang ahdatha, yang membuat sesuatu yang baru. Ahdatha membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu sangat banyak sekali tentunya. Mencakup perkara dunia dan juga perkara ibadah. Perkara dunia dan perkara ibadah. Ini masuk di dalamnya sebenarnya kalau berhenti pada ini. Man ahdatha fi amrina, cuman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat ahdatha, perkara yang baru di sini, setelahnya kata Nabi fi amrina, dikhususkan dengan sabda beliau fi amrina, yakni maksudnya kata Syekhul Utsaimin fi dinina au fi syariatina, maksudnya di dalam agama kami dan syariat kami. Maka perkara yang baru yang dimaksudkan di oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak termasuk padanya perkara dunia, karena kata Nabi fi amrina, perkara yang baru dalam agama kami, dalam syariat kami. Maka yang termasuk dalam ancaman di sini adalah segala perkara yang baru yang dinisbatkan ke dalam agama Islam, yang dimasukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara-perkara dunia yang bukan termasuk dari bagian ibadah tidak termasuk di dalam sabda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini. Tapi nanti kita akan bahas sebenarnya bisa jadi masuk. Bisa jadi masuk dalam beberapa segi, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Jadi pada umumnya segala perkara duniawi yang dia tidak merupakan bagian dari agama Islam maka tidak termasuk dalam hadis ini. Apa ancamannya kata Nabi SAW? Kemudian kata Nabi, ma laisa minhu yang bukan dari dalamnya, perkara yang baru yang bukan dari Islam. Yakni yang maksudnya adalah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya kata Syekhul Utsaimin bahwa ma laisa minhu maksudnya tidak disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang baru, siapa saja yang membuat perkara yang baru di dalam syariat Islam yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun. Apa maksudnya fahuwa raddun? Maka dia raddun. Raddun maksudnya apa? Mardudun, tertolak. Kata sebagian ulama, butlan, yakni batal perkaranya. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajmain, hadis yang mulia yang sedang kita bahas ini, maka diberikan dua kaidah yang mulia dari para ulama. Dari sisi mantuknya dan dari sisi mafhumnya. Mantuk itu dari kalimat yang lahirnya, kemudian dari sisi pemahaman terhadap hadis yang mulia ini. Adapun dari sisi mantuknya, kata para ulama diantaranya, mereka mengatakan fa innaha tadullu ala anna kulla bid'atin uhditsat fid din laisa laha aslun fil kitabi was sunnah. Lahir dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap kebid'ahan yang diada-adakan di dalam agama Islam maka itu semua tidak ada asasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya dia disebut bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada asasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sawa'un kanat minal bid'ail qawliyatil kalamiyah kabid'atil rifdi wal i'tizali wa ghairiha awil minal bid'ail amaliyah kata'abud lillah bi'ibadatin lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu fa'inna dhalika kullahu mardudun ala ashabihi wa ahluhu mazmumun bihasabi bid'aihim wa bu'diha aniddin. Sama saja kebid'ahan tersebut mencakup bid'ah qawliyah, yakni maksudnya akidah yang berkaitan dengan keyakinan, seperti akidahnya Syiah Rafidah, Mu'tazilah, dan yang lain-lainnya dari kelompok-kelompok bid'ah yang masuk ke dalam masalah akidah. Demikian juga kebid'ahan yang termasuk di dalam bagian amaliyah, perbuatan ibadah, yang dimana satu perbuatan tersebut digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah tidak mensyariatkan dan juga Nabi SAW juga tidak mensyariatkan yang demikian. Maka yang seperti itu semua, baik dalam masalah akidah ataupun masalah ibadah, bid'ah-bid'ah tersebut tertolak kepada ke pelakunya sendiri, dan pelakunya tersebut tercela sesuai dengan kadar kebid'ahannya dan sesuai dengan kadar jauhnya dia dari syariat. Semakin jauh semakin tercela, semakin bid'ah semakin tercela, seperti itu. Ini hadis yang menyatakan. Jadi bukan kelompok, satu kelompok dan yang lainnya, bukan, ini hadis. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan demikian. Bagaimana kita mau mencela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika ada yang membawakan hadis ini langsung dicap fulan fulan fulan. Fulan Wahabi, fulan ini, gara-gara membawakan hadis ini. Padahal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensabdakan. Padahal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita. Padahal ini para ulama yang menjelaskan kepada kita. Setiap ada yang membawakan hadis ini pasti langsung dicap. Langsung dicap dengan cap macam-macam. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam yang membawakan. Apakah sealergi itu dengan hadis Nabi? Apakah sealergi itu dengan sunnah Nabi SAW? Bagaimana kita mengharapkan syafaat kepada Nabi SAW, sedangkan ketika mendengar hadis Nabi SAW yang berbicara permasalahan ini, langsung apa? Tutup telinga. Langsung mencap fulan adalah anu-anu dengan cap yang macam-macam. Bagaimana mengharapkan syafaat Nabi SAW, sedangkan mendengar dan membacakan hadis Nabi yang seperti ini saja tidak mau. Ala kulli hal, demikianlah kaum muslimin kebanyakan di antara kita, karena jauhnya mereka dari sunnah. Maka semakin jauh mereka dari sunnah, semakin kehidupan bid'ahan yang masuk dalam mereka. Faman akhbara bi ghairi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu aw ta'abada bi syai'in lam ya'dhanillahu bihi wa rasuluhu wa lam yashra'hu fa huwa mubtadi. Siapa saja yang meyakini suatu keyakinan yang tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, siapa saja yang beramal suatu amalan yang tidak diizinkan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka ini adalah seorang pelaku kebid'ahan. Wa man harrama al-mubahat aw ta'abbada bighairil syar'iyyat fahuwa mubtadi. Siapa saja yang dia mengharamkan yang pada asasnya mubah dan beribadah dengan yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia merupakan pelaku kebid'ahan. Ada satu kisah yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, qala Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad akhraja Ahmad bi sanadin jayyidin an 'Adhif ibn al-Harith, dan Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat ini dengan sanad yang baik dari 'Adhif ibn al-Harith. Qala, beliau mengatakan, ba'atha ilayya Abdul Malik ibn al-Marwan, telah diutus kepadaku Abdul Malik ibn Marwan. Faqala inna qad jama'na an-nasa 'ala raf'il aidi 'ala al-mimbar yaum al-jum'ah. Bahwa Abdul Malik ibn Marwan telah mengatakan bahwa kami telah mengumpulkan, menyepakati manusia untuk sepakat ketika hari Jumat mengangkat tangan seperti ini di atas mimbar bagi para khatib ketika berdoa. Padahal sunnahnya kan mengacungkan jari, hadis riwayat Muslim. Nah, ini mengangkat tangan seperti ini. Padahal ini kan sunnah. Mengangkat tangan ketika berdoa dengan ke langit seperti ini sunnah, dari sunnah Nabi SAW. Tapi kalau seandainya seorang khatib ketika berkhutbah dan dia berdoa, maka sunnahnya bukan seperti ini. Kecuali ketika istighatsah, ya afwan, ketika istisqa, ya, ketika istisqa. Kalau seperti ini ketika khutbah Jumat harusnya mengangkat jari, bukan mengangkat tangan. Nah, adapun pada saat itu disepakati untuk mengangkat tangan. Wa 'alal qasasi ba'dal subhi wal 'asr, dan membacakan kisah-kisah di setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Faqala amma innahuma amsal bid'aukum 'indi. Kata Ghadif Ibn al-Harith, yang demikian itu bid'ah di sisiku. Walastu bimujibikum ila syai'in minhuma, aku enggak mau ikut-ikutan dengan yang demikian. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahdatha qaumun bid'atan illa rafa'a minas sunnati mithlaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang melakukan suatu kebid'ahan melainkan Allah akan angkat suatu sunnah yang semisalnya di kaum tersebut. Wallahu alam tentang hadis ini, apakah ini hadis sahih atau tidak. Kalau perkataan salaf sangat banyak sekali berkaitan dengan perkara tadi. Tidaklah satu kaum melakukan suatu kebid'ahan melainkan sunnah akan diangkat di dalam kaum tersebut. Fatamassaka bi sunnatin khairun min ihdatsi bid'atin. Berpegang teguh dengan satu sunnah itu lebih baik daripada membuat suatu perkara yang bid'ah. Wa idza kana hadza jawabu hadza sahabi fi amrin lahu aslun fi sunnah fama dhannuka bima la asla lahu fiha. Kata Ibnu Hajar, ini jawaban dari seorang sahabat yang pada asasnya itu ada sunnahnya. Mengangkat tangan ketika doa asasnya ada sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau dalam khutbah Jumat ini beda lagi sunnahnya. Kemudian juga membacakan kisah-kisah dan yang lain-lainnya. Ya, dari tadi kasus-kasus yang disebutkan, itu padahal asasnya ada sunnahnya. Tapi pada kasus-kasus yang khusus, maka sunnahnya beda lagi. Diingkari oleh seorang sahabat yang mulia. Maka bagaimana dengan kebid'ahan yang gak ada asasnya sama sekali dalam Al-Quran dan sunnah? Lebih diingkari lagi oleh mereka. Nah, ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in, inilah mantuk dari hadis yang sedang kita bahas. Kemudian mafhum dari hadis yang kita bahas. Mafhumnya yang dapat kita fahami dari hadis yang kita bahas ini, kata para ulama adalah, fa inna man amila amalan alaihi amrullah wa rasuluhu wa huwa ta'abbudillahi bil aqaidis sahiha wal amalis salihah min wajib wa mustahab fa amaluhu maqbulun wa sa'yuhu mashkurun. Pemahamannya terhadap hadis ini bahwa siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadahnya dari sisi akidahnya dengan akidah yang sahih berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, baik dengan amalan yang sahih, ibadah yang sahih dari Al-Qur'an dan sunnah, maka pemahamannya ibadah-ibadah seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang baru mah tertolak, berarti yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mafhum terhadap hadis yang mulia yang sedang kita bahas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu ajma'in. Kemudian di sini para ulama membahas kepada kita beberapa kaidah-kaidah penting yang lahir dari hadis yang mulia ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Di antara kaidah tersebut, kaidah yang pertama yang lahir dari hadis yang mulia ini, kata para ulama, di antaranya, kullu ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidatun li'annahu laisa 'alaiha amru syari'. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa setiap ibadah yang dilakukan dengan cara yang terlarang, maka hukum ibadah tersebut rusak. Karena yang demikian tidak ada perintah dari syariat. Beribadah dengan cara yang terlarang maka sudah pasti rusak. Nanti kita akan contohkan ya. Wa annan nahya yaqtadil fasad. Karena setiap larangan itu konsekuensinya adalah kerusakan segala sesuatu yang dilarang di sana. Akadnya jadi rusak, ibadahnya jadi rusak. Wa kullu mu'amalah naha syari'u anha fa innaha laghiyatun la yu'taddu biha. Setiap muamalah yang dilarang oleh syariat maka dia tertolak, tidak dianggap. Ini asas dari sebagian mazhab ya, mazhab Imam Ahmad diantaranya adalah ketika satu larangan tersebut berkaitan pada muamalah, maka muamalah tersebut bisa jadi tidak sah. Contoh seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jelas-jelas ibadahnya akan apa? Akan rusak, tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Contoh seseorang beribadah kepada Allah dengan menyiksa diri. Dengan menyiksa diri, misalkan mencambuk-cambuk diri. Seperti yang dilakukan oleh Syiah, sebagian Syiah melakukan ini, meratap, mencabuk-cabuk diri, kemudian nonteh ngaraheut apa ya raheut ya, raheut lah pokoknya, diraheut-rahetin tonggongnya dengan pisau ya, agar apa? Berdarah. Supaya apa? Kelihatan berduka karena meninggalnya Husain, meninggalnya Hasan, macam-macam ya, dengan alasan yang lain-lain. Mereka sangka itu ibadah kepada Allah, nampar-nampar piti, padahal apa? Itu merupakan niyahah, yang sesuatu yang diharamkan. Jelas-jelas berarti ibadahnya sudah sangat-sangat rusak. Nah, itu kaidah yang pertama. Demikian juga dengan muamalah, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala suatu muamalah, maka muamalah tersebut juga sama fasid, tidak dianggap rusak. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajma'in, itu kaidah yang pertama. Jadi setiap ibadah yang didasari dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian setiap muamalah yang didasari dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut rusak, muamalah tersebut juga rusak. Kaidah yang kedua, yadkhulu fi qawlihi ma laisa minhu qisman al-ibadat wal muamalat. Nah, adapun dalam sabda Nabi SAW tadi kan upami fi amrina hadza ma, ia berkaitan dengan agama. Fi amrina hadza, kata Nabi SAW, siapa saja yang membuat hal yang baru dalam agama kami. Nah, adapun dalam sabdanya ma laisa minhu, yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebenarnya di sini masuk dalam padanya dua perkara. Perkara ibadat dan perkara muamalat. Perkara ibadatnya perkara akhirat, perkara muamalat perkara duniawi. Nah, masuk sebenarnya dua-duanya dalam hal ini. Maka bagaimana dengan hadis ini menyikapi dua perkara yang besar ini, perkara ibadat dan perkara muamalat? Dari sudut pandang hadis yang sedang kita bahas ini, bagaimana cara memandang perkara ibadah dan bagaimana cara memandang perkara muamalat? Adapun perkara ibadah, nah di sini disebutkan, famakana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fahuwa mardudun ala amilihi wa amiluhu yadkhulu tahta qawlihi am lahum syuraka'u syar'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adapun dalam perkara ibadah, nah kita ditinjau dulu dari sisi perkara ibadah. Timbangan perkara ibadah ditinjau dari hadis yang mulia ini. Adapun dari sisi ibadah, segala sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari hukum yang Allah telah Allah dan Rasulnya tetapkan, maka yang demikian itu tertolak. Semua perbuatan ibadah yang keluar dari hukum Allah dan Rasulnya tertolak, sudah pasti tertolak. Bahkan pelakunya yang membuat hal baru ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, am lahum syuraka'u syar'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka adalah sebagai serikat syirik, kesyirikan, keserikat, syar'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, yang membuat syariat baru, hukum baru yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam agama ini. Nah, jadi dalam perkara masalah ibadah, ketika keluar dari hukum Allah dan Rasulnya maka tertolak. Bahkan tadi ini masuk ke dalam bagian kesyirikan kalau apa membuat hal-hal yang baru dalam masalah ibadah, karena ini syirik fit tasyri', kata para ulama, kesyirikan di dalam masalah tasyri', pensyariatan, penetapan hukum. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini dibagi oleh para ulama permasalahan bid'ah teh ternyata ada dua, dan dua-duanya tertolak. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang pertama disebut dengan bid'ah al-haqiqiyah, al-bid'atul haqiqiyah, atau bid'ah mahdoh. Sebagian ulama mengatakan bid'ah mahdoh. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama di sini. Faman taqarraba ilallahi bi'amalin lam yaj'alillah lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ilallah fa'amaluhu batilun mardudun alaihi wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum 'indal baiti buka'an wa tasdiyah. Siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan suatu amalan yang di mana Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya tidak menjadikan amalan tersebut sebagai ibadah kepada Allah. Dia menjadikan suatu amalan yang padahal amalan tersebut tidak dijadikan suatu ibadah oleh Allah dan juga rasulnya, maka amal tersebut tertolak dan dia mirip seperti keadaan orang musyrik maksudnya yang mereka itu salat di sisi Ka'bah pada dahulu, zaman dahulu, dengan apa? Dengan siulan dan tarian. Jadi mereka beribadah kepada Allah di Ka'bah, di Baitullah Al-Haram, dengan cara apa? Dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani berupa apa? Siulan dan apa namanya? Jojogedan dan tepuk tangan, ya. Nah, ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Anfal ayat ke-35, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, kata Allah, tidaklah mereka salat ibadah di sisi Baitullah Al-Haram melainkan hanya siulan dan tepuk tangan. Makanya kata sebagian ulama, siulan tepuk tangan ini terlarang. Karena apa? Tasyabbuh bil musyrikin. Ini ibadah orang-orang musyrikun. Tepuguh ya, tepugah-puguh, tiba-tiba ngehehewatan, tiba-tiba kekeprokan ibadah nanti. Seperti itu. Hanya kekeprokan dan hehewatan, cek bahasa Sundanya mah. Kata Allah gimana? Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab dari kekufuran yang kalian lakukan. Na'udzubillah. Nah, ini beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah ta'ala bi sima'il malahi aw bi raqsi wa ma ashbaha dhalika min al muhdatsati allati lam yashra' Allahu wa rasuluhu at-taqarrub biha bil kulliyah, atau seperti orang-orang yang mereka beribadah dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian musik. La haula wala quwata illa billah. Sekarang seperti itu dan digambarkan dengan satu nama ibadah yang mulia. Sudah kita bahas ya, salah satu cara dari seseorang atau salah satu cara dari syaitan itu untuk menyesatkan manusia adalah apa? Mereka menggunakan maksiat, menggunakan suatu kebidaahan dengan label syar'i. Dengan label syar'i. Nah, sekarang ada labelnya label shalawat. Labelnya shalawat isinya apa? Joget. Isinya apa? Tari-tarian. Isinya apa? Musik. Fa subhanallah, lafaz shalawat dibikin remix sekarang. Dibikin seperti DJ, dibikin seperti musik-musik fasid. La haula wala quwata illa billah. Ini apa? Ini syahwat yang berlindung di balik nama salawat. Fa subhanallah sampai adi sawer. Leres Pak, dugi ka di sawer, dan kami menyaksikan sendiri. Ya, karena kami pernah menyaksikan seperti itu gitu ya. Jadi mata-mata gitu ya. Di sawer. Ya salawatan kemudian di sawer. Ditinggal di YouTube, buktinya banyak ya, bukan tuduhan. Di sawer subhanallah. Ya, seperti dangdutan dengan label apa? Salawat. Jadi dangdutan ganti lirik dan ganti label. Ganti label itu saja. Isinya persis sama. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dan itu pahala katanya kepada Allah. Nauzubillah. Kemudian apa? Biraqs dengan juga apa? Dengan joget-jogetan. Di antara sebagian orang bahkan beribadah kepada Allah zikir dengan muter, joget, muter sampai ketemu katanya sampai fana. Sampai fana, sanes fana eta mah lieur. Pupuiran gitu nya mabok, sanes fana gitu lieur eta mah. Gitu, seperti itu naudzubillah ya. Inilah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada asasnya sama sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka yang demikian disebutlah dengan bid'ah mahdhah atau bid'ah hakikiyah. Nah, demikian juga orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dilarang. Kalau tadi tidak ada syariatnya sama sekali, kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti tadi juga sebenarnya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contoh seperti orang yang beribadah dengan berpuasa tapi sengaja puasanya di hari Id, di mana Allah kan melarang berpuasa di hari Id, atau dia sholat, sengaja sholat mutlak di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah ini di saat-saat yang terlarang dia gunakan beribadah dengan sengaja, tentu bukan dengan kejahilan, dengan kesengajaan, maka yang seperti ini juga bisa termasuk ke dalam kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu bid'ah yang mahdhah atau haqiqiyah, yang murni. Kemudian bid'ah yang kedua dari sisi ibadah adalah bid'ah idhofiyah, yang disebut oleh para ulama al-bid'atul idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Yakni satu peribadahan yang sebenarnya asasnya ada dalam syariat. Salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, ini ada asasnya dalam syariat. Qiraatul Quran, semuanya ada asasnya di dalam syariat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sebagian kaifiatnya, di sebagian caranya, di sebagian hal-hal yang ada dalam bagian ibadah tersebut menyelisihi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nomor pertama bid'ah hakikiyah, ini jelas sudah tertolak semuanya. Tertolak semuanya dari awal sampai akhir dia tertolak, karena tidak ada asasnya, landasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagian yang kedua ini namanya bid'ah idhofiyah, yakni asasnya ada, syariatnya seperti salat, zakat, puasa dan yang lain-lainnya, cuman ketambahan hal-hal yang memang tidak ada sunnahnya di dalam ibadah tersebut. Misal seorang sholat lima waktu, sholat lima waktu jelas ada syariatnya, tapi di dalam sholat lima waktunya terdapat kaifiat, tata cara, tambahan-tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini tertolak semuanya dari awal sampai akhir, ataukah tertolak dari bagian-bagian yang dia bahas saja? Sebenarnya pembahasan yang seperti ini sangat panjang sekali. Bahkan ada kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya lupa lagi judulnya apa ya, panjang ya, sangat panjang sekali, sekitar 600 halaman. Saya lupa lagi judulnya. Kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang menjelaskan tentang kebid'ahan ini, dan beliau merinci hukum ini, hukum bid'ah idhofiyah, yang pada intinya wallahu a'lam bishawab, bagian kebid'ahannya yang tertolak. Bagian kebid'ahannya yang tertolak. Adapun asas daripada ibadahnya masih diterima jika kebid'ahan tersebut tidak merusak rukun-rukun daripada sholat, tidak merusak dari rukun-rukun daripada sholat atau rukun zakatnya atau rukun puasanya atau rukun hajinya. Kalau tidak merusak bagian dari rukun-rukun ibadah, maka masih bisa diterima. Dari satu sisi kebid'ahannya tertolak, dari sisi yang lain wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya demikian. Sebenarnya panjang sekali, maka tapi kita tidak membahasnya. Kemudian adapun di dalam masalah muamalah tadi, masalah ibadah. Masalah ibadah lahirlah di sana ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah tadi teh. Ya, di dalam masalah muamalat, di dalam masalah muamalat berkaitan dengan akad dan juga fasakh dan juga apa? Rusaknya akad. Akad atau tidak jadi akad. Famakana anha taghayyuran taghyiran lil awdha'i syar'iyyah ka ja'li haddiz zina 'uqubatan maliyah wa amma ashbaha dzalika fa innahu mardudun min aslihi. Adapun di dalam masalah muamalah, kalau seandainya masalahnya dia berupa hukum syar'i dan merubah asas dari hukum syar'i. Contoh hukum zina. Hukum zina bagi muhsan yang sudah menikah, maka dia apa, dirajam. Jelas dirajam. Kalau seandainya dirubah, yang tadinya dirajam dirubah jadi apa? Jadi goromah maliyah, apa, ganti rugi uang misalkan. Dengan tebusan uang cukup ya, tidak ditegakkan hukum rajam. Maka yang seperti ini merubah yang demikian tertolak, tidak boleh. Ya, contoh seperti masalah potong tangan diganti misalkan ganti rugi dengan penjara atau yang lain, seperti ini tidak boleh merubah, jelas merubah dari hukum-hukum Allah azza wa jalla. Wa makana min haq dan manhiyan anhu fi syar'i imma liqaunil maqudi alaihi laisa mahallan lil aqdi aw lil fawati syartin fihi aw lil zulmin yahsulu bihi lil maqudi ma'ahu alaihi fa fi dzalika tafasilu tatlubu min madhanniha. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan akad-akad muamalah, kalau seandainya akad tersebut sudah rusak dari awalnya, merusak syaratnya atau sesuatu yang diakadkan itu tidak boleh. Contoh misalkan menjual wakaf ya, jadi barang jual beli. Pada asasnya tidak boleh, ya kecuali nanti dialihkan fungsi, ini rinciannya ada. Pada asasnya tidak boleh menjual wakaf gitu ya, pada asasnya tidak boleh, tapi tentu dengan perincian pengalihan fungsi maka boleh dan yang lain-lainnya. Pada asasnya tidak boleh. Kemudian lagi, misalkan suatu yang rusak syarat dari jual belinya, misalkan goror, ataupun adanya kezoliman, adanya unsur riba dan yang lain-lainnya dalam masalah muamalah, maka yang demikian ini tertolak juga akadnya. Jadi masuk dalam muamalah, kalau seandainya dia bertolak belakang dengan syariat, maka tertolak. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian kaidah yang ketiga yang lahir dari hadis ini tadi, sudut pandang ibadah dan sudut pandang muamalah dari sisi hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Sekarang kaidah yang ketiga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ad-din dengan al-amr, laisa alaihi amruna man ahdatsa fi amrina. Nah, di sini amrina artinya dinina. Kenapa tidak pakai din? Kenapa pakainya pakai amr, perkara kami? Apa fungsinya? Tanbihan ala anna hadza din huwa amruna alladhi nahtamu lahu wa nashtaghillu bihi bihaitsu la yakhlu anhu syai'un min aqwalina wa af'alina wa ahwalina. Kata para ulama di antaranya Ibnu Rajab menjelaskan kenapa menggunakan amrina bukan dinina, menunjukkan tentang tanbih ini merupakan attention, perhatian yang sangat-sangat besar, bahwa agama ini adalah pusat perhatian kita, bahwa kita sibuk dengan agama ini, di mana agama ini tidak ada satupun yang terluput dari perkataan, perbuatan dan keadaan kami yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara kenapa Nabi gunakan kalimat amr bukan ad-din, padahal maknanya sama ya kata para ulama di dalam hadis ini. Nah, salah satunya tadi ya, fungsinya adalah sebagai menunjukkan bahwa perkara agama adalah satu yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang keempat. Anna qawlahu fi amrina dalilun ala annal muhdatsati fil umuri dunyawiyah ghairu dakhilatin fi haddil bid'ah. Nah, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina, siapa saja yang berbuat baru dalam agama kami. Berarti pemahamannya perkara dunia bukan perkara agama tidak masuk dalam perkara bid'ah. Tidak masuk ke dalam perkara bid'ah karena ini perkara dunia bukan perkara agama yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan dalam hadis ini, bal hiya minal umuril mubahah fi asliha, bahkan perkara dunia itu asasnya adalah hukumnya mubah. Walihada qabilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu fi hafril khandaq. Maka dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pendapatnya Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika perang Khandaq. Ini kan pendapatnya Salman, bukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla secara langsung. Ini pendapatnya Salman, tapi disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah apa? Strategi perang. Meskipun ini bagian dari syariat jihad, tapi ini perkara dunianya, strategi. Kemudian apa? Wa ahdatsal Faruq radhiyallahu taala anhu diwan al-jundi alladhi tasjulu fihi asma'uhum tusaj afwan alladhi tusajjilu fihi asma'uhum. Kemudian juga Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, beliau membuat diwan al-jundi, yakni administrasi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada administrasi para pasukan perang, terdata fulan fulan fulan fulan fulan fulan. Ah, di zamannya siapa ini masuk? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan termasuk ke dalam bagian kebid'ahan, karena ini bagian masalah agama, bukan masalah bagian masalah dunianya, bukan masalah agama. Yang masalah agama jihadnya. Adapun strateginya, kaifiatnya dan yang lain-lainnya, ini perkara duniawiyahnya. Makanya Umar bin Khattab membuat administrasi. Kemudian wattafaqa salaf ala jawazi kitabatil hadis. Demikian juga salafus saleh, mereka sepakat bolehnya menuliskan hadis-hadis. Yang menjadi ibadah adalah apa? Sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah dihafal ataupun ditulis, ini perkara duniawinya. Perkara duniawinya, makanya disepakati. Memang sebelumnya ada khilaf di antara para ulama apakah boleh menuliskan hadis atau tidak. Kemudian mereka bersepakat tentang bolehnya menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam menulis Al-Qur'an di dalam menjadi satu mushaf. Yang ini memberatkan Abu Bakar As-Siddiq pada awalnya. Ini kan saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memberatkan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana aku melakukan satu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi bagian ibadahnya apanya, Pak? Baca Qur'annya. Adapun masalah dia baca Qur'an dalam satu mushaf atau mushafnya jadi dipisah-pisah per juz misalkan, atau dia mushafnya di HP yang lain-lainnya, itu bukan perkara langsung ibadahnya. Tapi apa perkara ibadahnya adalah qiraatul Qur'annya. Adapun tadi menyimpan Qur'annya, baik itu jadi mushaf ataupun terpisah-pisah jadi lembaran, ataupun di dalam sekarang ada produk digitalnya dan yang lain-lainnya, itu perkara duniawinya. Itu perkara duniawinya. Adapun perkara agamanya, ibadahnya, ta'abudnya adalah qiraatul Qur'annya, membaca Al-Qur'annya. Wa man ta'ammala fil ihdatsi fid din wajada annahu yantawi 'ala mafasid katsirah. Kalau seandainya seorang itu melihat, meneliti tentang perkara kebid'ahan dalam agama ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan melihat kerusakan yang banyak yang dihasilkan dari kebid'ahan. Di antaranya yang pertama, kerusakan dari bid'ah ini banyak sekali sebenarnya ya. Para ulama bahkan menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan kerusakan kebid'ahan. Kerusakan yang dilahirkan dari kebid'ahan banyak sekali. Awalan, yang pertama kerusakan di antaranya, anna fil ibtida' fid din naw'an min al-istidrak 'ala sahibi syar'i, bahwa perbuatan kebid'ahan di dalam agama ini salah satu jenis dari apa? Bentuk koreksi kepada syariat, kepada Allah Azza wa Jalla yang membuat syariat. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepada kita semua. Tadi di surat Al-Ma'idah di awal yang sudah kita bacakan, Allah telah berikan nikmat kepada kita semua dengan disempurnakannya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ditambah, kalau seandainya dimasukkan sesuatu yang di luar dari syariat, maka seakan-akan telah mengoreksi dari kesempurnaan Islam. Padahal Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridai agama Islam sebagai agama kalian. Maka di sini ada kisah yang sangat menarik, kisah dari Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala. Pada suatu hari beliau mengatakan, "Wa man ahdatha fi hadhihi al-ummah shay'an lam yakun 'alaihi salafuha, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ad-din." Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Siapa saja yang membuat perkara baru dalam umat ini yang di mana tidak ada pendahulunya sebelumnya, maka telah yang demikian adalah perbuatan yang menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah agama." Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama diriku, agama untuk kalian. "Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al-yawma dinan." Maka kalau seandainya suatu perkara di zaman Nabi bukan dalam masuk agama, maka pada hari ini pun juga sama, tidak akan termasuk dalam bagian agama. Satu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak termasuk dalam agama bagian Nabi, maka apa? Di zaman kita pun juga sama, tidak termasuk dalam bagian agama. Walihadza qala alaihi salatu wassalam qawlan qata'a bihi kulla istithna'in yatawahhamuhu ahadun fi hadzal bab. Maka dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus seluruh pengecualian-pengecualian kebid'ahan dengan satu sabdanya. Jadi enggak ada kebid'ahan yang baik, kebid'ahan yang buruk, kebid'ahan yang haram, yang mubah, yang sunnah. Sebagian ulama betul, betul sekali. Kita katakan betul sekali, sebagian ulama membagi kebid'ahan bahkan menjadi 5 bagiannya, bukan hanya bid'ah sayyi'ah dan hasanah saja, menjadi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram dan yang lain-lainnya dari pembagian para ulama. Maka semuanya tertolak kata sebagian ulama lagi ya. Namanya juga para ulama ya, saling berdebat satu sama lainnya. Tertolak dengan apa? Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti. Kata Nabi apa? Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah, semua kata Nabi, semua kebid'ahan dhalalah. Bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya bukan bid'ah masalah perkara dunia. Kan bid'ah perkara dunia karena yang dibawa oleh Nabi adalah perkara agama. Seluruh kebid'ahan adalah sesat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz kullu di sini kata para ulama, kullu adalah satu lafaz yang paling tegas menunjukkan tentang keumuman dari suatu perkara. Maka jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di sini bahwa setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Jadi ini keburukan yang pertama, bahwa kebid'ahan itu seakan-akan bentuk koreksi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini. Nomor kedua, kebid'ahan atau keburukan dari kebid'ahan. Nomor kedua, lau futihal bab li kulli ahadin a'jabathu ibadatan minal ibadat ayasyarra'aha linnasi wa yuhassahum alaiha lam yusbih li balaghin nabiy sallallahu alaihi wasallam qimah wala sara at-ta'abbud lillahi ta'ala mulfiqan min aqwalir rijalil ladzina yaqa'u minhum al-khata' wal ghalat. Kalau seandainya kita buka pintu pada setiap orang untuk membuat satu ibadah yang membuat dia takjub. Ah, ini kayaknya bagus nih buat ibadah nih. Jadiin ibadah akhirnya. Kalau seandainya dibukakan seperti itu dan boleh orang-orang satu sama lain menyarankan satu ibadah yang ini mah nih menurut saya lebih khusyuk nih, ini menurut saya, terus dibuka seperti itu, maka yang demikian, maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada balaghahnya sama sekali, enggak punya bagian sama sekali dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariatnya? Untuk apa Allah azza wajalla menurunkan syariatnya? Kalau seandainya tadi ibadah dibolehkan bebas bagi siapa saja yang membuatnya. Kalau seandainya demikian, untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan syariat kepada beliau? Maka syariat nanti akan terbebankan kepada orang-orang yang mereka tidak maksum. Nabi SAW maksum, Nabi SAW dijamin masuk surga, Nabi SAW diampuni dosanya dari awal sampai akhirnya, Nabi SAW dijamin dari kesalahan, dijamin dijaga dari kesalahan ketika menyampaikan syariat. Sedangkan manusia biasa tidak ada jaminan itu. Kalau seandainya dibukakan pintu syariat untuk semua orang, maka apa? Syariat akan dibawa bagi orang-orang yang tidak terluput dari kesalahan. Bisa jadi salah nantinya seperti itu. Kemudian orang-orang akan dibawa, manusia akan dibawa pada satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberatkan mereka ujung-ujungnya. Karena apa? Syariat dibuat dari orang-orang yang tidak tahu tentang kemaslahatan dan kemudaratan yang dibutuhkan oleh hamba. Lama-lama apa? Memberatkan, dan itu sudah disaksikan. Dan itu sudah disaksikan bahwa kebid'ahan sama dengan memberatkan. Syariat sudah jelas, Allah jelaskan bahwa syariat itu adalah mudah. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada kesulitan yang Allah jadikan dalam agama ini. Ya. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW, bahwa agama ini mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulitnya kecuali akan capek sendiri, akan dikalahkan sendiri. Demikian. Kalau suatu kebid'ahan pasti akan apa? Akan membuat capek. Karena apa? Dibuat dari orang-orang yang tidak tahu kemaslahatan dan kemudaratan secara sempurna. Adapun syariat Islam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang tahu kemaslahatan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dengan kebid'ahan yang muncul akan menghilangkan sunnah. Ini keburukan bid'ah selanjutnya. Dengan bid'ah yang muncul dan diamalkan, maka akan menghilangkan sunnah. Ma min bid'atin illa walil hawa fiha madkhal li'annaha raji'atun lil nadhari mukhtari'iha la ila nadhari syari'. Afwan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kebid'ahan itu munculnya dari apa? Dari hawa nafsu. Tidaklah sebuah bid'ah muncul melainkan di sana ada pintu untuk hawa nafsu masuk. Li'annaha raji'atun ila nadhari mukhtari'iha la ila nadhari syari'. Karena kebid'ahan itu rujukannya adalah pendapat orang yang membuat, bukan dari pembuat syariat. Nah itu, maka dari itu kata para ulama salaf mengatakan bahwa kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Daripada maksiat. Karena seakan-akan taat ini teh, padahal isinya hawa nafsu. Kalau maksiat sudah jelas-jelas kemaksiatan. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajmain. Kemudian yang perkara yang ketiga yang tadi sudah kita singgung, bahwasannya setiap muncul kebid'ahan pasti runtuh suatu sunnah. Dan ini sudah disaksikan, fakta ini mah. Setiap seorang melakukan terjatuh ke dalam kebid'ahan, pasti apa? Hilang sunnah. Ketika sudah terbiasa dengan zikir-zikir yang bid'ah, zikir-zikir yang sunnah justru ditinggalkan. Ketika amalan-amalan kebid'ahan yang biasa dia lakukan, justru amalan-amalan sunnah yang dia tinggalkan. Nah itulah sudah menjadi fitrah. Maka tidak akan bisa tercampur. Tidak akan bisa tercampur ketika seseorang mengaku ahlu sunnah tapi dia membela kebid'ahan. Aneh ya. Karena ini suatu kata yang sangat bertolak belakang. Bid'ah dengan sunnah ini suatu kata yang sangat bertolak belakang. Maka tidak ada ahlu sunnah yang membela bid'ah. Di mana-mana ahlu sunnah akan apa? Akan memerangi bid'ah. Akan memerangi bid'ah. Kenapa? Ya Nabi alaihissalatu wassalam sabdakan demikian. Wa kullu bid'atin dhalalah. Bahkan setiap khutbatul hajah. Kemudian juga tadi di hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama, para imam memerangi kebid'ahan semua rata-rata. Betul, ada memang sebagian ijtihad para ulama ini menyatakan bid'ah, ternyata bukan bid'ah. Nah ini perlu pembahasan dari para penuntut ilmu, para ulama dalam masalah yang seperti ini. Pada intinya ketika seseorang membuat satu kebid'ahan, maka apa? Sunnah akan hilang dari orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka dapat kita simpulkan dari kajian kita pada kesempatan kali ini empat kesimpulan besar. Yang pertama kesimpulannya adalah al-ibtida' innama huwa fi amuri dini la fid dunya. Bahwa kebid'ahan yang dimaksud di sini adalah dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, al-mubtadi' fi haqiqatihi mustadrak anis syariatillah allati la kammalahal allati kammalahallahu. Bahwa orang yang membuat bid'ah pada hakikatnya dia merupakan sedang mengoreksi terhadap syariat Allah yang telah Allah sempurnakan. Yang ketiga, ighlaqu babil bid'ah min madhahir rahmati bil ummati hatta la tashtat baina ara'ir rijal. Bahwa menutup pintu kebid'ahan ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Syariat tidak memberatkan muncul dari apa? Pendapat-pendapat manusia biasa. Yang keempat, zuhurul bid'ah mu'zan bi khafa'is sunan wa zuhuris sunan yakhfi al bid'ah. Dan kemunculan kebid'ahan akan apa? Akan menghilangkan sunnah, dan kemunculan sunnah akan menghilangkan kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kaidah yang kedua berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama yang telah kita sebutkan tadi. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan senantiasa kita hidayah untuk berada istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah yang Allah azza wa jalla turunkan ini akan menjadi bahan hisab kita di hadapan Allah azza wa jalla. Ada satu tafsir yang sangat bagus sekali dari Abul Aliyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan firman Allah tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu, yakni hari kiamat, kami benar-benar akan bertanya tentang nikmat. Nikmat di sini kata Abul Aliyah al-Islam was-sunan. Yang salah satu akan ditanyakan oleh Allah adalah nikmat Islam dan juga mengenal sunnah dari sunnah Nabi SAW. Maka dari itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi sunnah Nabi SAW ini sangat berat. Apakah kita mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak? Bahkan ini salah satu pertanyaan dari pertanyaan munkar nakir. Ditanyakan kita tentang satu orang, yakni tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang mengharap syafaat? dari Allah Azza wa Jalla, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir tentang siapa yang diutus di tengah-tengahmu sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijauhi, sedangkan kebid'ahan yang baru-baru justru itu yang dihidupkan. Bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.